0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Tepuk Ketimpun, Kecamatan Cikan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi. Dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
2: PDAM nggak masuk ya?
3: Nggak, belum.
2: Ibu pakai apa kalau di rumah?
3: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
4: Sumur bor, Pak.
3: Ya, memaya.
2: Ibu ke sini, Pak.
3: Iya.
2: Kan
3: di tiap 13.
5: Berapa? Berapa menit dari sini?
3: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
4: 13.
3: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
2: Saya boleh minta nomor HP-nya?
3: Bisa, Pak.
2: Coba nanti ada tim yang...
1: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, di antaranya Gubernur Kalimantan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semuanya, semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPPR RI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Pilihan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidu-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Cintaku.
1: Terima kasih pendengar Anda saat ini masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri Pagi, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Dan hari ini memang masih spesial edisi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun atau Hari Radio Nasional. RRI punya moto sekali di udara, tetap di udara, dan slogan ini diciptakan oleh Yusuf Ronodipuro. Beliau adalah tokoh yang pertama kali menyebarluaskan informasi soal kemerdekaan Indonesia. Dan sampai saat ini slogan tersebut masih kami gunakan di RRI. Dan juga RRI saat ini berstatus lembaga penyiaran publik di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Kami hadir sebagai media publik dan RRI juga berkewajiban untuk menjadi jembatan informasi yang akurat dan mempersatukan masyarakat Indonesia. RRI memiliki 105 stasiun penyiaran radio yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Dari ratusan stasiun penyiaran tersebut, 37 diantaranya berada di area perbatasan. Selain itu, pendengar, RRI juga memiliki stasiun luar negeri yang bernama Voice of Indonesia. VOI menjadi stasiun radio penyiaran internasional yang menyebarkan kebudayaan dan pengetahuan seputar Indonesia ke luar negeri. Pagi ini kami persilakan juga untuk Anda, pendengar setia Radio Republik Indonesia, bisa bergabung bersama dengan kami menyampaikan apa yang berkesan bagi Anda tentang RRI, apa yang paling Anda ingat tentang Radio Republik Indonesia. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Ya, kita masih bicara berkaitan dengan Radio Republik Indonesia. Pendengar, dalam sejarahnya RRI sempat diambil alih oleh gerakan 30 September pada 1 Oktober 1945. Letkol Untung memerintahkan sejumlah pasukannya untuk menguasai RRI. Bahkan ada penyiar dan juga operator RRI Jakarta yang pada waktu itu dipaksa untuk menyiarkan berita yang menyalahi prosedur. Namun RRI yang dikuasai oleh Letkol Untung dan anak buahnya ini hanya bertahan sebentar saja, karena pasukan resimen para komando angkatan darat berhasil merebut kembali Radio Republik Indonesia. Dan mungkin juga banyak yang tidak tahu bahwa audio rekaman proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang sering diperdengarkan saat kemerdekaan itu tidak direkam di tanggal 17 Agustus, tetapi direkam kembali di tahun 1951. Jadi kalau Insinyur Soekarno membacakan pada waktu itu proklamasi kemerdekaan tahun 45,

Audionya itu direkam di tahun 1951 di studio RRI Jakarta. Memang awalnya Bapak Proklamator ini tidak mau merekam suaranya karena menurutnya proklamasi hanya bisa dibacakan sekali dan itu merupakan hal yang sangat sakral. Namun karena dibujuk oleh Yusuf Ronodipuro, Bung Karno akhirnya mau merekam ulang pembacaan teks proklamasi tersebut. Menurut Yusuf, rekaman ini sangat penting sebagai dokumentasi bagi generasi mendatang. Dan sampai dengan hari ini kita masih bisa mendengar

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

memperkenalkan kesenian Indonesia hingga ke luar negeri. Kemudian juga ada Sarsito Mangunkusumo, Sarsito Mangunkusumo ya, termasuk tokoh yang ikut mendirikan Solo Radio Vereniging bersama sejumlah tokoh lainnya. Bersama Sutardjo, ia turut menginisiasi pertemuan tokoh radio hingga melahirkan Perikatan Perkumpulan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: majikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri pagi masih dalam hari spesial ulang tahun Radio Republik Indonesia ke 81 tahun, atau hari ini juga dikenal sebagai Hari Radio Nasional. Nah, di studio saya tidak sendiri karena ada Putri dan juga Indah pagi ini yang menemani saya. Ini anak-anak muda yang punya potensi ataupun juga punya bakat mungkin di bidang kepenyiaran ya. Suka enggak sih sama radio, suka enggak sih?
3: Suka.
2: Ya. Kenapa suka sama radio?
3: Kayak seru gitu.
2: Serunya tuh apa?
3: Sebenarnya pengen juga sih jadi penyiar kayak kakaknya gitu ya. Karena kan kalau basicnya juga suka ngomong, Kak.
2: Oke.
3: Terus kalau didengerin juga kan kayak seru aja gitu.
4: Iya, terus fleksibel, dengerinnya bisa di mana aja.
3: Iya, benar.
4: Sekarang
3: iya,
4: di HP juga bisa.
3: Iya, benar. Di HP juga bisa.
2: Dimanapun, kapanpun kita bisa dengerin radio ya. Betul. Yang penting juga biasanya kalau kita dengerin radio itu informasinya.
3: Iya.
2: Ada program-program hiburannya juga. Iya. Biasanya juga, oh penyiarnya nih Mbak ini atau Mas ini lagi siaran, saya dengerin deh gitu kan. Tapi ada ini gak sih kepikiran, oh saya pengen jadi penyiar radio atau mungkin di bidang media aja, yang penting media deh, gak harus radio gitu.
3: Kalau saya pengen sih, Kak.
2: Memang passionnya di sana atau gimana?
3: Lebih suka ngomong gitu, cuman belum tahu sih nanti jadinya gimana.
2: Okay. Cuman semoga suka sesuai yang diimpikan gitu. Ya. Iya, kalau Indah gimana, Indah?
4: Kalau aku kayaknya bukan di penyiarnya, Kak.
2: Di apanya tuh?
4: Tapi lebih seneng ke suka apa? Di editingnya.
2: Di balik layar.
3: Yeah. Medianya.
2: Iya, benar, pesnya beda-beda. Yang terpenting semoga nanti apa yang dicita-citakan, yang diimpikan bisa terwujud dengan baik gitu ya.
3: Amin.
2: Dan juga untuk Anda pendengar pagi ini juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan berkaitan dengan Radio Republik Indonesia. Ada kesan-kesan tersendiri apa yang masih Anda kenang tentang RRI? Ada cerita apa yang masih Anda selalu ingat tentang Radio Republik Indonesia, atau mungkin Anda punya penyiar favorit Anda, atau mungkin Anda punya kesan terhadap program-program yang sampai dengan hari ini masih terus Anda ingat, punya memori tersendiri dalam perjalanan Radio Republik Indonesia. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: masih mendengarkan Pro Satu Arare Kediri, masih dalam suasana hari spesial ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun dan juga Hari Radio Nasional yang diperingati oleh seluruh karyawan-karyawan, seluruh pegawai Radio Republik Indonesia dan juga penyiar-penyiar radio di seluruh Indonesia tentunya. Karena memang radio itu adalah salah satu media yang sampai dengan hari ini masih bisa bertahan di tengah gempuran media massa yang lainnya dan masih terus hidup menemani pendengar-pendengar setianya. Kalau Putri dan juga Indah, ada gak sih salah satu penyiar favoritnya? Atau mungkin pernah mendengarkan program-program RRI yang menurut kalian tuh bagus gitu loh.
1: Kalau penyiar favorit

0: Kayaknya di radio lain sih kak.
1: Nggak apa-apa disebutin aja gitu. Dari namanya siapa, kenapa kok suka sama si penyiar itu?
0: Tapi radio sekarang udah nggak ada.
1: Oh udah nggak ada, aduh sayang itu sekali. Di mana tuh?
0: Di RWS.
1: Oh iya ya.
0: Mbak Meni itu.
1: Oh namanya Mbak Meni.
0: Iya,
1: dia siaran apa tuh biasanya?
0: Yang Jawa-Jawa gitu loh pokoknya.
1: Oh Jawa.
0: Iya.
1: Program-program apa tuh Jawa tuh? Kayak lagu-lagu campur sari
0: iya,
1: atau
0: kayak
1: apa?
0: Kayak gitu-gitu.
1: Kenapa suka pembawaannya? Karena kan biasanya kalau anak-anak muda apa ya program-program yang kejawen itu kayak aduh enggak deh gitu
0: karena
1: lah.
0: Karena suaranya itu kayak lucu gitu, imut.
1: Tapi Mbak Meni itu memang sudah tua atau memang gimana orangnya? Kalo, sudah pernah ketemu belum sih?
0: Kalau dulu pernah ketemunya cuma sekilas aja.
1: Orangnya gimana?
0: Ya nggak tua-tua banget, belum tua banget maksudnya gitu.
1: Tapi pembawaannya ketika menghandle satu program tuh menurut kalian bagus gitu ya? Oke, kalau Indah
0: bagus
1: ada nggak sih program-program di radio yang mungkin menurut Indah menarik?
2: Kalau dulu waktu kecil suka dengar radio FM Surabaya.
1: Radio FM Surabaya tuh namanya radio FM gitu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dulu suka banget soalnya waktu kecil mama selalu muter radio di dapur.
1: Oke, sambil masak gitu ya. Nanti jangan sampai gosong tapi ya. Radio FM biasanya pagi-pagi berarti ya. Penyiar-penyiar menyapa pendengarnya pagi hari sembari beraktivitas pagi. Jadi mulai mengenal radio tuh umur berapa kira-kira?
2: Itu waktu kelas 1 SD.
1: Kelas 1 SD?
2: Iya.
1: Sudah dengerin radio?
2: Iya. Setiap jam 6 itu sudah diputar.
1: Setiap jam 6 pagi.
2: Iya.
1: Oke. Jadi pagi-pagi alarmnya pakai radio kayaknya ya. Jadi di rumah tuh pasti ini ya, apa namanya, enggak pernah sepi ya kalau sambil dengerin radio ya.
2: Iya.
1: Dari situlah akhirnya kalian mengenal tentang radio, tentang media radio itu sendiri. Dan sekarang ambil jurusan komunikasi gitu ya. Oke, ini masih relevan lah ya. Tapi mungkin juga di antara Anda pendengar yang memang punya cerita tersendiri, cerita menarik tentang radio, tidak hanya Radio Republik Indonesia, karena hari ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio dimanapun berada yang saat ini masih bertahan, masih terus memberikan informasi, edukasi, hiburannya untuk masyarakat di sekitarnya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar melalui WA Pro 1 ya 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Ini juga sebagai bentuk nostalgia juga sebenarnya Putih dan juga Indah dan juga pendengar dimanapun berada. Jadi RR itu juga punya penyiar-penyiar legendaris ya. Penyiar-penyiar yang memang ketika membawakan suatu acara itu dengan suara khasnya dengan pembawaan yang memang ini RR banget nih gitu loh. Salah satunya ada namanya Sambas Mangundikarta. Jadi beliau adalah legenda penyiar olahraga era tahun 50-an hingga tahun 80-an yang terkenal dengan gaya laporannya yang bersemangat saat membawakan acara sepak bola ataupun juga bulu tangkis. Pokok olahraga nih andalannya Bung Sambas Mangundikarta ini. Kemudian juga ada Olan Sitompul. Olan Sitompul ini dikenal luas karena kejernihan suaranya dan beliau sering mengisi acara kuis dan iklan serta memandu program di TVRI. Kemudian juga ada Poppy Tindas, penyiar senior RRI Jakarta tahun 66 yang juga berprestasi sebagai juara bintang radio pada waktu itu. Nah ini menarik nih, mau ngomong berkaitan dengan bintang radio. Kalian pernah dengar gak bintang radio itu apa?
2: Belum.
1: Wah. Jadi bintang radio ini adalah salah satu apa namanya ya, program tahunan di Radio Republik Indonesia yang akhirnya bisa menelurkan penyanyi-penyanyi, aktris, aktor yang memang apa namanya ya, mereka itu punya suara yang khas, suara yang bagus, penyanyi-penyanyi akhirnya menjadi penyanyi-penyanyi legendaris, penyanyi yang bertalenta dan sampai dengan hari ini, tahun ini pun juga kita masih menggelar bintang radio di tahun 2026. Kemudian ada lagi ini penyiar legendarisnya namanya adalah Yul Kaidir, bergabung sejak tahun 1956, karirnya berkembang hingga level internasional di BBC London. Kemudian ada Rani Indira dan Herman Zuhdi. Ini kalau Mbak Rani masih siaran di Jakarta kalau Mbak Rani. Jadi saya masih sempat bertemu dengan Mbak Rani Indira karena sempat kerja bareng juga. Jadi beliau adalah penyiar legendaris RRI yang memang juga punya karakter sangat melekat di pendengar program berita dan juga siaran. siaran nasional. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Yusuf Rondipuro. Ini adalah tokoh penting dan pionir penyiaran yang turut mengudarakan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berkat jasa Pak Yusuf Rondipuro ini, akhirnya kita punya rekaman suara Bung Karno ketika membacakan proklamasi, dan sampai dengan sekarang terus digunakan ketika hari ulang tahun kemerdekaan. Betul. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin tahu lebih dalam tentang RRI, ataupun juga Anda ingin mengetahui siapa saja sih penyiar-penyiar legendaris, atau Anda ingin mengetahui program-program menarik apa sih yang ada di RRI, Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja, melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dari Sabang sampai Merauke, Anda pasti akan menemukan penyiar-penyiar dengan suara khasnya yang punya karakter berbeda-beda, karena sekarang pun juga diisi oleh penyiar yang tidak hanya sudah berumur tapi juga generasi-generasi muda, banyak banget ini yang bergabung di RRI. Mungkin di antaranya Putih dan Indah mau bergabung bersama dengan RRI. Masih bingung gak apa-apa. Dipikir-pikir dulu ya. Jadi sekali lagi, kalau RRI itu adalah kita di bawah namanya Kementerian Komunikasi dan Digital sekarang. Kalau dulu namanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tapi kalau dulu lagi nih, di tahun-tahun setelah perjuangan tuh namanya ini, apa namanya, Kementerian Penerangan. Jadi namanya berganti-ganti, tapi tetap dalam satu payung yang sama, RRI dan juga TVRI di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: pelemahan ya Pak Tarji ya, menyampaikan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara, semakin maju, semakin banyak yang mendengarnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Pak Tarji. Kemudian juga ada Pak Frankie di Kota Kediri juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga semakin jaya di udara. Terima kasih Pak Frankie di Kota Kediri juga ya. Terima kasih untuk apresiasinya pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia, karena tanpa kalian apalah kita gitu ya. Karena kita menghadirkan informasi, menghadirkan hiburan-hiburan untuk Anda adalah untuk masyarakat Indonesia, untuk pendengar-pendengar setia RRI di mana saja Anda berada yang terus membersamai kami sampai dengan hari ini. Oke, ada yang bergabung ini Pak Agus ya. Pak Agus bergabung di WA kita pagi ini, kita angkat terlebih dahulu. Ini adalah salah satu pendengar RRI Kediri yang mana beliau juga terus mengikuti perkembangan RRI. Pak Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak Agus.
1: Selamat tahun RRI seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Saya sampai selama-lamanya.
0: Amin.
1: Sudah lama mengikuti Mbak semenjak kecil.
0: Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Silakan. Ini saya juga pengen tahu, ya, pengen dengar ceritanya.
1: Ya, sudah tahun 63.
0: Tahun 63. Oke. Okay. Tahun 63 ya, tuh berarti masih pakai frekuensi ya, AM.
1: Dulu saya waktu SD. Perkiraan kelas 3. Saya masa itu dekat sama RRI di Semarang dulu.
0: Oke. Okay.
1: Saya ditemukan di KBN. Orang tua saya dulu sebagai karyawan KBN.
0: Di mana? Di Semarang.
1: Jadi saya ya di Semarang, Mbak. Saya okay. Dari sering ikuti.
0: Oh,
1: waktu zaman bledosnya G30 sekali saya bisa paham gitu masa.
0: Paling tahu ya bagaimana perjalanan RRI pada ya, waktu itu ya.
1: Sudah tua, Mbak. Sekarang tuh sudah menganjik 73. Saya lahir tahun 53, Mbak.
0: Sampai dengan hari ini masih terus mendengarkan RRI, luar biasa Pak Agus. Matur nuwun ya Pak Agus ya. Ada ini enggak sih Pak penyiar favoritnya Pak Agus?
1: Kalau dulu pengurus saya itu waktu dulu Alan Sitompul, Mbak.
0: Siapa? Alan Sitompul?
1: Ya, Sitompul.
0: Oke, itu biasanya siaran apa tuh?
1: Itu siaran kalau waktu zaman TikTok tuh ya. Dia itu siaran gitu. Saya masih ingat itu.
0: Siaran apa? Siaran apa biasanya?
1: Ya, waktu itu berita-berita, habis berita, cerita-cerita menceritakan waktu gerakan G13 PKI itu. Jadi dia itu berita waktu itu di Palang Sewu, Mbak, ingat saya itu di Kota Semarang.
0: Yeah.
1: Di Tugu Muda ya tak? Itu ada apa itu waktu Indonesia itu anti Malaysia. Itu ingat dulu. Itu dulu ya. Itu dulu Mbak aku cerita ya.
0: Siap.
1: Zaman itu bisa anti Malaysia zaman Soekarno itu. Ya. Nah itu Alan Sitompul pernah siaran di Tugu Muda di Lawang Sewu, Mbak. Saya ingat tuh, saya masih kecil tapi saya lihat.
0: Itu memori yang paling melekat ya Pak ya.
1: Itu ada patung, ada gambarnya tuh patung Ganyang Malaysia dulu.
0: Iya.
1: Itu Abdul Rahman gitu.
0: Baik.
1: Kan kalau Mbak Eska belum lahir.
0: Gimana Pak Agus?
1: Mbak Eska belum lahir tuh.
0: Belum, saya lahirnya tahun berapa ya?
1: Itu Ganyang Malaysia itu ada patungnya si Tempu Adu Rahman tuh. Nah, itu waktu infansi anti Malaysia itu dulu tuh hanya cerita banyak
0: setelah itu. Siap Pak Agus. Jadi RRI itu punya cerita tersendiri dari Pak Agus ya, punya kenangan
1: di Lawang Sewu atau di Tugu Muda dulu.
0: Siap.
1: Karena Lawang Sewu ada kantor apa itu? Pangdam cucu Diponegoro
0: dulu. Pak Agus, Pak Agus, kalau dengerin RRI zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya apa menurut Pak Agus?
1: Ya, kalau biasanya itu bedanya tuh ya ini zaman modern ya.
0: Penyiarnya ya, beda-beda lebih, gitu ya, karakternya beda-beda suaranya.
1: Lebih baik lagi lah itu.
0: Oke, okay, baik, siap. Pak Agus matur nuwun sudah bergabung siang ini Pak Agus ya.
1: Ya, maaf ya.
0: Selalu
1: ya,
0: setia bersama ya, dengan RRI. Enjing, siap Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak Agus. Amin, amin.
1: Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Kota Kediri, salah satu kormimori begitu ya dari Radio Republik Indonesia yang paling mengena di hati Pak Agus. Untuk yang lainnya juga monggo ya, pendengar silakan pagi ini Anda bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi cerita tentang RRI yang paling Anda ingat, yang paling Anda kenang tentang Radio Republik Indonesia, atau tentang radio secara umum boleh juga ya. Karena hari ini juga sebagai peringatan Hari Radio Nasional, selain hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Selain itu benar kita juga akan update informasi terbaru pagi hari ini, masih dalam seputaran hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 yang dilaksanakan di Jakarta. Bagaimana Putri dan juga Indah, silakan.
2: Direktur Utama Dirut LPP RRI Indra Smo mendorong agar momentum hari ulang tahun ke-81 dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Sebagai media perjuangan, Hendra Smo mengingatkan agar RRI senantiasa melindungi negara, membantu mencapai tujuan negara, menyatukan masyarakat, serta mengedepankan persatuan nasional. Ia juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berpedoman pada nilai-nilai perjuangan yang telah dirumuskan oleh para pendiri RRI. Adapun nilai-nilai tersebut tertuang dalam Tri Prasetya RRI.
3: Selanjutnya, HUT RRI ke-81 jatuh pada 11 September 2026. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan untuk menyambut hari spesial tersebut. Sebelumnya, RRI menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta perwakilan pegawai dari masing-masing satuan kerja. Usai melakukan ziarah dan tabur bunga, kegiatan dilanjutkan dengan panjang sana ke panti asuhan. Adapun acara tersebut turut melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta. Sementara saat puncak HUT RRI ke-81, yakni pada Jumat 11 September 2026, RRI akan menggelar upacara yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman gedung RRI Jakarta. Kemudian, acara akan dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta.
0: Baik, terima kasih Putri dan juga Indah. Jadi memang untuk agenda ini ya, yeah, apa namanya, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 yeah, Radio Republik Indonesia, menjadi agenda yang tiap tahun pasti digelar, yeah, seperti tadi ke apa namanya, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, kemudian juga ada penyulutan obor. Betul. Jadi penyulutan obor ini adalah juga menjadi salah satu instrumen penting dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia maksudnya ya, ke-81 yeah, tahun, dan punya makna mendalam tersendiri bagi RRI, karena RRI berharap bahwa dengan obor api yang menjadi simbol kekuatan RRI bisa yeah, terus menyala yeah, untuk yeah, masyarakat Indonesia. Dan juga untuk Anda, teruslah bersama dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Kediri, karena kami juga masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik informasi seputar Hari Radio Nasional dan juga Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dalam bekerja di Radio Republik Indonesia, kita mengenal landasan kerja yang harus terus dijaga sampai dengan nanti, sampai dengan kapanpun ya pastinya ya. Karena ini menjadi salah satu atau enggak semangat kita pegawai Radio Republik Indonesia untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ada namanya Piagam Tri Prasetya RRI yang menjadi pedoman kerja kami. Yang pertama adalah kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Yang kedua adalah kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga adalah kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang

bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengubarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Pendengar, ada satu hal yang sampai dengan hari ini masih terus kita jaga, masih terus kita gunakan, yaitu adalah musik, instrumen musik Love Ambon. Love Ambon ini adalah lagu atau instrumental penutup siaran legendaris yang masih terus kita gunakan di Radio Republik Indonesia. Lagu ini bergenre Hawaiian, diciptakan oleh musisi asal Maluku, namanya adalah George De Freitas. Love Ambon ini memang menjadi musik paling diingat mungkin bagi pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar, karena di semua daerah penutup siarannya menggunakan lagu Love Ambon. Termasuk juga ini menjadi lagu penutup bersejarah saat RRI Dili di Timor Leste mengudara terakhir kalinya di tahun 1999. Jadi melodi dari Love Ambon sangat melekat di hati pendengar setia radio masa lalu karena membangkitkan rasa rindu dan juga nasionalisme. Mungkin di antaranya juga Anda. Saya ingat kemarin Nik Asih ya, pendengar kita dari Tulungagung, juga sempat menyinggung lagu musik Love Ambon yang menjadi ciri khas dari Radio Republik Indonesia. Jadi kalau Anda mendengarkan juga di RRI setiap penutup siaran, kita menggunakan musik Love Ambon yang diciptakan khusus oleh musisi asal Maluku, George De Freitas.

Dengan saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang sosok George DeMatteis yang menciptakan Love Ambon yang kemudian menjadi ciri khas dari musik penutup siaran Radio Republik Indonesia. George DeMatteis adalah sosok seniman musik asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921, yang merupakan putra dari pasangan Anton Baltasar DeMatteis, seorang tentara KNIL atau tentara Kerajaan Hindia Belanda, dan ibu bernama Caroline Tersemas. Saat masih kanak-kanak, mendengar tekun belajar musik sendiri dengan memainkan alat musik ukulele dan juga gitar. Nah, baru ketika berusia 9 tahun, gitarnya yang menjadi kesayangannya diubah menjadi gitar Hawaii. Kemudian kisaran tahun 1925, ia hijrah ke Batavia, sekarang namanya adalah Jakarta ya, bersama dengan keluarga besarnya Anton Baltasar DeMatteis, sosok yang juga menguasai alat musik banjo, biola, mandolin, trompet, dan saksofon. Ini di usia 16 tahun bersama Ari DeMatteis membentuk ensemble Hawaii, The Royal Hawaiian Quintet, di tahun 1938, yang kemudian menjadi The Royal Hawaiian Minstrels bersama penyanyi Josh Aipasa dan Bill Toma. Kemudian di bulan Agustus 1937, mereka memenangkan kompetisi Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional atau juara Nusantara pada waktu itu sebutannya ya. Dalam perjalanan bermusiknya, kisaran tahun 1941, George DeMatteis bergabung dengan perusahaan pertunjukan keliling namanya adalah Sinar Sari. Ensemble ini juga bermain dengan nama The Melody Makers. Dalam salah satu tour, George DeMatteis bertemu dengan penyanyi dan penari Hawaii bernama Joyce Abreu yang kemudian akhirnya dinikahinya, pendengar. Ketika pendudukan Jepang di Indonesia awal tahun 1942, musik Amerika dan juga Hawaii dilarang pada waktu itu. Royal Hawaiian Minstrels akhirnya harus mengubah nama mereka. George DeMatteis dan Ari DeMatteis mendirikan ensemble muda namanya adalah Suara Istana di tahun 1943 bersama dengan Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan Jan Lemo. Setelah Jepang menyerah, George DeMatteis bersama ensemble-nya pentas di sirkuit seniman kesejahteraan. Kemudian George ini membuat rekaman radio bersama dengan ensemble-nya di Radio Batavia atau Radio Jakarta dan ROID atau Radio Omprom in Transition Time. Buah karyanya berjudul Loved atau Live Ambon kemudian dipakai oleh Radio Republik Indonesia sebagai tune penutup siaran malam sejak tanggal 11 September 1945 sampai dengan hari ini. Jadi kalau Anda dengarkan bersama, pendengar, ini adalah musik tun penutup untuk siaran Radio Republik Indonesia di seluruh daerah di tanah air. Love Ambon yang diciptakan oleh George DeMatteis masih terus kami gunakan sebagai bentuk nilai-nilai perjuangan dan sebagai bentuk warisan yang sangat mahal bagi RRI, dan sampai dengan hari ini Love Ambon terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so...
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Amazing feeling. Scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
3: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam

0: Sani Diaw dan Massimo Peroni. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin. Disusul Kapten

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda silang ibadah Jumat ya, untuk sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pahlawan Kediri bersama dengan Khotib Dr. Ambasdawi Fuadi MPDI, Ketua Bidang Peribadatan Takmir Masjid Agung An-Nur Pahlawan, dengan Bilal Bapak Baidawi Bidang PHB dan Ibadah Sosial, Muhasin Muhammad Fadoli Bidang Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Masjid, dengan tema khutbah siang hari ini adalah mewaspadai kerusakan akhlak di akhir zaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada jamaah Masjid Agung An-Nur Pare Kabupaten Kediri. Insyaallah nanti mulai ba'da maghrib setiap hari Sabtu, setiap ba'da maghrib ada kajian keagamaan di Masjid Agung An-Nur sampai Isya. Jadi setiap ba'da maghrib sampai Isya dimulai nanti malam, insyaallah setiap hari Sabtu. Nanti mungkin jika ada tambahan kegiatan yang lain akan segera kami akan kepada para jamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala fa manittaqahu wa qahu wa as'atahu wa la ashqah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di tengah ujian kehidupan yang semakin dahsyat pada perkembangan kehidupan yang terus berjalan seperti saat ini, ujian keimanan itu tentu bukan hal-hal yang secara fisik menyusahkan kita, tapi ada juga ada banyak ujian-ujian dari Allah untuk keimanan kita berupa hal-hal yang membuat hawa nafsu kita senang, hal-hal yang membuat hawa nafsu kita terlena, itu pun juga bagian dari ujian keimanan dan ketakwaan ini, dan juga termasuk ujian bagi orang yang beriman adalah mereka-mereka yang tidak mendapat hidayah, mereka-mereka yang masih belum mempunyai keimanan, atau mereka-mereka yang masih kufur kepada ayat-ayat Allah. Itu pun bagian dari ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum
hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, adanya sebagian manusia yang kufur kepada agama Allah, adanya sebagian manusia yang suka mengolok-ngolok ajaran agama Allah, ini tentu keberadaan mereka bukan sesuatu yang baru, tapi tentu sejak sekian abad ketika Islam ini turun sudah ada orang-orang seperti mereka. Tentu tugas kita sebagai orang mukmin mengajak mereka kepada agama Allah ini. Jika tidak mau, tentu kita tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Yang jelas dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan ketika mereka sedang mengolok-ngolok agama kita atau mengingkari agama kita, tentu kita harus bisa mengukur komunikasi kita dengan mereka sampai mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, ketika kita mengikuti alur mereka, mengikuti pola pikir mereka, mindset mereka, tentu orang beriman pun juga bisa terpengaruh. Secara manusiawi bisa terpengaruh, meskipun tidak sampai jatuh kepada kafir, paling tidak jatuh kepada sifat kemunafikan. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam secara bersamaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ketika Rasulullah bersabda ini fenomena tersebut belum terjadi, tapi di zaman sekarang mungkin sudah tidak asing lagi bagi setiap orang yang mau memperhatikan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis an Abi Hurairata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha layujatu min masiroti kada wa kada. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Artinya pada saat Rasulullah bersabda ini belum muncul keberadaan mereka, yaitu pertama
sekelompok orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul, untuk mencambuk manusia yang lain. Artinya sekelompok manusia atau sosok-sosok manusia yang kejam, menindas, otoriter, menjajah hak-hak orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Sosok-sosok kejam dan bengis yang suka melakukan kejahatan orang kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasulullah, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok dan menggoda. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya ada dua fenomena problem dalam kehidupan manusia yang mungkin pada era-era sekarang ini muncul. Artinya apa? Kita mencermati hadis ini agar kita bisa mewaspadai paling tidak kepada diri kita dan keluarga kita, bisa menjaga diri kita jangan sampai masuk terhadap dalam hadis yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tadi. Paling tidak keluarga kita jangan sampai bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ini adalah fenomena di zaman yang sudah cukup tua ini. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia biasa tentu bukan manusia-manusia suci. Kita bukan nabi dan bukan juga rasul. Artinya kita sebagai manusia biasa tentu bisa berpotensi berbuat dosa. Tapi paling tidak kehidupan dan umur yang terus berjalan seperti ini, kita harus senantiasa mempunyai kesadaran untuk terus melakukan kebaikan dan perbaikan diri kita, dan tentu dengan terus bertobat dan memohon perlindungan dan hidayah serta bimbingan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Samarinda misalnya ya, atau Palangkaraya dan lain sebagainya. Anda bisa bagikan bersama kami radio dan kenanganku. Kira-kira kenangan paling berkesan Anda bersama radio itu apa sih ya? 5345474 atau 081 3314 kali 992.

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan hadirkan begitu ya informasi-informasi, kemudian juga kabar-kabar untuk Anda di hari ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa jangan lupa saya mengajak Anda untuk ikut serta begitu ya, membagikan kenangan Anda bersama RRI. Jadi kira-kira kalau dari Anda sendiri begitu ya, punya kenangan apa sih bersama dengan RRI, terutama RRI Surabaya ya, atau mungkin Anda pendengar lintas kota yang enggak cuman menetap di kota Surabaya tapi juga menetap di kota-kota lainnya. Jadi Anda selalu mengikuti RRI dimanapun Anda berada, entah itu di Jakarta kah, di Cirebon kah, Palangkaraya misalnya, Samarinda dan lain sebagainya. Anda bisa bagikan bersama kami di kesempatan kali ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 5345474 atau 081-33-14-992 ya. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai RRI, kenangan apa sih yang Anda punya begitu ya? Karena setiap orang tuh pasti punya kenangan bersama radio ya. Dulu ketika kalau dulu tuh radio anak muda sih, waktu zaman saya waktu zaman saya masih remaja, kala itu masih SMA ya, ada salah satu radio itu yang juga paling beken waktu itu ya. Jadi kalau misalkan bisa on air tuh rasanya kayak kesempatan emas banget gitu loh ya. Bisa ngobrol sama penyiarnya, bisa request lagu, kemudian SMS kita dibacain. Dulu itu belum ada WhatsApp ya, dulu itu masih SMS. Kemudian dulu itu gak seperti sekarang. Kayak sekarang tuh kan kita bisa berselancar di dunia internet gitu ya, dengan mudahnya. Kemudian kita bisa kirim pesan singkat itu by WhatsApp. Tapi kalau dulu itu andalannya adalah SMS dan telepon ya. Kalau udah SMS-nya itu dibacain sama penyiarnya, walaupun kita harus ngirimnya bolak-balik dari satu program itu, saya bisa kirim itu sampai 10-15 SMS gitu ya, biar bisa dibaca sama penyiarnya ya, biar requestan saya itu bisa diputerin gitu ya. Tapi karena waktu itu kondisinya banyak yang suka sama program tersebut, kemudian juga dan gak semua lagu juga bisa diputer ya. Kita tahu bersama bahwa hanya waktu kurun waktu 2 jam sampai 3 jam sesi request tuh kayak cepat banget gitu loh. Siang itu adalah waktunya dengerin radio pulang sekolah ya. Saya masih ingat betul kalau misalnya pulang sekolah biar bisa dengerin radio dengan nyaman, aman, tanpa terdapat omelan ya, harus menyelesaikan dulu tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar yang ngerjain PR. Terus gitu baru dengerin radio. Ada banyak hal, kenangan-kenangan yang manis, kenangan-kenangan yang lucu dan indah begitu ya, yang pernah dilakukan begitu, yang pernah dialami ketika kala itu bersama dengan radio ya. Kedati kala itu juga bukan RRI sih ya. Nah, Kalau misalnya Anda sendiri, kenangan apa yang Anda miliki bersama dengan radio khususnya RRI begitu? Nah, Anda bisa bagikan kepada kami begitu ya. Atau mungkin Anda dapat kenalannya itu via radio misalnya. Anda jatuh cintanya via radio misalnya. Anda bisa bagikan kepada kami di 081-3314-992 atau di 534-5474. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Mendingan kita tinggalkan sebuah komposisi dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Mendingan nanti kita lanjutkan lagi ya bagaimana Radio dan Kenanganku yang menjadi segmen kita di kesempatan kali ini. Jadi saya sudah bersama dengan narasumber begitu ya. Ini terkait juga konfirmasi begitu ya. Jadi tadi kan kita ada program Halo RRI begitu ya. Jadi ada program aduan begitu berkaitan dengan beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat berkaitan dengan adanya perempatan Kedung Cowek ya, itu ada aparat kepolisian yang berjaga, kemudian ada lampu flash ETLI dan lain sebagainya. Apakah memang ada program kanalisasi yang juga untuk menertibkan budaya tertib lalu lintas begitu ya? Nah, kebetulan kita sudah bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya. Selamat siang dan
1: halo.
0: Iya, selamat siang dan apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu begitu di kesempatan kali ini. Begini, jadi kami begitu ya mendapatkan sejumlah aduan yang masuk dalam program aduan Halo RRI dan tentu bertepatan dengan.
1: Mbak, suaranya putus-putus. Saya nggak dengar suaranya. Halo.
0: Oke. Okay.
1: Stabil.
0: Halo. Bisa mendengarkan ya, halo, suara ya, saya, ya. Bapak? Sudah
1: bisa,
0: cukup jelas.
1: Bisa.
0: Oke, okay, baik. Ya.
1: Sudah.
0: Jadi begini Pak, kami memiliki program aduan Halo RRI begitu ya. Dan ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Kami ingin terus memberikan pelayanan kepada para pendengar begitu. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada pendengar yang mengirimkan pesan singkat by WhatsApp begitu disertai dengan foto. Kemudian juga menyampaikan ada yang menanyakan terkait lampu flash di Raya Darmo dan Dupa. Apakah itu CCTV ETLE begitu Bapak?
1: Betul Mbak, jadi kami kan ini setiap tahun ada program penambahan perangkat kamera ETLE di wilayah kota Surabaya.
0: Baik, jadi memang benar adanya itu lampu flash dan juga CCTV ETLE untuk penindakan tilang begitu ya Pak ya? Yang ada di Raya Darmo dan Kedung Cowek ya Pak ya?
1: Betul Mbak, betul. Jadi kami kan sekarang itu ada sekitar 24 titik. CCTV ETLE yang sudah terpasang. Kemudian ke depannya kita setiap tahun akan berusaha menambah jumlah kamera-kamera ETLE yang ada di wilayah kota Surabaya. Dan tahun ini kami merencanakan itu minimal penambahan ada di sekitar 4 titik di wilayah kota Surabaya.
0: Baik. Kemudian
1: Dan selain penambahan titik, kami juga mengupgrade kemampuan kamera ETLE tersebut. Artinya di generasi yang terbaru ini, kami juga kamera itu dia bisa menangkap pelanggaran lalu lintas. Kemudian dia kami nanti akan konekkan ke data Samsat. Jadi nanti otomatis dia akan langsung mengeluarkan data RANMOR yang melanggar, begitu Mbak.
0: Baik, tapi seberapa efektif sih Bapak untuk penindakan tilang melalui ETLE sendiri? Karena kebanyakan ada yang mengatakan bahwa penindakan itu hanya untuk R4 begitu Pak, sehingga pengendara R2 ini tampaknya masih aman-aman saja begitu. Apa istilahnya, meremehkan begitu ya Pak ya. Bagaimana Pak?
1: Jadi gini Mbak, kita berusaha untuk terus upgrade masalah pelayanan kita kepada masyarakat. Yang kita hindari pertama itu adalah kita menghindari adanya konflik dengan masyarakat di jalanan. Artinya selama ini kan komplain masyarakat paling besar itu adalah masalah penindakan polisi di lapangan yang selalu dibilang, yang selalu dikatakan yaitu mencari-cari kesalahan, kemudian dari petugasnya kadang-kadang tidak pernah tiba-tiba muncul, kan kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kita mulai menghindari stigma-stigma seperti itu dengan menggunakan kamera ETLE. Nah kemudian setelah kamera ETLE ini berkembang, muncullah masalah-masalah baru Mbak. Kebanyakan itu sekarang di roda 2 di Surabaya itu sengaja mencopot plat nomornya supaya tidak tertangkap kamera ETLE.
0: Baik. Ya.
1: Jadi sengaja memang plat nomor yang dicopot diganti dengan yang palsu. Supaya tidak tertangkap oleh kamera ETLE. Dan itu memang salah satu wujud ya masih rendahnya kedisiplinan dari pengendara kita, terutama dari R2. Dan memang di situ kami akhirnya sekarang mengambil keputusan kamera ETLE tetap akan kami tambah untuk menuju polisi yang lebih modern ke depannya dan untuk menekan komplain dari masyarakat terkait masalah penindakan yang secara manual, dan kami juga akan nanti ke depan akan mengkombinasikan Mbak antara kamera Italy tetap berjalan, dan nanti untuk titik-titik yang memang sengaja orang misalnya dia sengaja tidak memakai plat nomor, kemudian dia sengaja masuk ke daerah-daerah yang tidak tertangkap oleh kamera Italy, kemudian itu akan kami tindak secara tilang manual, demikian Mbak.
0: Baik, kemudian dan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga adanya kanalisasi begitu ya, apakah memang diberlakukan hal demikian begitu ya di Raya Darmo, dan adanya sejumlah personil yang berjaga di sejumlah titik diantaranya Kedung Coek juga begitu, apakah ini juga merupakan upaya penertiban atau bagaimana begitu?
1: Betul Mbak, ini kami melaksanakan ini dalam rangka penertiban Kota Surabaya supaya Kota Surabaya kembali menjadi tertib. Ini kami terima juga saran dan masukan dari seluruh masyarakat Kota Surabaya yang banyak

0: tempatan yang paling, kalau kata orang Surabaya itu ya paling heboh lah.
1: Baik.
0: Jadi karena paling heboh, Pak, jadi sana banyak yang melanggar, kemudian tidak ada yang berhenti di garis putih di lampu merah, semuanya pada pengen maju cepat-cepat duluan, dan itu sering buat kemacetan. Akhirnya saya sekarang menurunkan tim saya khusus untuk mentreatment di perempatan Gedung Cowe. Dan sekarang itu kami masih beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, saya akan terus melaksanakan sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, inilah yang benar, ini yang harus dilakukan, oh ini yang tidak boleh. Nah kira-kira seperti ini, Pak. Kami hanya memberikan teguran-teguran secara verbal atau peringatan secara tertulis atau yang tidak berupa hukuman apapun kepada masyarakat, supaya masyarakat yang lewat di situ sadar dulu, dan nanti ke depannya kami harap tanpa kami melaksanakan penindakan tilang manual, itu bisa dapat tertib dengan sendirinya, karena kesadaran dari masyarakat sudah terbentuk, Mbak.
1: Baik, jadi nanti tidak menutup kemungkinan akan ada tilang manual yang akan diberlakukan kembali begitu ya, Pak, karena masih banyaknya atau maraknya pengendara yang tidak tertib aturan lalu lintas begitu ya, Bapak ya, karena ada pelanggaran lainnya begitu ya.
0: Betul, Mbak, karena pelanggaran ini, itu setiap, kalau kita berpikir dengan teorinya, itu setiap kecelakaan pasti dimulai dari pelanggaran, Mbak.
1: Ya, baik.
0: Oke, itu prinsip pertama yang harus dipahami. Setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti dimulai dengan adanya pelanggaran. Nah, jadi kami di sini bertindak itu adalah untuk menyelamatkan nyawa para pengendara yang ada di jalan. Nah, jadi ini tidak ada niatan apapun, karena memang dari data-data kita jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Surabaya juga termasuk cukup tinggi kalau dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, karena memang banyaknya pusat aktivitas di kota Surabaya, kemudian ya Surabaya juga merupakan titik melting point masyarakat Jawa Timur yang ingin liburan, kemudian ingin berbelanja dan lain-lain. Nah, sehingga nanti tilang manual mungkin akan saya berlakukan di titik-titik khusus, Mbak. Jadi tidak semua di kota Surabaya yang sudah tertib mungkin akan tetap seperti biasa melalui etle saja, tapi yang masih belum tertib mungkin nanti akan saya laksanakan tilang manual seperti dulu sampai nanti terjadi kedisiplinan yang memang alami lah dari masyarakat.
1: Baik. Satu lagi, Pak, mungkin ada imbauan begitu yang Pak Galih ingin sampaikan kepada para pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Monggo silakan, Pak.
0: Himbauan saya tetap seperti yang sudah saya sampaikan, namanya setiap kecelakaan lalu lintas itu pasti dimulai dari adanya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh saudara-saudara saya yang masyarakat kota Surabaya agar tetap tertib dalam berlalu lintas, kemudian patuhi peraturan lalu lintas, ikutin arahan petugas di lapangan, dan yang pasti tetap berpikir bahwa kita di jalan raya itu kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan keselamatan orang lain.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk kebersamaannya di sela kesibukan di siang hari ini, masih bisa berbincang bersama Pro 1 RRI Surabaya di siang hari ini. Nanti boleh ya Pak ya, kalau misalnya ada informasi kembali atau aduan dari masyarakat, kita bisa mengkonfirmasi kembali kepada Bapak begitu ya.
0: Boleh, Mbak, silahkan, karena saya juga senang sekali karena kalau ada masukan dan saran daripada masyarakat, karena memang ya itu juga memberikan saya arah dan tujuan untuk kira-kira mana yang kira-kira komplain dari masyarakat, sehingga saya bisa selesaikan perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait misalnya kenapa Pak motor harus lajur kiri, Pak kenapa kok misalnya motor harus berhenti sebelum garis putih, Pak kenapa kok mobil harus menggunakan safety belt, nah itu mungkin kita bisa jadikan pokok-pokok bahasan di sesi-sesi diskusi berikutnya, Mbak.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Bapak. Selamat siang Bapak, selamat beraktivitas.
0: Baik, selamat siang Mbak, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya berkaitan dengan satu hal tadi yang kami hadirkan. Jadi kita punya aduan begitu ya, Halo RRI, yang masuk sejumlah aduan dari beberapa pendengar tadi, dan sudah disampaikan oleh AKBP Galih bahwa ada beberapa hal memang. Kalau yang terkait lampu flash yang ada di Raya Darmo dan Dupa Demak itu memang benar CCTV ETLA begitu ya. Kemudian juga adanya kanalisasi memang di beberapa ruas arteri begitu ya, tidak hanya di Raya Darmo. Sejumlah personil berjaga di sana itu untuk

0: penertiban, upaya penertiban begitu ya, atau kanalisasi. Tadi disampaikan AKBP Gali bahwa kalau memang nanti akan ada pertanyaan yang lebih banyak lagi berkaitan dengan kanalisasi tersebut begitu ya. Kenapa sih kok roda 2 itu harus harus ada di lajur kiri sedangkan R4 itu harus ada di lajur kanan? Nanti katanya beliau mengatakan bahwa nanti kita diskusikan dalam agenda khusus begitu ya. Siap begitu Pak ya. Nanti kalau misalnya diagendakan hal yang demikian, nanti Bapak jangan lupa untuk bisa bergabung bersama kami kembali begitu ya Pak ya. Baik. Dan pendengar, seperti yang disampaikan oleh AKBP Gali tadi juga bahwa nantinya akan ada penindakan tilang manual yang diberlakukan di titik-titik tertentu begitu ya. Karena kalau di ruas-ruas lainnya sudah ada CCTV TLE yang terpasang di 24 titik yang ada di kota Surabaya begitu ya. Jadi ini penindakan khusus untuk tilang manual itu hanya diberlakukan di titik-titik tertentu begitu ya. Seperti halnya di seputaran Kedung Cowek yang tadi disampaikan oleh AKBP Galih begitu ya. Jadi tadi di perempatan Tuwo kalau nggak salah namanya ya, karena di sana terkenalnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak tertib budaya antri. Jadi sebelum lampunya masih merah, tapi yang bersangkutan atau masyarakat itu lebih banyak maju ke depan begitu ya. Jadi akhirnya ketika satunya lampu hijau, ada kesempatan buat duluan begitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Kalau memang lampu merah ya harusnya berhentinya itu di belakang garis putih begitu, bukan maju di depan garis putih begitu ya. Jadi nanti akan banyak informasi yang disampaikan oleh AKBP Galih begitu ya, ketika ada kesempatan untuk kita bisa bersua kembali begitu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, program yang paling Anda tunggu, apalagi kalau bukan musik kita 100% Indonesia, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program feature ya bersama dengan reporter Ermina Jane di kesempatan kali ini 11 September 2026 berkaitan dengan feature Radio Bung Tomo. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama
2: suara Sutomo atau kerap disapa Bung Tomo menggelegar melalui radio. Melalui radio, pria kelahiran Surabaya ini memompa semangat para laskar untuk melawan sekutu pada 10 November 1945. Suaranya yang lantang dan tegas seperti halnya Bung Karno menjadikannya ditunggu-tunggu oleh arek Surabaya. Terbukti lewat suaranya di radio pemberontakan mampu membawa pengaruh besar dalam menggerakkan pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo mengundang beberapa kawannya untuk berembuk di sebuah rumah di Jalan Biliton nomor 7 Surabaya. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Barisan Pemberontak Republik Indonesia, BPRI, organisasi kelaskaran yang terkenal berani mati. Selain itu, mempersiapkan operasi radio pemberontakan.
3: Radio Bung Tomo itu disebut dengan Radio Pemberontakan Republik Indonesia. Karena Bung Tomo juga sebagai pemimpin dari Barisan Pemberontakan Republik Indonesia, BPRI, yang semuanya itu dibentuk atau didirikan di Jalan Briton, Surabaya. Nah, mengapa demikian? Ya, karena Bung Tomo sebagai wartawan ya, kemudian juga sebagai penyiar radio, itu punya nyali yang sangat besar dan suara yang menggeledek ya, terutama takbirnya itu pada waktu 10 November.
2: Pakar sejarah Profesor Dr. Aminuddin Kasdi menuturkan, Surabaya memang sedang diliputi suasana revolusi pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satunya peristiwa penyobekan warna biru pada bendera Belanda hingga menyisakan warna merah putih di Hotel Oranye 19 September 1945. Bung Tomo lalu membentuk Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia BPRI. Pada 16 Oktober 1945, Bung Tomo kemudian mendirikan Radio Pemberontakan sebagai corong membakar semangat melawan penjajah. Di Radio Pemberontakan ini, ia bertindak menjadi penyiar.
3: Tapi sebelumnya itu, yaitu pada waktu pembentukan BPRI, kemudian juga dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada peristiwa-peristiwa yang mendahului, yaitu misalnya dengan terjadinya insiden bendera di Tunjungan atau Hotel Yamato, yaitu pada tanggal 19 September tahun 45. Dan ini juga tidak lepas dari anu Bung Tomo, perhatian Bung Tomo. Nah, kemudian insiden bendera itu menimbulkan kesadaran arek-arek Surabaya kalau nanti itu akan apa namanya kembali ke Surabaya, Belanda itu ya, jadi akan kembali ke Surabaya. Oleh karena itu kemudian diadakan persiapan-persiapan setelah peristiwa Tunjungan itu, yaitu dengan adanya rapat besar di Gelora Tambak Sari pada tanggal 21 September.
2: Lokasi radio pemberontakan bertempat di rumah sederhana yang berada di Jalan Mawar, Surabaya. Pilar-pilar dari bambu menjadi penyangga atapnya. Sebelum menjadi markas Bung Tomo dan kawan-kawan, rumah ini menjadi asrama dari Nederland Indische Landbouw Maatschappij, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Modal pertama Bung Tomo untuk membuat radio berasal dari pemancar radio kecil milik Hasan Basri. Dia merupakan teman kecil Bung Tomo yang memiliki bakat teknik, sehingga radio ini mampu mengudara di wilayah Surabaya. Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, yang juga penulis buku Pertempuran 10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya, ini melanjutkan, kala itu Radio Republik Indonesia RRI sudah berdiri di beberapa kota besar di Indonesia. Namun RRI adalah lembaga penyiaran resmi yang membawa suara pemerintah. Artinya, RRI tidak bisa fleksibel untuk menyuarakan perlawanan. Karena itu saat bertemu Presiden Soekarno dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin di Jakarta, Bung Tomo melontarkan gagasan pendirian radio pemberontakan yang bisa dibilang radio gelap. Amir menyetujuinya. Sesampai di Surabaya, Bung Tomo bergegas menuju RRI Surabaya di Jalan Simpang. Kepada Kepala RRI Surabaya, ia menyampaikan pesan Amir. Kepala RRI Surabaya tidak keberatan, asalkan ada izin dari Ketua Komite Nasional Indonesia Surabaya, Dul Arnowo, atau Residen Surabaya Sudirman.
3: Jadi karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom. Radio Nirom. Ya, Nederland India Radio Umrup itu. Jadi organisasi radio Belanda itu.
2: Pada 15 Oktober 1945, melalui surat kabar Suara Rakyat, Bung Tomo mengumumkan bahwa radio pemberontakan mulai hari itu akan mengudara perdana dengan gelombang 34 meter. Residen Sudirman dan Dul Arnowo hadir untuk memastikan peminjaman pemancar RRI Surabaya. Bung Tomo minta diputarkan musik Mars sebagai pembuka. Karena tidak bisa menyediakan dalam waktu dekat, RRI Surabaya menawarkan lagu Hawaiian Tiger Shark Peter Hodgkinson. Lagu inilah yang kemudian dipakai sebagai pembuka dan penutup siaran.
3: Setiap habis siaran itu mesti ada lagunya Tiger Shark. Nah itu, nah ini yang tanda khusus.
2: Pada waktu selanjutnya, Menteri Pertahanan Mustopo juga memberikan bantuan pesawat pemancar bergelombang pendek bekas Jepang yang pernah dimiliki Tentara Keamanan Rakyat. Oleh para anggota BPRI dan teknisi radio, pesawat pemancar ini lalu dikembangkan. Siaran pidato Bung Tomo dari radio pemberontakan kemudian tidak hanya menyebar di sekitar wilayah Surabaya, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah seperti Malang, Solo, Yogyakarta, dan daerah lain. Setiap hari Rabu dan Minggu malam, radio pemberontakan mengudara. Siarannya tidak hanya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah, bahkan bahasa Inggris. Setelah munculnya Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika Skotlandia yang secara sukarela menjadi penyiar. Melalui radio ini pula, Ketut Tantri turut memperkenalkan dan mencari dukungan dari dunia internasional untuk perjuangan rakyat Indonesia.
3: Radio pemberontakan Bung Tomo itu, radio pemberontakan Bung Indonesia itu kemudian memiliki momentum, yaitu dengan bergabungnya Ketut Tantri. Ketut Tantri itu seorang asing, keturunan Skotlandia, hijrah ke Amerika. Tahun 32 dia berwisata ke India Belanda di Pulau Dewata, Bali. Nah, kemudian setelah revolusi ia membantu Indonesia dan kemudian bertemu dengan Bung Tomo, menjadi salah seorang penyiar radionya Bung Tomo itu. Nah, dengan adanya momentum itu, maka Indonesia yang siarannya lewat siaran Ketut Tantri itu bahasa Inggris, itu bisa dikenal di dunia internasional.
1: Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda.
2: Pada 10 November 1945, radio pemberontakan juga memainkan peranan penting. Bung Tomo menganjurkan semua pemuda dimanapun mereka berada untuk kembali ke Surabaya. Dari sini pula resolusi jihad yang dikeluarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Kampung Peneleh Surabaya diadaptasi oleh Bung Tomo dalam pidato-pidatonya di radio pemberontakan. Bung Tomo juga mengajak para santri untuk jihad turun ke medan perang.
3: Nah, Bung Tomo itu pada tanggal 22 Oktober 45 yang diumumkan kemudian sebagai hari santri itu juga pernah diutus ke Tebu Ireng. Jadi minta fatwa diutus oleh Bung Karno untuk minta fatwa kepada Pak Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gimana hukumnya itu, tolong dibantu gitu loh, dihan hukumnya, sehingga ada fatwa jihad itu.
1: Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka, dan untuk kita saudara-saudara.
2: Tidak heran, radio pemberontakan kemudian menjadi sasaran amukan pasukan Sekutu melalui serangan dari udara. Hal ini membuat Bung Tomo harus memindahkan siaran radionya ke Bangil, lalu berakhir di Kedung Kandang, Malang.
3: Sebelum tanggal 27 November itu, Bung Tomo sudah mengusungi radio itu keluar Surabaya. Mengapa? Karena Surabaya tidak aman. Kemudian ke Bangil. Ketertantri juga ikut ke Bangil. Lah kemudian bergerilya sampai ke desa-desa dan sebagainya.
2: Sejak 17 Desember 1947, radio pemberontakan berhenti mengudara. Aturan ini kemudian dicabut pada 27 Januari 1948 dan akhirnya pemancar itu digunakan sebagai pemancar perhubungan oleh Pusat Kepolisian Republik Indonesia. Selamat dari bombardir pasukan Sekutu, nasib bangunan bersejarah radio pemberontak pada tahun 2016 digusur menjadi lahan parkir sebuah plaza. Padahal bangunan ini telah diterapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya pada tahun 1998. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya saat itu mengabulkan permohonan PT Jayanata yang merupakan pemilik lahan dan bangunan rumah pasca pencabutan status sebagai cagar budaya. Pada 7 Mei 2016, masyarakat Surabaya menggelar tabur bunga di puing reruntuhan bangunan itu.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Musik Kita 100% Indonesia hadir kembali menyapa Anda. Hari ini spesial, tapi gak bisa pilih sendiri karena lagunya udah kita siapin ya. Walaupun ini hari ulang tahun spesial ya, ke-81 tahun, tapi tetap ya, kalau hari Senin sampai hari Jumat masih akan berlaku lagu yang disiapkan music director. Sabtu Minggu baru Anda bisa pilih sendiri ya. Mbak, lagunya apa aja? Banyak. Kita punya Padi dengan Bidadari, Dewa 19 Harjuna Mencari Cinta, ada Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta, ada Melly Guslow Ketika Cinta Bertasbih, Maya Ingat Kamu, Rio Febrian Aku Bertahan, Biar Cinta dari Anang featuring Krisdayanti, Jangan Paksakan Rindu dari Seventeen, Lobo Kau Cantik Hari Ini, ada Pemilik Hati dari Armada, Tak Selalu Memiliki dari Leodra, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai, ada Kekasih Terhebat dari Anji dan Radio dari Sela on Seven. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang. Yang musik kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti Oktora.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok gitu sih, wong apa ulang tahun kok ndak bebas sih?
2: Loh. Nggih, mboten angsel Ibu.
3: Kenapa ndak boleh sama Mbok anu, Cak Chandra, Cak Indra?
2: Iya, enggak boleh Ibu. Karena kan udah ketentuannya kalau Senin sampai Jumat itu adalah lagu-lagu yang sudah disiapin music director ya.
3: Enggak apa-apa.
2: Iya. Bu, ada Leodra ini loh, ada Tak Selalu Memiliki dari Leodra. Iya. Tak kasihkan Ibu semua buat Ibu ya.
3: Karena sudah enggak bebas salamnya semua ya.
2: Loh, ya 5 saja Bu. Enggak bisa kalau itu ya. Itu tidak bisa hukumnya di ganggu gugat.
3: Ketawa, ujung-ujungnya saya sedih. Salamnya cuma 5.
2: Janganlah Bu. Ibu nanti akan berbahagia ketika di malam hari ada Mas Jo yang
3: menemani. Iya, saya terkesan sama radio kok iso ndak ono kabel, kok iso nyambung.
2: Ya, bisa dong Bu. Karena kita
3: dulu saya tanyakan sama kakak-kakak saya itu sampai saya dimarahi.
2: Oh iya, karena kita ini sudah ini apa namanya, sudah apa itu kalau orang bilang ya, sudah bertransformasi begitu ya, radio semakin canggih.
3: Ya enggak bisa ya manusia. Oh,
2: iya, jangan
3: banget ya, saya terkesan kok dari itu dulu pokoknya.
2: Siap Bu, lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat Umi Yanti Queen.
2: 5 aja ya.
3: Siap untuk Maritin sing ulang tahun hari ini. Semoga sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
2: Amin, Allahumma amin. Kemudian
3: Mas Ali, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati,
2: okay.
3: Bu Ati Ramli.
2: Oke, okay, siap.
3: Pak Idris tak sapa tonggo Bu Dewi sama Bu Dewi dan
2: semuanya.
3: Ayo masuk Pak Hairul Huda, pantunnya tak tunggu.
2: Baik.
3: Terima kasih banyak Mbak Presti Oktora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Ahmad Irwan ya. Pendengar, ininya jangan ditelepon dulu ya, WhatsApp-nya ya. Bu Dian mungkin teleponnya sebentar ditahan dulu ya Bu. Ini karena ada Pak Ahmad Irwan. Saya jadinya gak bisa nerima teleponnya Pak Ahmad Irwan kalau misalkan Ibu telepon juga ya. Saya jadi bingung ini. Baik, sebentar saja ya. Oke. Tunggu sebentar Pak Ahmad Irwan ya, karena ini ada telepon masuk begitu. Oke, baik, sebentar ya Bu ya, ditahan dulu Bu Dian kalau mau telepon ya. Kita ke Pak Ahmad Irwan terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang musik kita.
4: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
2: Baik, Pak Ahmad Irwan apa kabar?
4: Dari yang ke-81 Tuhan semoga semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Amin. Termasuk saya juga.
2: Gitu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih Bapak.
2: Loh, siapa ini? Oke, sebentar ya Bu, saya reject dulu ya. Mohon maaf ya. Silakan Pak Ahmad Irwan, dilanjut kembali.
4: Ya, lagunya Arjuna Mencari Cinta itu. Siap. Kan baru dibilang sama Bapak Resti ya.
2: Betul. Arjuna Mencari Cinta ya. Siap.
4: Arjuna Nanda. Mencari Cinta itu kan itu kata Ahmad Dhani. Kalau tak Ahmad Dhani, Arjuna Mencari Janda gitu.
2: Waduh,
4: kan.
2: Jangan lah Pak. Bapak ini bisa aja loh ya, ya. Baik. Kemudian lagunya buat siapa nih Pak?
4: Namanya.
2: 5 aja ya.
4: Bapak buat semuanya aja Bapak Resti ah ya, kasihan di belakang.
2: Baik.
4: Biar saya yang mengalah lah demi yang di belakang udah pada masuk.
2: Makasih ya Pak.
4: Salam
2: ya.
4: Buat semuanya aja. Terima kasih Bapak Resti.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita. Terima kasih sudah menunggu.
5: Indonesia.
2: Budian, terima kasih. Baik, nggak bisa, mau nggak bisa. Suaranya ibu itu sudah jelas begitu ya. Kecuali kalau pas waktu kemarin ibu ini apa namanya lagi flu batuk itu ya, itu benar-benar beda banget suaranya.
5: Oh gitu.
2: Bu, ya, panas nggak bu? Iya janganlah, jangan. Gresik panas banget ya bu ya.
5: Bol-polan
2: ya. Ini, tapi tetap semangat dong bu ya.
5: Pengennya minum es tapi masih gak berani.
2: Jangan bu, nanti malah batuk malah ini apa namanya flu ya.
5: Tadi kan agak mendingan minum es lagi nanti bisa sambul lagi nanti.
2: Ah iya betul, jangan. Lebih baik.
5: Dulu pokoknya ya.
2: Iya.
5: Minum air hangat.
2: Saya juga nggak bisa bu minum hangat tuh. Panas banget soalnya.
5: Loh, bu, saya tuh malah daripada hangat mendingan panas sekalian.
2: Oh gitu. Kalau saya ya mending dingin bu. Keluar dari kulkas tuh menyegarkan.
5: Kan, apa? Kan kalau minum air panas apa lagi biasanya kan bikin teh panas gitu ya. Habis minum itu langsung badan aja enak berkeringat gitu.
2: Iya. Siap.
5: Atau enggak biasanya ya, air putih itu apa ngeras. Kamu tuh Rian, kok kuat sih minum air panas? Sebenarnya kenapa? Kan enak, habis minum badan rasanya enak kan, berkeringat.
2: Ya. Jadi emang enak begitu ya Bu ya? Baik. Bu,
5: kan kalau nggak panas nggak suka.
2: Oh gitu? Jadi nasi pun juga harus panas ya Bu?
5: Iya, nasi, sayur.
2: Ikan gitu ya, panas. Bu, kalau makannya panas-panas bagaimana? Susah ya.
5: Tapi saya juga gitu daripada nanti dingin. Kayak gimana ya kayak
2: gak enak ya. Kayak jebeber gitu ya Bu ya. Oke. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin? Banyak loh. BJL di mana ada BJL Bu? Adanya kalau perempuan ini Rosa featuring Ariel Noah. Oh, yang Krisdayanti aja ya featuring Anang ya, biar cinta ya. Oke, baik. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya. Iya dong, 5 Bu. Ini Satpol PP loh Bu. Silakan.
5: Pak Mul, lain masuk Pak Mul.
2: Baik, kemudian
5: Pak Ahmad Irwan tadi. Terus yang di kediri apa mana ya Pak? Siapa? Pak Mariono.
2: Pak Mariono Tulungagung.
5: Oh iya Pak Mariono. Terus Oma Yanti Kuin.
2: Oma Yanti
5: ya?
2: Oma Yanti lagi di Banten tadi Bu. Kalau gak salah.
5: Ayo Oma Yanti.
2: Sekarang Banten
5: masuk dong. Ini kan hari ulang tahunnya Reja kan.
2: Tadi Oma udah
5: Yanti
2: masuk
5: kemana? Oh udah.
2: Tadi udah. Tadi Pak jam 10 Bu.
5: Oh gitu. Iya. Lagi pantau lompat sana lagi.
2: Iya, bisa jadi karena sinyal juga Bu. Kan lagi ada di mau naik lagi katanya ke Baduy tadi atau apa gitu. Iya. Kemudian?
5: Gitu.
2: Kurang satu lagi.
5: Semuanya aja.
2: Baik, terima kasih. Baik.
5: Selamat sukses, semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
2: Amin, Allahumma amin.
5: Jauhkan dari bala musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Sehat ke Mekah Madinah untuk menjalankan ibadah dan umrah bisa awet di RRI Surabaya.
2: Amin.
5: Enggak pakai punya tugas. Siaran selamanya.
2: Jangan dong, Bu. Baik, terima kasih Bu ditunggu lagunya. Baik.
5: Lupa makan siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
6: Selamat siang Musik Kita.
2: Iya Ibu.
6: 100% Indonesia.
2: Baik, terima kasih sudah menunggu.
6: Assalamualaikum Mbak Presti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
6: Ya, tinggi sekali pagar ini. Padi tidak berembun lagi. RRI ulang tahun yang ke-81. Semoga penyiarnya paling sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu untuk doa-doanya. Iya, Ibu hari ini
6: lagunya Anji.
2: Anji ya, siap. Tapi yang judulnya Kasih Terhebat ya Bu yang kita sediakan ya.
6: Iya.
2: Iya, baik. Silahkan lagunya buat siapa Ibu?
6: Lagunya saat untuk Bu Umi Yanti Queen. Juga salam untuk Umi Yanti Queen, hati-hati. Semoga selalu sehat di rumahnya sendiri yang dekat dengan Selat Sunda. Hati-hati Umi. Juga Oma Agustina, Bu Subya Saat, juga Bu Mutiara, Bu Kustia, Pak Bandi, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul
2: dan semuanya.
6: Juga tidak lupa Bu Siti, Bang Kobar. Terima kasih Mbak Presti.
2: Terima kasih Ibu.
6: Mari sehat selalu. Salam Amin. Dengan keluarga semuanya.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Musik Kita.
7: Bersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ubelai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, kita ucapkan selamat rangkanya untuk seluruh Radio RRI di Nusantara kita. Semoga tetap jaya di udara NKRI harga mati.
2: Oke, baik, siap. Terima kasih doa-doanya.
7: Semoga the anonsinya yang Bang Kobar sayangi semoga selalu sehat.
2: Amin.
7: Dan dilancarkan usahanya.
2: Amin.
7: Kan banyak the anonsi di rumah itu usaha loh, Mbak Pres. Saya tahu sendiri. Banyak setelah kerja gini di rumah ada aja usahanya. Hebat ya penyiar itu ya. Mbak Pres itu usaha apa di rumah?
2: Saya? Saya gak usah apa-apa Bang.
7: Loh, gak seperti lain-lain ada usaha catering kayak usaha online. Enggak. Tidak Mbak.
2: Enggak Bang, terlalu lelah saya mengurus aja anak-anak.
7: Suami dan ini aja.
2: Iya, kita suami kerja cari lagi, kan, ya? Enggak ada.
7: Berarti gak rakus harta dirimu Mbak.
2: Oke.
7: Enggak, ini guyon Mbak, guyon.
2: Siap.
7: Siapa gak suka duit, semua suka uang. Kan gitu Mbak, berarti orang hidup, orang yang mati aja membutuhkan uang kok, apalagi hidup. Apa yang belum terputar Mbak?
2: Yang belum terputar banyak, yang belum di request ya maksudnya?
7: Ya belum di request.
2: Kalau yang belum di request ada Padi Bidadari, ada Rosa, Nada-Nada Cinta, ada Meli Ketika Cinta Bertasbih, Maya Ingat Kamu, Rio Febrian Aku Bertahan, Ivan Seventeen ini, Jangan Paksakan Rindu.
7: Kalau Maya Ingat Kamu, siapa yang nyanyi itu Mbak?
2: Maya Ingat Kamu dari Maya. Maya Ahmad dari Maya Estianti.
7: Judulnya?
2: Ingat Kamu.
7: Ama aku juga ingat kamu Mbak.
2: Oh iya ta. Sok Bang. Atau mau yang Seventeen ini, Jangan Paksakan Rindu juga ada. Senengannya Bang Kobar.
7: Tapi aku gak dengar tadi. Makanya Iwan itu disuka aku. Maaf ya. Ganti aja
2: Ivan.
7: Bila memang kota bisa bersama itu aja lah.
2: Oke, baik.
7: Jangan pas hari itu.
2: Siap, tak puterin nanti ya.
7: Emang ya, karena aku gak dengar barusan habis makan dengar Bu Titi Damayati. Ya sudah. Ya pertama buat Mbak Presti dan keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah.
2: Amin.
7: Semoga diberi kesehatan. Salamnya numpang Bu Titi Damayati. Aku ingin nyapa mulai dulu, lupa terus itu sama Pak Tua sama Bu Wati Ramli semoga sehat. Nggak lupa Abah Awi dan Bu Dewi dan Bu Siti ke semuanya.
2: Oke.
7: Ibu satu Bu Yani ya Mbak Presti.
2: Baik.
7: Mbak Presti. Kalau Bang Gobar selalu sering celometan, tapi celometan mendidik Mbak Presti.
2: Oke.
7: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Oke, saya ke lagu dulu ya. Lagu dulu, pendengar, sudah ada 5 orang penelpon. Setelah lagu saya akan bacakan satu-satu apa nih namanya, WhatsApp-nya ya. Karena sudah banyak yang mengirimkan pesan singkat tapi belum saya bacakan satupun. Ditunggu pendengar ya, nanti kita akan hadirkan. Adelia Odra, tak selalu memiliki.

0: Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, bagaimana dengan komposisi yang sudah kami hadirkan? Semoga Anda suka. Terima kasih Bu Lia di Buduran. Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio tetap eksis dan bisa memberi informasi lebih cepat dan hiburan termurah bagi masyarakat di era digital saat ini. Saya sekarang masih pakai radio kompo kenangan waktu SMP. Ada tugas menulis cerita dari dongeng di radio dan sering mendengarkan lagu anak-anak dan pengajian Kiai Zainuddin MZ katanya. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Lia di Buduran yang sudah bergabung bersama kami ya. Kemudian ada ini Mas Irfan, ini kalau misalkan nelpon ya. Di sini kok nggak ada ya, tapi ini masuknya malah ke ini, malah ke mana nih? Ini apa sih namanya kayak begini nih? Ini udah kesambung belum sih? Oh ini dia. Sebentar ya, Mas Irfan ya. Baik. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Irfan. Sebentar lagi saya bacakan WhatsApp-nya ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Aduh.
0: Halo, Mas Irfan. Iya.
1: Ya, halo Mbak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Oke, Mas Irfan, hari ini mau dengar lagunya siapa? Udah tak siapin nah, lagunya?
1: Siapa aja, Mbak?
0: Ada Anang featuring Krisdayanti, Biar Cinta, Kekasih Terhebat Anji.

0: Jangan Paksakan Rindu Seventeen, Bidadari dari Padi, Rosa featuring Ariel Noah, Nada-Nada Cinta, Melly Guslo Ketika Cinta Bertasbih, Maya Ingat Kamu, Rio Febrian Bertahan, Lobo Kau Cantik Hari Ini, Pemilik Hatimu dari Armada, Last Child dengan Tak Pernah Ternilai sama Radio dari Sela on Seven. Mau yang mana?
1: Yang dari Rio Febrian aja, Mbak.
0: Rio Febrian Aku Bertahan ya. Oke, baik. Tak puterin nanti ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
1: Ya, buat
0: buat siapa? Buat semuanya aja. Buat siapa, Mas?
1: Iya.
0: Hah?
1: Ya, itu aja sih, Mbak.
0: Baik. Oke, ditunggu lagunya ya. Baik, terima kasih. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya pendengar ya. Ada Pak Mariono ya. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulung Agung, minta diputarkan lagu pop Tak Selalu Memiliki versinya Armada. Tak Selalu Memiliki itu dari Liodra, Bapak ya. Kalau Armada tadi judulnya Pemilik Hati ya. Mau Armada berarti ya, Pak ya. Nanti kita akan putarkan ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, sama Pak Toto, sama Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 bersama Mbak Fresti. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Allahumma amin, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi di ujung telepon di kesempatan kali ini? Tunggu sebentar, saya bacain dulu ini ya, karena ini banyak banget numpuk. Nanti khawatirnya enggak kedetek begitu ya. Bu Siti Rumia di Tuban. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Padi. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Istiharo, Mayanti, Bang Kobar, Mas Ali, dan salamnya untuk semuanya aja pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mbak Fresti-nya terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu, ditunggu lagunya. Ada Bu Mus yang ada di Bumus Diati Wibowo ya. Saya lupa ibu di mana. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Mau request lagunya dari Lobo Kau Cantik Hari Ini. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Mbak Fresti-nya semoga sehat selalu. Terima kasih. Kemudian ada juga Bu Hartini ya. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Last Child. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Mus. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 Mbak Fresti. Semoga RRI tetap jaya di udara dan selalu di hati para pendengarnya. Buat Mbak Fresti-nya terima kasih. Baik, terima kasih juga. Ada Marika Herlin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Musik kita 100% Indonesia. Boleh dong, saya lebih suka Ketika Cinta Bertasbih. Lagunya siapa tadi yo, aku lupa. Lagunya Melly featuring featuring Ame ya. Happy anniversary RRI Nusantaraku. Semoga tambah menyala di udara dan makin banyak fans baru lagi di Pro 1 Surabaya. Happy nice day Mbak Fresti. Terima kasih. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang musik kita. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, musik kita.
2: Halo?
0: Iya.
2: Halo?
0: Mas Halo? Ali? Halo-halo
2: musik terus. Musik kita, Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Ali?
2: Alhamdulillah.
0: Oh
2: iya, Mbak Fresti. Dirgahayu RRI yang ketua umur satu ya.
0: Iya, betul.
2: Semoga RRI selalu memberikan edukasi, kurasi, informasi yang akurat.
0: Amin.
2: Dan semoga angkasa wajah angkasawanya hidup umur bahagia.
0: Amin.
2: Dengarnya.
0: Amin.
2: Jujur-jujur.
0: Amin.
2: Ya dekat terus. Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ali doa-doanya ya. Mas, hari ini ya mau dengerin lagunya siapa? Karena udah tak siapin.
2: Aku tadi mau pilih kita pertas pilih pilih Mbak Marika ya.
0: Iya, jadi
2: itu anak belum Mbak Fresti Adang.
0: Siapa?
2: Anang.
0: Anang sama Kris Dayanti sudah dipilih sama iya. Bu Dian tadi Biar Cinta.
2: Bu Dian ya.
0: Iya.
2: Itu buat ini lah Cair. Aduh, yang belum apa Mbak Fresti?
0: Yang belum ini apa namanya, Nada Cinta dari Rosa ini belum. Terus Maya Ingat Kamu belum. Kemudian radio juga belum. Mana-mana?
2: Udah aku ikut-ikut sih, Mbak Rika.
0: Mbak Rika
2: Rima aja.
0: Oke, siap.
2: Soalnya buat Mayang Tiar ini.
0: Aha.
2: Kubi ini mau jadi Ivo.
0: Siap.
2: Kuyani Hiti-Hiti.
0: Kemudian?
2: Lagi Sakti ya, Bawi.
0: Satu lagi.
2: Apa itu?
0: Siapa?
2: Lupa aku budiku sih sudah ya. Oh itu lagi Mbak Rezi.
0: Sopo toh?
2: Pak Mariono sampai Luda. Salam semuanya lah. Buat Mbak Rezi, sampai lagi. Semoga selalu berbahagia.
0: Terima kasih.
2: Jadi angkasawati yang bisa mengedukasi pendengar-pendengar ini dengan kata plus, amin. Matur suwun, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik, baik, terima kasih. Kemudian ini siapa lagi di ujung telepon? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita.
0: Iya, Bu Utri.
3: Iya, Mbak Frey.
0: Apa kabar Ibu?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Fahresi juga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih. Kemudian Ibu, hari ini kita udah siapin komposisinya spesial buat Ibu ya. Kira-kira Ibu mau yang mana?
3: Awat ayat cinta Mbak Fahresi.
0: Hah? Ayat-ayat cinta?
3: Tadi ada ayat cinta.
0: Ketika
3: ya?
0: Ketika cinta bertasbih, Bu.
3: Oh, kecinta, iya betul. Oh, dengar lewati ya, Mbak Rezi.
0: Gak apa-apa.
3: Maaf ya.
0: Gak apa-apa, Ibu. Nanti tak puterin yang itu ya, Bu, ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: kirim dulu ya.
0: Silahkan, Ibu.
3: Tapi hari ini saya mau ucapan, tapi kemarin saya ucapan, Mbak Rezi.
0: Mau nambah dua kali, gak apa-apa, Ibu, ucapannya.
3: Oh iya, yang sederhana aja ya, yang sederhana aja, nggak usah yang terlalu mewah kasih apa ucapan yang sederhana aja.
0: Baik.
3: Oke, 81 tahun RRI ya, mengudara di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI tetap jaya di angkasa dan juga satu kata beribu telinga, Pak. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Jaya jaya jaya.
0: Terima kasih.
3: Iya. Oke, kirim-kirim dulu ya.
0: Iya, Ibu, silakan.
3: Saya kirim untuk Oma Yanti Queen. Semoga Oma Yanti selalu sehat.
0: Amin.
3: Dan juga Ibu Wati Rambi ya. Semoga Ibu Wati juga selalu sehat. Dan juga Ibu Titi juga semuanya sehat. Dan untuk semuanya saja Mbak Fresi. Dari Sabang sampai Merauke, pendengar saja RRI Surabaya, di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan saya ucapkan dulu untuk keluarga besar RRI, mulai dari pimpinan, keluarga, dan stafnya, serta penyiar-penyiarnya semua.
0: Baik.
3: Bahagia semuanya di hari ini. Memang hari spesial untuk pegawai RRI dan juga untuk pendengar juga. Terima kasih Mbak Fresi.
0: Terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Putri yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Baik, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung via voice note ya. Sebentar lagi saya akan putarkan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita
4: 100% Indonesia.
0: Baik. Apa kabar Abah?
4: Alhamdulillah
0: sehat selalu. Alhamdulillah. Abah, hari ini
4: saya mau mengucapkan
0: selamat
4: hari ulang tahun untuk RRI yang ke 81 tahun. Gak lupa juga hari ini bertepatan hari ulang tahun cucu sulung saya, Mbak. Septian.
0: Oh baik. Selamat ulang tahun Mas Septian, panjang umur sehat selalu. Keberapa, Bah?
4: Ke ke-14.
0: Ke-14, baik.
4: Tapi anaknya lagi main voli ya.
0: Oh, lagi main voli. Atlet berarti nih, Mbah.
4: Ya?
0: Atlet, Mbah.
4: Bukan, dari sekolah itu ikut ekskul.
0: Oke, Mbah. Siap.
4: Saya berharap semoga menjadi anak yang soleh.
0: Amin, Allahumma amin. Terima
4: kasih kepada orang tua.
0: Amin. Amin, Allahumma amin.
4: Untuk hari ini saya mau pesen lagu lagunya Maya.
0: Maya, ingat kamu ya, Bah ya?
4: Enggak, saya ingat Mbak Resti.
0: Siap. Baik, nanti kita puterin ya, Bah ya, spesial buat Abah Awi sama Mas Septian ya.
4: Itu Pak Lutiawan, Abah Ali, Ulang Kobar, Pak Mul, dan sampai jumpa Pak Toto.
0: Baik,
4: Komen
0: siap.
4: Satu Pak Bambang.
0: Oke, baik.
4: Makasih Mbak Presi.
0: Matur nuwun. Terima kasih untuk Abah Awi ya, dan selamat ulang tahun buat Mas Septian ya, panjang umur sehat selalu, semoga banyak hal baik, doa-doa baik ya yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan komposisi spesial untuk kalian di hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toyin Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang mengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk Bu Nana yang sudah mengirimkan voice note ya. Kita akan hadirkan terlebih dahulu bagaimana voice note dari Bu Nana di kesempatan kali ini.
1: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia. Happy Milad RRI, jayalah di udara. Saya requestnya Meli Guslo ya Mbak Fresti. Tapi kalau sudah ada yang pilih, aku ganti Sela On 7. Salam sehat, semangat. Terima kasih buat Mas Andi Seksofon. Terima kasih atas hadiahnya ya, semoga selalu jaya, semakin sukses juga, terus barokallah. Buat Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Wati Ramli, Mas Bang Kobar, Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, dan semuanya semoga selalu sehat. Termasuk juga Mas Mbak Frestinya, semoga semakin hebat. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Baik, terima kasih untuk Bu Nana ya yang sudah mengirimkan voice note-nya. Kemudian saya ke Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Hari ulang tahun RRI ke-81 tahun, semoga RRI siarannya makin hebat. Jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Lagunya Nada-Nada Cinta ya, atau Pemilik Hati dari Armada. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Bu Ani Esther, Bu Nana, Bu Hartini. Mbak Fresti Oktoranya, semoga sehat selalu dan sukses siarannya di RRI Surabaya. Terima kasih. Ibu Yani Jaya, ditunggu lagunya, nanti kita akan hadirkan ya, spesial untuk Anda di hari ini. Dari telepon kembali berbunyi, ada siapakah? Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Presti.
0: Selamat siang Bapak. Dengan Pak Toto kah ini?
2: Betul.
0: Sehat ya, Bapak?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya saya ucapkan dirgahayu untuk RRI yang ke-81.
0: Baik.
2: Yang selalu setia menemani kita-kita. Kalau saya Mbak Presti dengarkan RRI dari tahun 74. Waktu itu usia saya masih 10 tahun.
0: Oke, baik.
2: Saya dengarkan RRI.
0: Terima kasih ya, Bapak, selalu
2: waktu
0: setia.
2: Itu penyiarnya masih ada Mbak Yu Pondang, ada Pak Badar Samsi, Erwendi Kus Suma dan lain-lainnya, itu masih ingat saya Mas ya.
0: Baik, luar biasa.
2: Ya mudah-mudahan hari ini lebih maju ya Mbak Presti.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih banyak penggemarnya.
0: Amin.
2: Dan lebih banyak sesuatu yang baru-baru dimunculkan.
0: Siap Bapak, terima kasih.
2: Untuk lagunya saya gabung sama Mbak Nana saja.
0: Baik, ditunggu lagunya ya Pak.
2: Ya, salamnya tadi ada Mbak Nana, ada juga Abawi, Bang Kobar juga, Pak Mariono, Om Ayanti, Bu Titi Damiati, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Presti, terima kasih.
0: Terima
2: selalu
0: kasih.
2: Selalu sehat.
0: Baik,
2: banyak
0: Bapak.
2: Rezeki.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala.
0: Amin Allahumma amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Kami hadirkan kembali bagaimana komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Musik Kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Dengar, ditunggu ya, lagu-lagunya pasti akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya tinggal puterin lagu-lagu spesial di hari ini, tapi yang pasti lagunya sesuai dengan request ya. Kalau misalnya mau request di luar ini, oh tentu saja sih tidak akan putarkan. Karena sesuai dengan ketentuan hari Senin sampai Jumat, itu adalah lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director. Sedangkan Sabtu dan Minggu adalah lagu yang bebas, bisa pilih sendiri ya. Baik, masih ada yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini? Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia.
1: Kak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini suara ini siapa ya?
1: Siapakah ini?
2: Pak Presti ya?
1: Iya dong,
2: Alhamdulillah. Lagunya tinggal apa, Mbak Presti?
1: Lagunya banyak, Pak, yang belum diputar, tapi semuanya rata-rata sudah ada yang pesan ya. Ya. Ini lagu dari Padi Bidadari, ada Nada-Nada Cinta dari Rosa.
2: Padi ya, Mbak.
1: Padi aja Bidadari ya.
2: Ya, ikut Padi.
1: Baik.
2: Bidadari.
1: Siap.
2: Salam untuk semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Presti.
1: Ya.
2: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Mul. Nanti kita akan hadirkan ya lagunya spesial untuk Pak Mul bersama keluarga tercinta. Lagunya akan kami hadirkan satu persatu di hari ini. Masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kami hadirkan komposisinya spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Komposisi yang sudah kami siapkan tentunya ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini ya. Ada rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda juga bisa simak bersama bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ada Beranda Astacita Moderasi Beragama bersama dengan Pendeta Andri Purnawan SSCMTS ya. Beliau adalah Ketua 1 PGIW Jawa Timur, tokoh rohaniwan Kristen Indonesia, Indonesia merayakan perbedaan ya atau IMP. Nanti kita akan ngobrol bareng, nanti ada rekan saya Dini Wardani ya yang akan menghadirkan satu topik beda keyakinan satu kemanusiaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di kesempatan kali ini. Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 5345474 atau di 081331149992.
0: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.

0: Lintas Informasi. Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, tiga objek budaya Kabupaten Lamongan yakni Soto Lamongan, Wingko Babat, dan Batik Sendang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2026. Ketiganya menjadi bagian dari usulan Jawa Timur dalam proses penetapan WBTB tahun ini. Dan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Disbud Porparapar Lamongan, Siti Rubi Bika mengatakan bahwa Soto Lamongan sebelumnya tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Kuliner ini memiliki karakter khas mulai dari cita rasa, komposisi bumbu hingga cara penyajiannya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mengkritik pelaksanaan program layanan kesehatan di rumah atau home care bagi warga miskin, terutama terkait alih fungsi 40 kendaraan dinas untuk mendukung program tersebut. Dan juru bicara fraksi, Siti Baidaus, mengatakan bahwa selain persoalan aset, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Jember untuk memastikan pengaturan beban kerja 1.200 tenaga kesehatan yang diperbantukan dalam program home care tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari spesial. Hari ini hari Jumat tanggal 9 September 2026 yang juga bertepatan dengan hari radio ya, dan hari ulang tahun RRI. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya sore ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Fresh Tio Tora yang sudah menemani Anda dalam program Surabaya siang ini. Kami hadirkan dialog beranda Asta Cita edisi spesial hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur ya, tokoh kerohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan atau IMP dengan tema Beda Keyakinan Satu Kemanusiaan. Dan kami juga mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: Anda ditemani Dini Wardani hari ini mendengar di 99,2 Pro Satu RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda ada di program Beranda Asta Cita dengan tema Beda Keyakinan Satu Kemanusiaan. Kita sapa dulu ada Pak Andri Purnawan SSI MTS. Selamat sore Pak Andri.
1: Selamat sore
0: Mbak. Apa kabar hari ini Pak Andri?
1: Kabarnya baik.
0: Baik.
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Andri sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya. Dan juga ada Ibu Niken. Selamat sore Ibu Niken.
2: Iya, selamat sore Mbak Andini.
0: Apa kabar hari ini Ibu Niken?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Pro Satu RRI Surabaya. Kami mengetengahkan tema pendengar beda keyakinan satu kemanusiaan begitu ya, bersama dengan Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah ketua satu begitu ya PGIW Jawa Timur, tokoh kerohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan atau IMP, dan juga Ibu Niken, beliau adalah pengurus IMP begitu ya. Kami mengundang Anda mendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Nah, kita berbincang dulu sama Pak Andri. Pak Andri, sebenarnya kalau bicara seputar beda keyakinan satu kemanusiaan, nah maknanya apa sih Pak? Silakan. Boleh agak maju dikit biar dekat mikrofon Pak Andri, silakan.
1: Ya, kita ini kan semua diciptakan oleh Tuhan ya. Tuhan yang ketika menciptakan manusia itu, kalau di dalam tradisi agama saya, agama Kristen, manusia yang diciptakan dari debu tanah itu kan diberi nafas oleh Allah, oleh Allah. Nah, oleh karena itu seluruh manusia yang tercipta sesungguhnya dia membawa nafas ilahi. Dan semua manusia berarti punya martabat. Dan martabat itu adalah nafas ilahi yang tidak dapat direnggut oleh siapapun.
0: Jadi nafas ilahi ini ibaratnya langsung dari Tuhan begitu ya Pak ya. Yang ini membuat kita sebagai manusia bisa bersyukur, mungkin gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau bicara seputar satu kemanusiaan beda keyakinan, kadangkala kalau kita berbeda begitu ya Pak Andri, itu kan kita merasa bahwasanya hal yang tidak kita kenapa sih kok enggak satu aja, satu visi misi gitu ya. Ini biasanya rentan sekali terjadi perpecahan, kemudian pertikaian dan lain sebagainya. Bagaimana cara merawat agar meskipun beda keyakinan tapi ini bisa menjadi satu nafas begitu ya, satu kemanusiaan. Seperti apa Pak Andri?
1: Ya, menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan itu tidak mungkin seragam. Karena perbedaan itu adalah cerminan kebesaran dan kreativitas ilahi. Justru karena Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu maha kreatif, maka ketika ia menciptakan di dalam keberagaman. Ketika manusia melihat keberagaman, sesungguhnya ia sedang melihat Tuhan yang tidak sederhana. Tuhan yang tidak hanya satu warna. Nah, kesadaran bahwa perbedaan adalah ekspresi kreativitas ilahi, itu akan menolong kita untuk melihat perbedaan dalam kacamata yang apresiatif, bukan sebagai ancaman.
0: Baik. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua kalau Bhinneka Tunggal Ika begitu ya Pak Andri.
1: Betul. Dan dibalik kata Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya bukan hanya semacam semboyan saja, tetapi itu adalah sebuah ungkapan sakral. Ungkapan iman bahwa dibalik seluruh semesta ada satu pencipta, Sang Ilahi.
0: Yang bisa menyatukan begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, ditahan dulu Pak Andri yang bergabung. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Dini. Shalom,
0: Pak Andri. Iya, benar.
3: Shalom, Pak Andri, Mbak Niken.
0: Bu Niken Muslim.
2: Jadi kita saya Muslim dan saya Indonesia.
0: Nah, moderasi beragama hari ini.
3: Saya Pak Silakan. Toto.
0: Anjir Pak Toto, monggo.
3: Ini gini ya. Sebenarnya Allah itu adalah menciptakan manusia itu untuk berproses. Bisa saja Allah itu menjadikan semuanya satu, bisa aja. Tapi manusia kan manusia berproses. Manusia butuh pergaulan. Butuh pengalaman. Itulah maka Allah itu juga menciptakan macam-macam agama. Bahkan semua agama itu kan yang namanya samawi, seperti Kristen ya, seperti Yahudi dan Muslim, itu agama-agama yang agama samawi. Tapi uang ketentuan dari Allah. Jadi itulah, kalau manusia berpikiran luas, sebenarnya tidak mempertentangkan hal ini. Karena di dalam filsafat agama, semuanya itu mengajarkan kebaikan, keselamatan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah berkata, siapa yang mengganggu agama lain, yang agama kita ini tidak diganggu, ini sama saja dengan memusuhiku.
0: Oke.
3: Semuanya sudah ditanamkan itu. Makanya kalau kita itu sebagai mengaku insan yang punya nabi, tidak akan mempersoalkan masalah ini. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih, Mbak Tati.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak Niken. Terima kasih, Mbak Niti. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Pak Andri bisa ditanggapi atau Bu Niken.
2: Iya.
0: Bu Niken dulu monggo.
2: Baik, Kak. Iya. Kalau di Islam juga kan di dalam Al-Quran itu juga Allah berfirman yang memang Allah itu memang menciptakan di dunia ini makhluknya itu berbeda-beda, manusia itu berbeda-beda, telah diciptakan kalian berbeda-beda sehingga kalian itu bisa saling mengenal gitu, itu sudah jelas, itu dalilnya sudah jelas sekali itu. Jadi memang itu perbedaan itu sesuatu yang mutlak memang, yang dari Tuhan sendiri menciptakan berbeda. Jadi kita harus menerima perbedaan itu dan selayaknya merayakan.
0: Baik. Namanya aja merayakan perbedaan.
2: Betul
0: begitu
2: ya, sekali.
0: Kalau dari Pak Andri sendiri seperti apa Pak Andri untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Toto ini, silahkan.
1: Ya, saya setuju bahwa memang begini, karena ketika dunia itu hanya diciptakan sama, maka manusia itu hanya akan mengenal Tuhan yang tidak kreatif.
2: Betul.
1: Dan segala sesuatu tentang Tuhan bisa ditebak dan bisa dimengerti oleh manusia dengan mudah.
2: Betul sekali. Nah,
1: ada perkataan dari satu tokoh di masa lalu namanya Agustinus, itu pernah mengatakan begini, jika engkau bisa memahami Tuhan, maka dia bukan Tuhan.
0: Baik, artinya karena Tuhan ini tidak tertafsirkan begitu.
1: Betul, karena ketika pikiran manusia bisa mengerti Tuhan, berarti pikiran manusia lebih besar dari Tuhan.
0: Baik.
1: Saya ini bisa pegang handphone ini misalnya karena tangan saya lebih besar. Ketika tangan saya tidak lebih besar dari handphone, saya tidak akan bisa memegangnya. Demikian juga pengertian tentang Allah, tentang Tuhan. Ketika seluruh manusia bisa mengerti, maka dia bukan lagi Tuhan. Karena dia bisa masuk menjadi lebih kecil, dikuasai oleh pikiran manusia. Nah, manusia kan memang suka yang sama ya. Kita suka orang yang sama dengan kita. Dan berharap seluruh dunia mungkin menjadi sama dengan kita. Dan kita selalu punya semacam utopia atau mimpi bahwa kalau semua orang sama denganku, aku bahagia. Padahal sesungguhnya kehidupan, keindahannya justru terletak pada perbedaannya. Oleh karena itu, kalau tadi pertanyaan Mbak Didi pertama adalah bagaimana satu kemanusiaan beda keyakinan, itu harus dimulai dengan mata yang apresiatif, yang mengagumi dan mensyukuri bahwa kehidupan ini berbeda. Dan betul katanya Pak Toto bahwa ini bagian dari proses. Karena semakin kita melihat perbedaan, pikiran kita makin dibukakan. Dan kita makin belajar betapa besar dan hebat dan kreatif dan Tuhan, tidak terduganya Tuhan.
2: Tuhan, betul.
0: Baik. Jadi artinya kalau Tuhan tuh bisa ditafsirkan, maka itu bukan Tuhan gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Tuhan artinya pikiran kita tidak lebih besar daripada pikiran Tuhan gitu.
1: Betul.
0: Baik. Nah, kalau di Indonesia merayakan perbedaan sendiri, mungkin Bu Niken begitu ya. Nah, seperti apa Bu Niken kalau melihat Indonesia merayakan perbedaan ini, seperti apa yang ingin disampaikan ketika ini kita memiliki perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan perbedaan mungkin tidak hanya agama ya, tapi pandangan, kemudian prinsip-prinsip nilai dan lain sebagainya.
2: Iya. Baik, untuk Indonesia merayakan perbedaan sendiri itu, kita terlahir itu justru berawal dari keprihatinan para tokoh rohaniawan yang prihatin dengan ketidakrukunan Indonesia yang berbeda, penuh kemajemukan. Kita sadari ya bahwa Indonesia itu berbeda-beda suku, agama, itu yang tentunya rentan dengan permusuhan yang menjadikan prihatin itu di situlah. Untuk itu IMP di sini berusaha untuk bagaimana menjadikan kita para tokoh rohaniawan juga bangsa Indonesia ini, bagaimana untuk kita bisa satu walaupun kita berbeda-beda gitu.
0: Bagaimana caranya kita bisa menyatukan pandangan, bisa menyatukan visi misi
2: dan lain sebagainya. Bahwa kita adalah bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang memang diciptakan berbeda gitu, dan harus kita rayakan karena suatu yang indah perbedaan itu gitu.
0: Baik, perbedaan tuh indah karena kalau sama
2: satu nanti betul gak seru gitu. Satu warna aja nggak indah, kita melihat hitam aja putih aja nggak indah. Kalau warna-warni tuh indah sekali,
0: baru indah gitu. Ya, baik. Nah, kembali ke Pak Andri lagi. Pak Andri, kalau melihat saat ini fenomena di masyarakat itu kan banyak yang mungkin bisa dibilang intoleransi begitu Pak Andri ya. Apalagi ketika melihat kaum minoritas dan juga mayoritas, enggak enak ya kalau bicara mayoritas ya. Mungkin lebih ke intoleransi begitu di kaum-kaum yang masih mungkin di sisi lain tuh enggak terlalu banyak begitu ya, sehingga mereka ini banyak yang mencampur adukan ajaran agama dengan budaya, dengan mungkin dengan hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang apa ya, memicu pertikaian begitu ya Pak ya. Karena kan kalau ada hal-hal mungkin sedikit sara gitu, itu kan juga sudah memicu pertikaian yang membuat apa sih kok nyindir-nyindir. Nah, hal-hal yang seperti ini seperti apa Pak kalau kita menumbuhkan rasa toleransi di tengah intoleransi bangsa saat ini?
1: Sebetulnya toleransi itu adalah spiritualitas yang paling tinggi. Kenapa? Karena di balik toleransi orang itu bisa mencintai semua orang dan menerima semua orang. Jadi orang itu punya spiritualitas. Mungkin pertama adalah kesadaran bahwa dia mencari Tuhan, itu yang paling dasar. Lalu mulai berpikir tentang surga dan neraka. Berpikir tentang reward and punishment. Dan itu baru spiritualitas yang tahap sangat awal. Bagaimana pertumbuhan rohani manusia yang paling tinggi itu adalah ketika menyadari bahwa semua yang ada di semesta itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan.
0: Oh, milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Wow, luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Oleh karena itu, kalau kemudian ada orang beragama menjadi intoleran, ya sesungguhnya dia memang beragama, tetapi dia belum mencapai tahap spiritualitas yang memandang semuanya dengan cinta. Karena masih membedakan iki boloku, iki musuhku. Iki dulurku, iki ancaman bagiku. Nah, cara berpikir demikian itu adalah sesungguhnya cara berpikir yang manusia, dalam arti nafsu manusia. Karena nafsu manusia selalu ingin menundukkan, mengalahkan, dan insting yang paling primitif dari manusia adalah menganggap orang lain sebagai orang asing. Nuun sewu, kalau di dalam dunia binatang itu kan ada wilayah ya,
0: kekuasaan
1: gitu, wilayah kekuasaan. Kalau ada beruang biasanya dihuyui,
0: dikencengi, menandai kekuasaannya.
1: Dan kalau ada binatang lain atau beruang lain, maka yang datang itu dianggap sebagai asing, dianggap ancaman. Sebagai ancaman. Itu adalah insting yang paling primitif. Nah, ketika manusia, walaupun ia membaca ayat-ayat suci, mengklaim cinta atas nama Tuhan, lalu mengklaim bahwa mendapatkan hidayah atau wahyu atau apapun itu, tetapi kemudian cara berpikirnya ketika melihat orang lain itu masih sebagai ancaman, itu sesungguhnya menandakan bahwa yang bersangkutan masih berada di tahap spiritualitas yang primitif tadi.
0: Baik.
1: Nah, semakin orang beragama, dia akan punya mata yang selalu bisa melihat semuanya dengan cinta dan kekaguman bahwa, wih, luar biasa Tuhan, luar biasa Allah ini. Karena aku diperhadapkan dengan rupa-rupa ciptaan yang berbeda dan bahkan harus kucintai. Non sewu nih, saya contohkan lagi di dunia perbinatangan yang ben gampang. Gitu. Mbak Dini suka kecoa atau bu? Anda?
0: Enggak sih.
1: Tapi lek dipikir-pikir, orang yang spiritualitasnya semakin tinggi, walaupun dia mungkin terganggu dengan kehadiran kecoa, tapi dia sadar bahwa kecoa itu kan diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan. Untuk memainkan tugas.
0: Menjalankan perannya.
1: Menjalankan perannya di semesta ini. Mohon maaf ini, menguraikan kotoran, berada di tempat-tempat yang kotor. Dan ketika ciptaan yang demikian tidak ada, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu dan hidup kita ini tidak akan sekita nikmati sekarang. Bahkan seekor kecoa pun, ketika seorang itu punya spiritualitas yang tinggi, dia akan melihat aku dan dia adalah sesama ciptaan yang memainkan peran yang berbeda.
0: Jadi kalau ada kecoa, dibiarin aja gitu ya Pak ya.
2: Mungkin menyikapinya. Menyikapinya.
1: Nah, cara menyikapinya dikendalikan boleh, tetapi kemudian tidak penuh dengan, kan kita selalu diajari ya, oh itu jijik, itu apa, penyakit, dibunuh. Betul bahwa itu bisa menjadi ancaman bagi manusia, tetapi perlu di apa ya, kita perlu melihatnya bahwa ini adalah ciptaan. Lah kalau kecoa saja itu perlu dilihat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Kan kak muncul mak betunjuk monodewi kan enggak tuh ya.
0: Ada prosesnya, mekanismenya gitu ya Pak.
2: Dan ada tujuan Tuhan menciptakan satu makhluk
1: apalagi
2: itu.
1: Apalagi orang lain yang beragama punya keyakinan. Waduh, kalau kemudian kita tuh intoleran, menganggap mereka sebagai ancaman, ya mohon maaf. Berarti agama yang kita yakini itu kitanya masih ibaratnya itu spiritualitasnya masih primitif. Agamanya baik, agamanya itu indah. Seluruh agama pasti mengajarkan kebaikan. Rahmat, ya kebaikan. Tetapi manusianya yang sesungguhnya harus sadar bahwa aku tidak boleh buru-buru mengambil kesimpulan bahwa aku itu wis ngerti kehendak Tuhan. Itu tadi kuncinya, karena ketika kita mulai merasa mengerti, rumongso biso, ora bisa merumongso gitu.
0: Bisa merumongso.
1: Merasa kita mengerti tentang Tuhan, kita akan kemudian menjadi Tuhan atas sesama kita. Dan itulah sumber dari intoleransi. Lek diterus nih, peradaban pasti rusak.
0: Benar. Nah, kalau kata Gen Z itu mainnya kurang jauh gitu, Pak.
2: Ngopinya kurang kental. Jadi kurang pemahaman tentang agamanya kurang banget itu.
0: Jadi
2: pasti bisa dipastikan.
0: Apa ya, bisa dibilang sehingga ketika ada kita sebagai sesama manusia merespon kondisi-kondisi seperti itu gitu ya Bu ya. Berarti artinya ini bagaimana cara kita menyikapinya adalah lebih baik kalau ada yang seperti itu ya udahlah. Diminggir dulu gitu ya Bu ya. Atau perlu di ketika ada yang memperdebatkan Pak Andri, apakah ini juga ibaratnya diladeni juga sih enggak sih Pak?
1: Kalau saya sebetulnya begini, kita minggir dalam arti kalau diseret-seret.
0: Baik.
1: Tetapi justru kita tidak boleh menghindari siapapun. Membangun silaturahmi, hubungan baik, berteman, bersaudara dengan siapapun. Kadang-kadang kalau misalnya ini saya punya teman, lek wis ngomongne politik, aku malah tukaran gitu ya. Maka ya sudah. Aku berteman baik denganmu, aku ngopi denganmu, tapi tolong ojo ngomong nih politik denganku karena kita sudah sepakat bahwa kita tidak sepakat.
2: Yang nantinya akan menimbulkan memicu semakin
0: baik. Kecahan. Sepakat untuk tidak sepakat.
1: Tapi tetap persaudaraan tidak boleh ada batasan karena kalau kita misalnya nih mengisolasi diri. Oh, aku kumpulnya ambek wong sing toleran toh. Ya maka kita kemudian tidak lebih baik daripada mereka yang intoleran.
0: Baik.
1: Oh, saya mohon maaf ini, nggak mau berkumpul dengan yang misalnya pakai hijab kelihatan matanya saja.
0: Ya.
1: Nah, berarti kita menjadi diskriminatif.
0: Baik. Aha.
1: Karena apa? Ini kan siapapun dan apapun seseorang dengan keyakinannya, dia martabatnya sama dengan kita kan. Kita tadi temanya martabat.
0: Iya. Nilai dirinya sama, value-nya sama gitu ya, Pak Andrea. Baik. Nah, berarti kalau mungkin saat ini ada perbedaan pola pergeseran komunikasi begitu ya, Bu Nika dan juga Pak Andri. Sekarang itu kan ramainya tuh enggak satu lawan satu, Pak, Bu gitu. Tapi kenapa? Ramainya tuh enggak di medsos. Iya kan? Nah, di medsos ini ramainya kan mesti perang komentar apa gitu ya. Nah, sehingga sebagai pengguna media sosial, mungkin netizen yang berdiri
2: netizen.
0: Netizen ini budiman gitu ya. Pak Andri dan Bu Nika
2: ini sangat berperan. Kekuatan the power of netizen itu luar biasa loh.
0: Benar. Netizen mah benar gitu ya, Pak Andri ya. Sampai ada istilah seperti itu. Kadangkala di forum-forum dalam tanda kutip komentar itu ketika ditanggapi itu gimana? Enggak ditanggapi itu tapi kok gemes kayak gitu ya, Pak ya. Gemes banget nih, enggak bisa nih paham-pahamnya seperti ini dibiarkan begitu saja. Nah, menyikapi pola konsumsi informasi yang berbeda seperti itu, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi satu manusia, satu kemanusiaan begitu ya, Pak Andri, di tengah perbedaan paham, nilai dan lain sebagainya, Pak Andri?
1: Ya, kalau saya sih tidak saya tanggapi, Mbak.
2: Okay. Betul.
1: Kenapa? Satu, ketika saya menanggapi diskusi yang tidak produktif, maka nanti algoritme saya isinya diskusi kontroversi semua.
0: Baik.
1: Jadi begitu kita misalnya menanggapi oh ini pernyataan tentang intoleransi, lalu kita berdebat dalil di sana. Internet kita, algoritme kita itu akan muncul, algoritma kita akan muncul segala sesuatu yang sifatnya kontroversi.
0: Baik.
1: Itu satu.
2: Apalagi kalau perdebatan itu bukan sesuatu yang memang untuk benar-benar mencari kebenaran, itu udah kita hindari aja.
0: Baik.
1: Betul, berdebat untuk saling mengalahkan. Mungkin kita merasa menang, tapi sesungguhnya kita sedang menorehkan luka pada orang lain. Mungkin kita merasa oh kita bener no. Tapi kita tidak memenangkan dia, tetapi kita sedang menaklukkan jiwanya. Dan sesungguhnya kita sedang memberi makan pada ego kita sendiri, agar kita merasa bahwa sing tak anggap bener iki, tak paksakan kepada orang lain. Jadi bagaimana, apakah berarti gagasan yang intoleran itu dibiarkan? Pemerintah atau negara itu punya kewajiban untuk meregulasi supaya kehidupan berbangsa ini bisa rukun, damai, dan harmonis. Tetapi kita sebagai anak bangsa itu tidak mungkin bisa menghilangkan perbedaan yang ada di dunia ini, termasuk perbedaan ideologi. Diingati ya, dihindari. Maka karena saya punya anak, Mbak, ya. Dulu waktu anak saya kecil tuh misalnya kalau minta sesuatu gak dituruti itu tantrum, gulung-gulung. Pilihannya adalah saya nuruti dia atau saya biarkan saja. Pendekatan saya semakin dia tantrum tak jarno.
0: Kenapa, Pak?
1: Karena ketika saya nuruti, maka saya ikut cara mainnya dia. Dia akan belajar. Oh, berarti kalau aku minta sesuatu, lalu aku gulung-gulung, cerit-cerit misalnya begitu, itu pasti dituruti.
0: Baik.
1: Nah, ketika kita menuruti anak ini, maka kita akan menciptakan pola yang sama sampai dia dewasa.
2: Mindsetnya akan seperti itu.
1: Jadi anak saya kalau mulai gulung-gulung tak jarno, tak tinggal ngalih. Lalu nanti dia diem sendiri, lalu datang jalan duduk di pangkuan saya. Nah, ketika sudah ngomong baik-baik, di situ baru ada komunikasi. Sehingga kalau ada orang tantrum ya dengan tantrum agama, ya wes ojo tambah, wes ojo ngono lah. Nanti kita
0: kasih makan egonya.
2: Harus bijaksana untuk menyikapinya.
0: Baik.
2: Dalam menyikapi.
0: Kadang-kadang kita ini menyingkir untuk menang gitu ya, dalam tanda kutip ya, Pak Andri.
2: Menyingkir bukan berarti kalah.
0: Baik. Nah, ditahan dulu Bu Nika dan juga Pak Andri, karena kita dengarkan dulu ya time song dari Indonesia merayakan perbedaan. Dan jangan kemana-mana, mendengar sesaat lagi kami akan kembali.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi masih ada dalam program Beranda Asa Cita Moderasi Beragama. Dan saat ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Andri Purnawan ya. Beliau adalah Ketua 1 PGIW Jawa Timur sekaligus tokoh rohaniawan Kristen Indonesia Merayakan Perbedaan atau IMP, dan juga Ibu Niken, pengurus IMP. Nah, masih berbincang dengan topik yang sama begitu ya, bicara seputar beda keyakinan satu kemanusiaan. Nah, kalau tadi kita sudah bahas seputar beda keyakinan satu kemanusiaan, kemudian juga toleransi dan bagaimana menyikapi intoleransi, dan juga bagaimana ketika menyikapi intoleransi dalam komunikasi bermedia sosial begitu ya Pak Andri ya dan Bu Niken. Saat ini kita bahas seputar bagaimana ketika kita ini menegakkan persatuan kesatuan, tapi di tengah-tengah apa ya, bisa dibilang hegemoni begitu ya, hegemoni masyarakat begitu ya Pak Andri ya, karena masyarakat ini kan juga terdirikan banyak suku, agama, ras dan lain sebagainya. Caranya yang dihadapi saat ini tentu akan berbeda dengan cara yang dihadapi saat ya mungkin bisa dibilang 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, tantangan terbesar saat ini, nah ini seperti apa Pak Andri?
1: Oke, tantangannya masyarakat kian terfragmentasi ya. Misalnya Surabaya saja. Contoh Surabaya itu Surabaya lama dengan Surabaya barat, struktur masyarakatnya itu beda. Kalau di Surabaya kota lama, itu kan apapun sukunya kumpul dari siji. Sehari-hari ada interaksi ya antara yang pedagang, tukang beca, sopir angkot, apapun agama dan keyakinannya ada interaksi. Sementara masyarakat Surabaya Barat, misalnya yang menghuni perumahan-perumahan elit, gak kenal tonggone, dan kalaupun punya tetangga, biasanya corak sosialnya atau mungkin corak suku atau agamanya sama. Misalnya kalau mencari sekolah gitu ya, di Surabaya Barat, golek bocah jenenge Kalimah, Ismail, ngono kuwi angel. Dan ini artinya pemerintah sadar atau tidak juga perlu memahami satu tantangan utama adalah bagaimana membangun dialog kehidupan. Mbak Dini coba bayangkan kalau Mbak Dini punya anak disekolahkan di madrasah. Kalau saya Kristen anak, saya sekolahkan di sekolah Kristen. Kira-kira anak yang dewe iso ketemu ora? Gak iso. Sehari-hari anak kita kumpul dengan yang seagama. Iya toh? Seolah-olah kan ini gini, pendidikan Islam, pendidikan Katolik, pendidikan Kristen. Memang ada positifnya karena kita mengajarkan anak-anak agama sejak dini. Tetapi jangan lupa, di balik itu ada PR bagaimana mempertemukan anak-anak dengan yang berbeda. Karena kalau sudah biasa bermain bersama, bahkan tukaran ketika bermain kan bertengkar rukun gitu. Itu ada ikatan emosional. Itu namanya dialog kehidupan. Nah, kalau mulai usia dini sampai kuliah, orang hanya berkumpul dengan seagama. Ya, sebetulnya kita sedang mempersiapkan perpecahan.
0: Baik, itu tantangannya di situ.
1: Tantangan ya, pertama adalah yang namanya tantangan dialog kehidupan. Jadi urip gak ketemu. Pasti tinggal meledak tunggu waktu. Tantangan kedua adalah yang disebut dialog karya. Hidup bersama saja tidak pernah, apalagi bekerja bersama. Bekerja bersama untuk kebaikan semua, untuk common good. Nah, ini tantangan besar, sehingga kita kadang-kadang ketika bicara tentang toleransi itu kan normatif banget. Yo, harus rukun. Orang yang selalu menyerukan harus rukun, malah mengkotak-kotakkan setiap orang sehingga gak ketemu. Orang yang menyerukan ayo kita damai dan harmonis, menjauhi kerja sama dengan yang beda suku, beda status sosial, beda agama. Bahkan ini saya kira bukan hanya agama tertentu, tapi selalu ada kelompok-kelompok di dalam agama yang selalu berpikir, loh aku harus memprioritaskan yang seagama dong. Nah itu untuk misalnya kita hidup di negara Eropa atau di negara Arab, mungkin iso. Lek nang Indonesia gak iso. Iya, kalau kita bekerja, berkarya, ya ojo memandang suku dan agama. Bahkan nuwun sewu, kalau memadu cinta pun menurut saya
0: harus cari yang seagama.
1: Nah, iya kan. Kan terus ya opo gitu. Kita akhirnya berada di satu tempat. Ibaratnya kita ini berada di satu samudra yang sama. Lalu kemudian kita naik kapal yang berbeda-beda. Kira-kira kita akan bisa mencapai tujuan yang sama enggak? Enggak akan, Mbak. Kapal gede ini budal disik pasti. Kapal layarnya nyusul. Kapal gede mbok kesasar nang ndi.
0: Baik. Jadi hal yang memisahkan cinta itu bukan hanya alam, beda alam ya. Tetapi beda keyakinan gitu ya.
1: Tantangan ketiga Mbak Dini. Kalau tadi pertama dialog kehidupan, dialog karya, tantangan ketiga itu ketiadaan dialog iman.
0: Oke, baik.
1: Kalau tidak pernah akrab, misalnya, lalu tidak pernah bekerja sama, tidak akan ngomong tentang
2: tidak kenal maka tak sayang dan
1: tidak akan ngomong iman. Begitu ngomong iman, wes langsung wes ojo ngomong nih, ki agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Asli ini apa? Ora akrab.
0: Oke, baik. Gitu.
1: Kalau saya sama Mbak Niken atau saya sama Abu Yanisam. Ngomong nih satu persoalan dari sudut pandang iman yang berbeda, tambah seneng karena apa? Terus ketemu, bekerja sama,
2: saling akrab, kenal,
1: saling memperkaya.
0: Baik. Bedanya di situ ya, Pak
1: Andre. Bedanya di situ. Nah, tokoh-tokoh agama itu menurut saya harus bertobat. Ngajari, ojo kumpul sing beda. Nah, iki ngajari spiritualitas primitif iki.
2: Baik. Putra saya aja sekolah di sini Pirngadi. Banyak yang enggak ngerti ya. Kok di sekolah kan di situ kok anu kok mau aja. Saya pikir ya enggak masalah dia dia udah punya iman sendiri untuk keyakinannya tapi dia sosialnya sama beda agama bagus sekali bagi saya.
0: Jadi agamaku agamaku, agamamu agak maksa
2: Jadi banyak teman di situ beda agama, bisa rukun, bisa baik.
0: Baik, jadi emang benar-benar harus mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi begitu ya Pak Andri ya, dan juga toleransi yang sangat tinggi, dan yang pasti adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua begitu ya Pak untuk mempersiapkan generasi muda ini agar anak-anak ini tidak bisa dibilang terhanyut di lautan yang banyak beda pendapat, beda keyakinan, beda cara pandang, sudut pandang, juga beda mungkin bisa dibilang beda cara hidup begitu ya.
2: Dan menanamkan cinta kasih itu paling penting untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dengan menanamkan cinta kasih.
0: Baik. Gitu. Nah, tadi sudah dispilkan tiga begitu, dialog kehidupan, dialog karya begitu ya Pak ya. Kemudian dialog iman. Baik. Nah, ini yang harus juga dipahami agar masyarakat ini tidak mudah skeptis ya, dan juga menjustice ketika ada orang yang beda atau berbeda begitu ya. Tapi ini justru menjadi kekuatan untuk kita saling tolong-menolong dan juga saling mencintai, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan.
2: Betul
0: karena
2: sekali.
0: Berlomba-lomba dalam kebaikan ini agak susah juga begitu ya Pak Andrea, karena kadang kita masih melihat apa ya Bu Niken, oh ini latar belakangnya beda. Dan lain sebagainya. Jadi diperlukan jiwa yang besar. Oke, kita mau menyapa dulu ya. Ada Mas Yendra di sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, mau mengucapkan selamat hari radio sekaligus selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia, jaya selalu di udara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yendra. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kita membangun empati kepada orang lain meski kita beda keyakinan. Terima kasih. Terima kasih Mas Yendra. Silakan Pak Andri.
1: Ya.
0: Cara membangun empati.
1: Mas Hendra membuat sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat baik ya. Karena titik berangkat toleransi itu selain penghayatan bahwa kita punya martabat yang sama juga harus memandang segala sesuatu dengan empati. Kesalok saya itu mensederhanakannya begini. Ketika kita berjumpa dengan orang bahagia, kita juga harus turut merasakan kebahagiaannya. Dan kemudian kita berbahagia. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menangis, kita juga harus turut bisa merasakan kesedihannya dan menangis bersama dia. Cara membangun empati ini soal rasa ya. Soal rasa dan rasa kita kepada orang. itu akan menjadi tumpul jika kita terus memikirkan diri dan acara kita sendiri.
2: Baik.
1: Masalah kita sendiri, agenda, program, cita-cita kita sendiri. Itu di sisi di satu sisi baik, tetapi di sisi yang lain akan membuat kita tumpul karena kita tidak punya kesadaran tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Ketika kita berjumpa dengan orang, kita tidak akan masuk dalam sisi rasa, Mbak Dini. Karena apa? Yang dipikirkan wis, yang penting acaraku undang lewat, kegiatanku selesai, tujuanku selesai. Kita tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu. Oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya adalah kalau saya selalu melatih kesadaran untuk hadir sepenuhnya di momen itu. Saya cerita aja supaya gampang. Suatu saat tuh saya lari pagi. Aku biasa ya lari pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Rutenya ya selalu sama. Di rute saya itu saya selalu senang lewat situ karena kalau pagi itu banyak burung-burung berkicau, bahkan ada suara ayam alas. Nah, selama berbulan-bulan saya lari di situ. Saya tidak pernah punya kesadaran memperhatikan rumput, Mbak Dini. Tiba-tiba suatu saat saya itu sambil lari noleh ke sebelah kiri, ono rumput sing goyang-goyang. Aku langsung membayangkan, ya ampun, selama ini setiap pagi di sini pikiranku tuh selalu mengarah ke burung. Tapi tidak pernah mengarah ke rumput.
2: Si rumput.
1: Lalu yang saya bergoyang. Langsung belajar, jangan-jangan dalam kehidupan saya kalau ketemu dengan orang, karena saya sudah sibuk dengan pikiran dan keinginan saya sendiri, saya abai terhadap orang.
2: Baik.
1: Maka itu disebut latihan yang namanya kesadaran untuk memperhatikan dan hadir secara penuh apa rasa yang sedang terjadi di sekitar kita.
2: Dan mungkin itu bisa yang meningkatkan rasa toleransi kita tinggi, ya, karena itu kita bisa merasakan orang lain. Jadi kita bisa gampang untuk toleransi. Orang yang tidak bisa bertoleransi itu orangnya itu kurang bisa memahami orang lain. Jadi dia egois.
0: Ditahan dulu Bu Nika dan juga Pak Andri. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore juga Pro 1 RRI Surabaya.
0: Selamat sore. Iya, silakan. Dengan siapa, Pak?
3: Saya Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
3: Kecamatan Arjasa, Jendung,
0: Jemberbani,
3: Jaya Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Pak Ahmad Abdullah, monggo silakan mau bertanya apa sore hari ini.
3: Yang hormat, Bapak Andre dengan Ibu siapa?
2: Niken.
0: Bu Niken.
3: Ibu Niken, selamat sore, salam sehat dan salam kenal ya.
0: Baik.
3: Kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, gini,
0: baik.
3: Saya tanya bagaimana kita ini bisa adaptasi sama keadaan bagi era zaman now ini. Kita harus bertoleransi. Tapi berhubung kata ini di berhubung setiap lingkungan tidak sama, tradisinya juga kita itu memelihara atau kita mengadaptasikan toleransi ini bagaimana kalau punya sdm-nya lemah itu.
0: Baik. Itu aja ya. Baik, Pak Ahmad Abdullah.
3: Dan penjelasannya terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Rasio Republik Indonesia Surabaya untuk 1 tahun semoga ke depan lebih semangat dan lebih sempurna lagi.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam sehat Pak Ahmad Abdullah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Nah, silakan Pak Andri untuk dijawab begitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti ini?
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya.
0: Benar.
1: Salam Pak, saya itu asli dari Kediri Pak. Walaupun sudah 21 tahun di Surabaya. Asli saya Kediri. Dan saya diasuh di lingkungan yang ya 99,99% tuh muslim. Karena saya tumbuh di dekat Lirboyo.
0: Baik.
1: Yang Kristen itu cuma Bapak ibu saya. Mbahku dari dua sisi, Pak D, Bu D, sedulur ponakan tonggo kabeh ku muslim. Tapi kenapa saya kadang-kadang berpikir, kenapa di Kediri itu tidak pernah menjadi persoalan, walaupun belakangan saya baru tahu berdasarkan datanya Setara Institute tuh selama bertahun-tahun Kediri selalu menjadi 10 besar kota paling toleran di Indonesia, Mbak. Tapi kenapa di Kediri itu tidak jadi persoalan orang berkumpul dengan yang berbeda? Karena sudah punya kesadaran, walaupun berbeda itu dulurku. Ketika kita tuh sadar bahwa iki dulurku, ini saudaraku, maka perbedaan itu tetap diterima sebagai sebuah, ya seperti kita sidik jarinya berbeda. Ya kan. Wong kalau kita ngomong, "Eh, podo Kristen nih." Enggak podo Kristen nih ya beda. Ono sing Kristen Katolik, ono sing Kristen Protestan. Podo Protestan nih. Protestan nih beda, Protestan GKI apa Protestan Karismatik. Islam kan yo ngono. Sunni apa Syiah,
2: Muhammadiyah, NU.
1: Jadi kita manusia yang menciptakan sebetulnya itu ilusi. Ilusi bahwa oh iki podo mbek aku, iki beto mbek aku, itu ilusi. Karena kenyataannya kabeh iku beto. Karena Tuhan menciptakan semua unik. Berbeda.
0: Nah, Pak Andri dan juga Bunikan, karena saat ini sudah di menit ke-51 enggak kerasa. Saya sudah di kode ini. Nah, mungkin sebagai closing statement begitu Pak Andri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, agar kita ini meskipun berbeda-beda tetap menjalin satu persatuan, karena kita sama-sama, ya kalau kita bukan saudara dalam iman, kita saudara dalam kemanusiaan begitu. Silakan Pak Andri.
1: Ingatlah bahwa martabat manusia itu adalah nafas ilahi. Oleh karena itu, ketika kita tidak menghargai manusia yang lain dan menghargai martabatnya, sesungguhnya kita menyangkali bahwa hidup kita ini dinafasi oleh Sang Ilahi yang Esa.
0: Baik, terima kasih. Luar biasa.
1: Salam semua saudara.
2: Salam semua saudara.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andri, Pendeta Andri Purnawan SSI MTS. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur, tokoh

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat 11 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas volume, harus mengamalkan alat tersebut, kutipannya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kembali.
2: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar, Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
5: Memperingati hari jadi ke-81, Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
6: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, dan doakan semoga tempat maju terus, karena di era globalisasi ini saingan media pakai beras, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
5: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anna Kusuma berikut ini.
7: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
8: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
7: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
9: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
7: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Lapas Kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
11: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis pakal Lapas Kelas 1.
12: Oke, hasil panen ini
13: pemanfaatannya Pak untuk apa Pak?
11: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan Lapas Darutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi.
12: Oke, yang cukup ya. Tadi Pak, bukti ini apa? Yang bungu tadi?
10: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Mendengar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
14: Harapannya ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu kalau mengalami suatu risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
13: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
15: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami, dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak, akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya itu berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikan yang masuk.
13: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ali Hasana melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
17: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelum regulasi, sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, dia cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti saya dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu, keluar satu pelabuhan, keluar cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya ada seperti itu, Pak. Setiap orang memiliki kapal, begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir ke pelabuhan suruh daftar. Nah, itu banyak pembelinya, Pak.
16: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Arianto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Derat FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. Derat FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini. Gerak FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
18: Supporter bagi saya biar berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik. Ada yang dukung, puji Tuhan. Ada yang tidak setuju juga, kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
0: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas hingga dunia usaha.
19: Tim ini secara teknik diserahkan 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chefnya yang setiap hari kita sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya yakin sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
0: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
20: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
21: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan hari radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun serta tamu perwakilan Dharmawanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
22: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
21: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
20: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
3: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu. Dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita, kita akan melayani melalui media digital kita.
2: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
4: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Debora melaporkan.
23: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSNI Pusat Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
24: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8.30. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
23: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Teksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuci MU juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
25: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
23: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
26: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai gladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
23: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah
27: dengan judul Nemiak Kenyalang.
23: Teksi Minas 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
20: Forum Rukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
28: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
5: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu, memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
28: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
6: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
28: Khalifa menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
20: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Jukwueze tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
8: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Jukwueze, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
9: Oh, a well training team, you know, by his coach, defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai. Yeah, the Japanese guy from Persib Solo, they were also, they have very good wingers. So we need to be careful because there's a team that impressed us by watching the first game.
8: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan-umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumedang bersama Refka Karki. Refka, silakan.
10: Terima kasih Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa Sosepreneur dan Telkom Indonesia melalui Bumi Berseru Fest 2026 dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan Anuraniah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menarik menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sociopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
1: Anu Raniah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
11: Makalafri menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sociopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
10: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi spesial Hari Radio 11 September 2026 jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: waktunya kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:39 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani dan Des Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini. Pendengar, erupsi di sejumlah gunung tidak berpengaruh pada aktivitas vulkanik Gunung Kelut Kediri. Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Ayu Citra.
2: Meskipun kini sejumlah gunung di Indonesia mengalami erupsi, pada saat ini aktivitas vulkanik Gunung Kelut Kediri terpantau normal. Hal itu dipastikan pada hari ini oleh petugas pos pengamatan Gunung Api Kelut di Kediri, Denny Erlangga. Denny mengatakan bahwa aktivitas Gunung Kelut di Kediri tak berpengaruh oleh erupsi gunung api yang lain, sebab masing-masing gunung memiliki sistem vulkanik dan kondisi geologi yang berbeda, sehingga aktivitas di satu gunung tidak serta-merta akan memicu perubahan aktivitas gunung lainnya.
3: Untuk saat ini Gunung Kelut masih status normal level 1. Untuk saat ini didominasi gempa-gempa oleh gempa tektonik jarum yang direkam di alat kami di pos pengamatan Gunung Api Kelut. Untuk saat ini tetap ikuti informasi yang terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Badan Geologi Kementerian SDM terkait perkembangan gunung api yang ada di Indonesia
2: semacam. Adapun Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Paino Adi mengatakan pula bahwa saat ini kawasan wisata Gunung Kelut tetap dibuka untuk masyarakat. Hal dipastikan setelah pemerintah Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan petugas PVMBG dalam mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Kelut sekaligus memastikan keamanan bagi para wisatawan.
4: Alhamdulillah Kelut sesuai pemantauan kami bekerjasama dengan rekan-rekan dari BPMBG, aktivitasnya masih normal. Normal dari pengamatan baik itu kondisi permukaan kawah, suhu, gempa yang terpantau, itu masih normal. Walaupun ada gempa, saya ispik lah 4 kali kalau nggak salah kemarin, tapi kondisinya masih normal. Walaupun normal karena itu wilayah gunung api yang tetap aktif, kita tetap diminta waspada. Ada himbauan-himbauan tentu tidak boleh mendekati kawah seperti yang selama ini dilakukan, tidak boleh mendekati kawah dalam radius sampai 1 km dan itu tetap ada pagar yang sebagai pengaman.
2: Lebih lanjut, walaupun status level 1 atau normal di Gunung Kelut, pemerintah juga memastikan agar masyarakat ini untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berada di kawasan wisata. Bahkan, pengunjung tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius 1 km dari titik kawah. Ayu Citra melaporkan.
1: Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia. Letusan gunung yang terjadi adalah Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km dan debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas, tidak hanya oleh letusan itu sendiri tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu, tercatat dalam sejarah Eropa yaitu tahun tanpa musim panas atau the year without summer. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardosu mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang berjumlah 88 kejadian, sementara 23 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Dalam periode tersebut tidak tercatat gempa bumi dalam. Sebagian besar aktivitas seismik masih didominasi gempa bumi dangkal yang umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. BMKG mencatat magnitudo terbesar yang terjadi selama periode pemantauan mencapai 5.38, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1.12. Berdasarkan distribusi harian, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 6 September 2026 dengan 22 kejadian. Sementara itu, aktivitas terendah tercatat pada 9 September 2026 dengan 10 kejadian. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas jumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Meski frekuensi gempa bumi masih cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan.
0: Kan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 4 September sampai 10 September 2026. Pada periode ini telah terjadi 111 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,1 hingga 5,3. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini yaitu subduksi lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia dan sesar aktif di daratan dan di laut sekitar Pulau Jawa. Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 88 kejadian.
5: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interpon untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
6: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda sore hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini hari spesial, hari radio tanggal 11 September begitu ya. Hari radio ke-81 tahun mendengar. Dan ini juga merupakan hari radio atau peringatan hari radio begitu ya, lebih tepatnya, yang dilewati sama Dini selama 16 kali selama ada di RRI Surabaya begitu ya, sejak tahun 2010 mendengar. Jadi ini adalah hari radio ke-16 kalinya ya, saat ini ada di RRI Surabaya. Dan di hari radio kali ini mendengar, Dini mau ngucapin selamat hari radio, terima kasih untuk semua pendengar yang selalu ada begitu ya, yang selalu mengikuti siaran kami begitu ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan yang pasti selamat hari radio juga untuk semuanya, dan terima kasih agar apa ya, untuk selalu enggak pernah ninggalin RRI Surabaya, khususnya Pro 1 RRI Surabaya, selalu menemani di program-program kami di Surabaya pagi ini, Surabaya siang ini, Surabaya sore ini, sampai Surabaya malam ini ya. Dan yang pasti semoga hari

nih bisa menjadi kebahagiaan bagi semuanya. Dan nanti Dino punya, ini deh punya hadiah deh dalam tanda kutip begitu ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat sebagai hadiah hari radio ya. Boleh deh nanti 3 penelpon pertama request lagu apa ya. Dan nanti kita akan bahas beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.

0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan yang diakibatkan fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api yang sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat, hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang mengalami erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan hari ini karena hari spesial ya, hari radio, edisi hari radio mendengar, Dini mau ngajakin tapi nanti ya jam 18 ya. Nanti ada 3 penelpon pertama begitu ya, yang akan Dini hadiahi request lagu ya, pengen dengerin lagu apa begitu ya. Tapi lagunya jangan lama-lama ya, nanti kalau lama-lama nanti ke ruang rindu deh segmennya. Nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Barat, sebagai hadiah hari radio ya di sore hari ini. Boleh gak kalau pesan lagunya sekarang tapi nanti diputernya pukul 18? Gak boleh, sabar ya, nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dini tidak menerima pesanan. Jadi di sore hari ini ya, edisi hari radio spesial, hari radio kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Selamat sore Bu Siti. Terima kasih.
1: Semoga sukses terus.
0: Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Karena saya mau pergi Putri Saiki.
0: Oh, enggak mau, dong. Nanti jam 18 aja. Tidak mempan dirayu pokoknya. Waduh, dijotak rek wedi aku tuh, tak dijotak-jotak gitu ya. Baik, ditunggu nanti ya Bu Siti ya. Jam 18 ya. Kenapa? Jam 18? Satu jam lagi. Oh, jangan pergi-pergi dulu, temenin aku. Oke. Okay. Apa tuh?
1: Semoga langgeng ya di Pro 1 Ning Dini.
0: Kau takut sih Bu Siti kalau aku hijrah?
1: Iya, jangan hijrah. Kalau hijrah pamit saya.
0: Oh, gitu dah. Baik.
1: Mau hijrah ke Tuban Mate.
0: Oh, aku jauh sekali di Tuban.
1: Iya. Jangan ya Ning Dini ya. Pokoknya amin. Jangan keluar dari Surabaya nih.
0: Amin, ya. Semoga. Iya, baik.
1: Ya,
0: oh, Bu Siti, hati-hati di jalan.
1: Banyak
0: nih
1: gini, semoga.
0: Oke.
1: Lu puterin sekarang.
0: Saya enggak mau, nanti jam 18 ya, sesuai dengan janji dan kesepakatan ya. Oke. Okay.
1: Putri apa sih?
0: Apa aja boleh. Kan bebas.
1: Mahal ini mati-matian.
0: Ah, nanti ya. Pokoknya nanti jam 18.
1: Ya nanti. Mahal ini ya.
0: Oh, nanti jam 18 rebutannya.
1: Terima kasih.
0: Ya. Baik. Amin warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Saya selalu juga untuk Bu Siti. Ada Bu Nana, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Dini Wardani.
0: Selamat sore Bu Nana.
2: Saya cuma mau ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 semakin jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Dan untuk momen untuk hari ini ya, mudahnya saya rasa memang kita perlu saling berbagi, saling memberi, walaupun berbeda agama. Okay. Saya sendiri Muslim, tapi sebelah rumah saya ini saudara kakak dari suami saya non Muslim.
0: Okay.
2: Tapi kami saling menjaga.
0: Okay.
2: Jadi saat Lebaran mereka datang ke saya, saat Natal saya yang datang ke mereka.
0: Baik.
2: Begitu, itu lebih aman, lebih nyaman, lebih rukun. Jadi kalau ada apa-apa, saya pamit ya Mbak. Pasti dia mendoakan kita.
0: Okay.
2: Semoga Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Begitu juga kalau dia datang ke rumah saya selalu mendoakan. Semoga Allah selalu melindungi.
0: Baik.
2: Gitu. Toh tujuan kita sama pada
0: benar.
2: Tuhan Yang Maha Esa. Apakah betul kata-kata saya? Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana. Karena tadi gabung di ini ya harusnya ya, di Beranda Astacita begitu ya, moderasi beragama. Tadi kita ngobrol panjang lebar bareng sama Pendeta Andri Purnawan SSIMTS begitu ya. Beliau adalah Ketua PGIW Jawa Timur, tokoh rohaniawan Kristen Indonesia merayakan perbedaan ya. Dan harusnya nanti tadi ya karena tadi keterbatasan waktu gitu ya Bu Nana ya, mohon maaf baru terputar sekarang ya. Oke, kalau begitu kita update dulu Untuk informasi arus lalu lintas di kota Surabaya, pendengar, karena hari ini hari apa? Benar, hari ini hari Jumat ya. Karena kalau udah hari Jumat, kenapa? Nggak pernah ada selanya sudut kota Surabaya, selalu padat merambat ya. Di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, Flyover Waru, Gedangan, sore hari ini luar biasa padat merambat, pendengar. Kemudian di kawasan Jalan Rungkut Madya mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai Kenjeran, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Manyar Kertoarjo mengarah ke kawasan Kertajaya, sore hari ini juga padat merambat. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad ya, ini juga padat merambat. Kemudian di kawasan Jalan Mastrip Gunung Sari mengarah ke kawasan Wiyung ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Raya Majen Sungkono. Oh, udah ya, tadi padat merambat ya. Kemudian di kawasan Banyurip ya, di bawah flyover juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, sore hari ini juga padat merambat. Hal yang sama juga terlihat kawasan Kenjeran mengarah ke Kedung Cowek ya, atau mengarah ke kawasan Jembatan Suramadu, ini ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja ya. Kemudian Surabaya Barat ini juga padat merambat ya, sore hari ini kawasan Lidah ya, di kawasan Unesa ini juga ada kepadatan arus lalu lintas hingga mengarah kawasan Graha Family ya di sore hari ini. Sementara itu untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya saat ini ada di angka 29 derajat Celcius ya, jadi cukup ya, sedikit enggak trik-trik banget gitu ya, enggak panas-panas banget, enggak syumuk-syumuk banget ya. Cocok banget bagi Anda yang saat ini lagi ada di jalan, daripada bermacet-macet ria, semari menemani Anda untuk mencari senja barengan sama Samuel Cipta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Fauziana, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional tahun 2026 dan selamat Hari Ulang Tahun LPP Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah perjalanan panjang dalam menghadirkan informasi yang cerdas, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin maju, inklusif, dan berdaya, serta mampu menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, independen, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. RRI semakin jaya, semakin dipercaya, dan terus menginspirasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saat ini 17:22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema Esok Apa Yang Akan Terjadi. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana mulut kita dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Esok mungkin kita sudah mati dan jasad kita dikubur entah di mana. Atau saat kita sedang tua sehingga harus berpegangan dengan tongkat untuk berjalan dengan tertatih-tatih. Atau kita sedang menunggu kematian, pendengar. Kematian datang dengan kebaikan yang besar dan bukan keburukan. Amin, ini doa kita. Kelak izinkan, katakanlah saya bermimpi, akan bertebaran di muka bumi ini generasi yang selalu meninggikan kalimat Allah, menyeru kepada kebenaran dengan cara yang baik, saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran. Tangannya selalu mentengadah mengendalikan kehidupan, tapi hatinya merindukan kematian. Illa baituka ya Allah. Bukan karena kita jenuh dan berputus asa terhadap dunia, tetapi karena kampung akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mereka gigih merebut dunia bukan karena gila harta dan takut mati, bukan, tetapi karena ingin menjadikan setiap detik dari kehidupan kita untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla. Mereka gigih bekerja karena mengharap setiap tetes keringatnya dapat menjadi pembuka jalannya ke surga. Mungkin juga mereka sedang mengendalikan dunia dan memenuhi hatinya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Sebagian lainnya mungkin sedang memimpin ma'had putri yang setiap alumninya menjadi penentu sejarah kehidupan dunia. Bukankah ibu itu adalah al-madrasatul ula? Artinya madrasah yang pertama, yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka persiapkanlah visi dan misi kecakapan seorang ibu sama pentingnya dengan mempersiapkan umat ini ke depan. Membiarkan anak-anak perempuan menyibukkan diri dengan hasrat untuk memperoleh perhatian dengan lawan jenisnya, seperti mengizinkan masa depan agama dan umat ini menjadi hancur. Persiapkan juga pula generasi laki-laki agar menjadi generasi pemberani bagi dinul Islam, agama ini. Generasi yang menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang harinya. Mereka mampu menegakkan kepala, mentengadahkan kepala dengan harga diri, izzah yang tinggi di hadapan manusia, dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut, penuh kasih dan cinta. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ketulusan cinta mampu menggerakkan hati para bunda untuk tak henti-hentinya memberi perhatian. Ia tetap mampu tersenyum di saat anak bangun tengah malam, tepat ketika ia baru saja terlelap, meski ada suami yang mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aisyah radhiyallahu an menangis kagum kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya yang lembut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, Aisyah menangis seraya berucap, "Kana kulluhu amrihi ajabah." Ah, semuanya begitu menakjubkan bagiku, seru Aisyah. Tatkala ditanya tentang apa yang paling berkesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya, ia kemudian bertutur tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk qiyamul lail. Hanya itu. Tetapi perkara yang kecil ini tak akan hadir jika tak ada perhatian yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, betapa seringnya kami merasa suci, padahal tak satu pun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak maupun istrinya yang sanggup kami contoh. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kami yang lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi
mengharapkan ridhamu yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan. Ya Allah yang menggenggam langit dunia, jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikanlah ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan. Ya Allah, kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu, ya Ilahi Rabbi, dan bukan permulaan musibah yang tak ada ujungnya, ya Allah. Jadikan ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agama Islam. Ya Allah, jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami hanya karena kami tak mengerti mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Hadis hari ini.
1: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

وأنهى عن الفحش والمنكر. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah timbulnya kekacauan dan keruntuhan akhlak.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan spesial hari radio ya. Dan yang pasti bicara seputar hari radio adalah hari yang para insan radio semuanya. Hari ini kami berbahagia mendengar karena hari ini RRI ini tepat di hari jadinya ke-81 tahun. Wow, bukan perjalanan yang mudah begitu ya, karena ini juga merupakan dedikasi dan juga buah hasil kerja keras dan juga buah pikir oleh seluruh insan dan juga angkasawan RRI begitu ya. Semoga hari radio ini bisa dinikmati oleh semuanya, seluruh insan yang berdarah R kalau kata kata teman-teman hari radio ya. Kalau bicara suara radio itu adalah insan berdarah R. Nah, R-nya itu apa? Radio dong ya. Kenapa ada bilang berdarah R itu apa? R-nya radio begitu ya. Karena memang kalau bicara seputar insan berdarah R ini ya, ini biasanya itu merujuk kepada kru atau kawan-kawan yang mengudara begitu ya. Dan dulu itu sempat dipopulerkan begitu ya oleh salah satu radio yang ada di Tulungagung pendengar, karena dia ini selalu bilang atau menyebut ya bahwa orang-orang yang berkecimpung di media radio itu adalah berdarah R, karena ini merupakan kiasan metafora yang menunjukkan loyalitas, totalitas, serta identitas mendalam, bahwa jiwa dan semangat mereka sepenuhnya didedikasikan untuk radio.

0: Oktober 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Test. Okay.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Kedepan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
2: Usia semakin baik atau pemberitaan semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga, sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
0: Sari Berita, HUT ke-81 RRI didorong terus berinovasi tanpa kehilangan peran sebagai media publik.
3: Menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kediri dan Ketua PBI Kediri meminta RRI terus menjadi media menyejukkan. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Jumat 11 September 2026 bersama saya Ida, saya Sinta.
0: HUT ke-81 RRI didorong terus berinovasi tanpa kehilangan peran sebagai media publik. Laporan Anu Kusuma.
4: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
5: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
4: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
1: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
4: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kediri dan Ketua PWI Kediri meminta RRI terus menjadi media menyejukkan. Laporan Ayu Citra.
6: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan AKBP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polres Kediri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
2: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia bertambahnya usia semakin baik atau pemberitaan semakin akurat terpercaya dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas, kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga, sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
6: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
7: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
6: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Pererat silaturahmi, Polres Kediri beri kejutan di hari ulang tahun RRI Kediri ke-81. Ada Kusuma melaporkan.
4: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
8: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
4: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Husuma melaporkan.
3: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doha Kediri diyakini mengurangi penumpukan jemaah di Bandara Juanda. Laporan Ayu Citra.
6: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doha Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, pada hari ini. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci kini tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
10: Untuk haji, ya, saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif, ya, karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman, ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya gitu.
6: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Doha Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri Kasila Arimba Gritch menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bakal menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
11: Jadi emang kemarin kebetulan Pak Menteri Haji juga di sini survei tempat. Karena saya rasa kalau dari lokasi sementara ini baru kami yang representatif ya. Karena apa? Mereka tentunya pakai bus yang sangat banyak. Kalau di tempat lain kan belum punya fasilitas seluas itu. Nah kalau kami kan ya parkiran luas. Sampai kemarin yang mudah-mudahan jadi.
6: Untuk itulah, maka sejumlah skema saat ini disiapkan agar kapasitas kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dimaksimalkan. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Sinta.
3: Saya Ida, bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dua pemirsa di Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi mendengar yang Anda masih bersama saya Ariel Fonda dalam lanjutan program Kediri sore ini edisi di hari Jumat ya menjelang akhir pekan kalender 11 September 2026 yang mana akan menemani dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi sore hari ini pendengar yang mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu ya, yang sedang bersiapkan ya menuju pulang ke rumah ataupun sudah ada di rumah bersama dengan keluarga, mudah-mudahan bisa menjadikan istirahat ya, yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Tadi ya di segmen Warta Kediri sudah disampaikan ya oleh rekan adik-adik saya, ada Sinta dan juga ada Ida ya, yang sudah menemani saya ya. Nah, di program selanjutnya kita masuk ke penyajian Exmusa, eksplorasi musik Indonesia ya, yang mana akan menemani dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Saya tidak akan sendirian kembali, saya ditambah satu adik saya lagi ya di studio. Sebenarnya ada banyak nih, ada 3 orang, ada 4 orang sama saya ya, ada Sinta dan juga ada Dia. Halo guys.
2: Halo Kak.
3: Halo Kak.
1: Oke. Oke, sehat ya kalian berdua ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, tadi ada Ida ya, sekarang ada Dia.
2: Iya betul
1: ya.
2: Kak.
1: Oke, dalam kesempatan kali ini mendengar ya eksplorasi musik Indonesia, saya Sinta dan juga Dia akan mengangkat sebuah topik yaitu terkait dengan persamaan musik akapela, vokal grup, kur dan juga lagu kanon. Nah, sebelum saya mau masuk ke topik nih ya pendengarnya, saya coba tanya ke adik-adik saya dulu nih. Hey, kalian dari musik ini adakah yang sudah mengetahui salah satunya aja?
2: Salah satunya? Kita emang kalau soal musik emang nggak terlalu tahu-tahu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi kayaknya Ida ini bisa menjawab deh.
1: Ida, Dia aja. Oke, okay, dia tahu nggak? Okay. Dia tahu nggak dari
3: kalau
1: dari
3: kita nih yang familiar yang vokal grup nggak sih?
2: Iya,
3: vokal grup
2: kan,
3: ya. Di kampus juga ada vokal grup okay. Gitu.
1: Oke. Siap. Jadi kalau misalkan secara general aja ya, Sinta dan juga Dia ya. Jadi musik akapela, vokal grup, kur dan juga lagu kanon itu berbeda-beda ya. Jadi itu adalah lagu kur. Kalau misalnya vokal kur itu adalah kalau bahasa Indonesianya adalah paduan suara.
2: Oh.
1: Jadi paduan suara. Kur itu paduan suara. Kalau vokal grup yang biasa kalian bisa lihat di TV, misalkan ada EB3, bener nggak?
2: Yeah.
1: Terus ada Dua Diva, ya, bener. Siapa? Ada KD sama Titi DJ, bener ya? Tahu nggak? Nggak tahu.
3: Nggak tahu.
1: Oh nggak tahu. Oke. Okay.
3: Beda zaman.
1: Beda zaman ya. Oke. Okay. Kalau yang sekarang, oke. Okay. Kalau misalkan grup vokal itu ada Smash. Tahu Smash?
3: Smash tahu. Tahu.
1: Ada Cherry Bell.
3: Iya. Yeah.
1: Nah,
3: Kobe Junior.
1: Iya, Kobe Junior. Yeah. Ya, tapi sekarang udah bubar. Ya. Jadi itu namanya vokal grup. Nah, kalau musik akapela itu musik yang tidak menggunakan lagu. Jadi menggunakan aransemennya pakai mulut.
2: Nah, oh, gitu. Beatbox.
1: Nah, seperti beatbox, oh, tapi iya. Entah itu apa nah suaranya, apa namanya suara vokalnya, suara musiknya itu semuanya berasal dari mulut, hampir sama kayak beatbox. Kalau beatbox kan satu orang yang memainkan berbagai alat musik, tapi itu enggak. Misalkan kita nih ada bertiga ya, Sinta, Dia dan juga saya. Jadi musik akapela. Ya udah, nanti yang vokal apa namanya? Lead vokalnya ada di Sinta misalkan, terus Dia sama saya itu bermain di alat musik. Misalkan Dia di apa namanya? Di bass-nya atau saya di drum-nya. Ya, jadi bermain yang jadi kunci adalah nanti suaranya Sinta yang menentukan jalannya lagu itu apa namanya? Kalau lagu kanon nanti kita simak bersama. Oke, baik pendengar ya. Jadi menyanyikan lagu secara bersama-sama merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan ya. Nah, jika kompak dan juga tertib, alunan nada yang dihasilkan pun akan harmoni dan juga teratur. Adapun orang lain yang mendengarkannya pun akan ikut senang ya. Jadi dikutip dari buku Kerajinan Tangan dan Kesenian untuk Sekolah Dasar Kelas 6 yang ditulis oleh Dedi Nurhadiat ya, yang diterbitkan tahun 2025 pada halaman 105. Menyanyi bersama memerlukan banyak latihan agar enak didengar ya. Jadi jangan anggap kalian apa namanya nyanyi vokal grup, nyanyi akapela itu gampang. Karena apa? Kita harus menyatukan 3 otak menjadi 1 persepsi. Jadi dia maunya kayak gini, Sinta maunya nadanya misalkan ada di kunci G, di kunci C, di F, di A, misalkan kayak gitu. Nah, kita yang mengiringi, kita, saya dan juga dia yang mengiringi Sinta untuk apa namanya ke lagunya, tapi tidak menggunakan kunci kalau itu yang diakapela. Gitu ya. Oke, nanti untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan dia ya nanti ya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya. Kita dengarkan ada dari Dadali dengan judul Di Saat Aku Mencintaimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, mendengarnya Anda masih bersama saya Arvonda dan juga ada Sinta dan juga ada Dia. Halo guys.
2: Halo Kak.
1: Oke, ya tadi dari awal kita membahas terkait dengan bagaimana persamaan musik akapela, vokal grup, kur ya dan juga lagu kanon yang akan disampaikan oleh rekan Dia. Gimana Dia? Itu apa namanya? Apa sih bedanya akapela, apa persamaannya akapela, vokal grup, kur dan juga lagu kanon?
2: Nah, pembawaan musik secara bersama-sama dapat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu ada akapela. Yang tadi udah dijelaskan nih sama Kak Aril, apa itu akapela? Merupakan musik yang dibawakan tanpa menggunakan instrumen apapun dan hanya menggunakan suara vokal saja. Yang kedua yaitu ada vokal grup. Vokal grup ini merupakan musik yang dibawakan sekumpulan orang yang bernyanyi sebuah lagu secara serentak. Seringkali vokal grup dinyanyikan dengan koreografi tambahan. Jadi mungkin ada gerakan-gerakan bareng-bareng gitu ya sama nyanyi kak.
1: Benar.
2: Yang ketiga yaitu ada kur, merupakan musik yang dibawakan sekumpulan orang yang terdiri dari 15 orang atau lebih. Terdapat konduktor yang mengeraskan suara tanpa koreografi dan biasanya ditampilkan secara formal.
1: Yang terakhir
2: ada lagu kanon, merupakan musik yang berisikan suatu komposisi yang memperkerjakan musik melodi yang dimainkan dengan durasi yang bergantian. Lagu kanon dinyanyikan bersama dan terdengar seperti menggunakan dua suara atau lebih.
1: Okay. Jadi kalau misalkan lagu kanon itu adalah instrumen lagu berarti ya. Jadi instrumen lagu itu seperti itu. Kalau akapela itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya tidak ada suara, tidak ada musik ya, musik akustik ataupun musik elektrik di dalamnya, hanya menggunakan vokal mulut aja untuk instrumennya ya.
2: Yeah.
1: Dan untuk vokal grup ya seperti kita tahu bersama ada yang namanya kayak Ceribel, lalu ada Smash, lalu ada CJR ya, Kobe Junior ya, bener ya?
2: Iya, yeah, benar. Ya. Kobe Junior. Nah,
1: lalu ada kur juga, kalau kur biasanya paduan suara. Kalian pernah ikut paduan suara kah?
3: Enggak pernah.
1: Oh, nanti kalian cuma ikut paduan suara.
3: Iya.
1: Lalu ada lagu kanon tadi ya yang sudah disampaikan oleh Dia. Lalu seperti apa sih persamaan musik akapela dan juga vokal grupku dan juga lagu kanon? Monggo silakan untuk rekan Sinta.
3: Nah, untuk musik akapela, vokal grup, kur dan lagu kanon itu memang memiliki persamaan, Kak. Sama-sama dibawakan oleh banyak orang. Nah, baik musik akapela, vokal grup, kur dan lagu kanon membawakan musik atau lagu yang masing-masing memiliki melodi yang khas tersendiri. Jadi memang ada ciri khasnya gitu. Nah, adapun perbedaan dari musik akapela, vokal grup, kur dan lagu kanon adalah aturan dalam jumlah orang yang bernyanyi. Nah, kur dinyanyikan dengan jumlah yang pasti yaitu 15 orang atau lebih, sedangkan vokal grup dan musik akapela hanya lebih dari 1 orang atau bebas. Nah, selain itu akapela ini dinyanyikan tanpa instrumen lagu, murni suara vokal. Berbeda dengan vokal grup, kur dan lagu kanon yang bernyanyi secara berkelompok atau bareng-bareng gitu ya, tetapi dengan instrumen lagu.
1: Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya kalau yang pasti adalah, untuk yang pastinya adalah untuk kur sendiri. Kalau kur itu kan pasti 15 orang atau lebih ya, dan juga ada satu konduktor ya.
3: Betul.
1: Dan juga biasanya kalau kur itu diiringi oleh piano. Kalau piano atau piano ataupun grand piano itu boleh. Jadi tetap ada kunci dasar untuk kita mengambil nadanya tuh di mana. Misalnya nadanya di C, G, do sama dengan C atau do sama dengan G gitu ya. Nanti kita apa dikasih clue satu do-nya di mana, nah itu baru kita bisa mulai. Itu biar untuk merangsang apa namanya nada kita itu ada di titik tertentu. Nah, kalau misalkan akapela tuh enggak ada. Misalkan ada 4 orang ya udah, misalkan yang lead-nya tadi saya sampaikan, lead-nya adalah Sinta, yang nyanyi Sinta ya. Terfokus sama Sinta. Nah, saya, Dia dan juga misalkan ada Ida gitu, itu mengiringi musiknya. Misalkan saya yang jadi gitarnya atau saya yang dari pianonya atau saya yang jadi drumnya seperti itu, atau jadi disuruhnya itu bisa.
3: Okay,
1: ya. Jadi ya, kayak gitu. Itu ya. Oke, terima kasih ya Sinta juga Dia yang sudah
3: bersama
1: saya. Kita jumpa lagi di esok hari ya. Terima kasih. Bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Oke. baik pendengarnya, dengan mungkin tentang sudah kebersama kita adalah penyajian Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi pendengar tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Sri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dari sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam pun perjalanan sampai usia ke 81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arah Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
11: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
17: We have, of course, the responsibility to...
18: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
16: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
19: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
20: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
19: In each year, how to achieve the target.
16: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
21: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: tadi kan informasi dan inspirasi yang dimasih sama saya Arifando, pendengar kita musuhnya Jian Mimbar Agama Kristen. Pada Jian Mimbar Agama Kristen edisi malam hari ini ya, persembahan dari Pendeta LC Lucy Sarah STH selaku penyuluh agama Kristen Kemenak Kabupaten Kediri, yang mengutip kita peran orang Kristen di tengah masyarakat majemuk. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Shalom, kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya hari ini firman-Mu menguatkan kami agar kami dapat memahami betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, yang dimilik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Kekasih Tuhan, di mana saja Anda berada, renungan saya beri judul Mengapa Harus Tetap Menjadi Orang Baik, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 20. Kekasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi untuk kita. Seorang pemuda bernama Yosua bekerja dengan jujur. Tapi rekan-rekannya yang suka curang justru cepat mendapat promosi. Ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa aku yang berusaha jujur tertinggal?" Kekasih Tuhan, pernahkah kita juga merasa seperti Yosua? Berbuat baik tetapi seolah tidak dihargai. Mazmur 37 menguatkan kita. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, sebab mereka akan segera lenyap seperti rumput yang layu. Tuhan meneguhkan bahkan kebaikan tidak sia-sia. Ada tiga poin penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, tetaplah berbuat baik karena itu panggilan hidup. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Berbuat baik bukan karena orang melihat, tetapi karena kita percaya pada Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang kedua, jangan iri kepada orang fasik. Di dalam ayat 1-2 dan ayat 9-10, keberhasilan orang jahat seperti rumput, cepat tumbuh, cepat layu. Poin yang ketiga, Tuhan melindungi orang benar di dalam ayat 18 sampai ayat 19. Hidup orang saleh diperhatikan Tuhan. Kebaikan tidak sia-sia. Tetaplah menjadi orang baik bukan karena dunia adil, tetapi karena Tuhan adil. Jangan iri pada orang fasik, sebab Tuhan menjanjikan damai dan pemeliharaan bagi yang setia. Kebaikan akan berbuah pada waktunya. Demikian renungan singkat dari saya. Kiranya kita tetap menjadi orang-orang baik dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi orang baik di tengah-tengah dunia yang sangat sulit ini. Biarlah pancaran kasih-Mu tetap kami bawa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, mendengar-dengar kita sudah bersama kita dalam menyajikan mimbar agama Kristen bersama dari Pendeta LC Lucy Sarah STH selaku penyuluh agama Kristen Kemenangkautan Kediri, ya, yang mengangkat topik yaitu peran orang Kristen di tengah masyarakat majemuk. Mudah-mudahan bisa membetulkan keimanan Anda bagi Anda yang mempercayainya. Saya lagi mendengarnya tepat pada pukul 20 kita berkasih dari Majan Mini Drama Radio dan menjalankan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 MHz Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfanda Bangkareh. Kita memasuki penyajian mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio di semalam hari, persembahan dari RRI Ntkong dengan judul Lantai 3.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggap jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
2: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: Yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini, tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Hai pendengar luar saya, kita sudah simak sama-sama Mini Taman Radio bersama dari RRI Antikom dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dalam nyanyian Galeri Komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Swaidi, Ketua PWI Kediri Jaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 kita dikenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fon, dan pendengar kita memasuki penyajian galeri komunitas yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas lari Jember Runners. Jadi pendengarnya, komunitas lari Jember Runners salah satu yang memiliki nama dikenal luas di kalangan pelari di kawasan tapal kuda bahkan nasional. Meski berawal dari hobi lari di malam hari, lambat laun komunitas tersebut pun semakin besar. Tidak hanya itu saja, bahkan mencapai prestasi di sejumlah gelaran event lari nasional. Berawal dari komunitas yang bernama Jember Night Runners di tahun 2014, latar belakang pendiriannya pun atas dasar hobi yang sama di kalangan beberapa anggota awal. Selain itu pula, mereka terinspirasi dari komunitas Indoor Runners ya. Penamaan Night Runners sendiri tidak terlepas dari anggota yang latihan lari di malam hari, mengingat kebanyakan mereka sibuk bekerja di pagi hingga sore hari. Selang 3 tahun berjalan, pada tahun 2017 berganti nama menjadi Jember Runners ya. Dari situlah komunitas mulai berlatih secara rutin termasuk di pagi hari. Jumlah anggotanya pun terus bertambah dari waktu ke waktu, apalagi dengan populernya olahraga lari di masyarakat sejak beberapa waktu belakangan. Sebagai komunitas yang cukup lama malang melintang di dunia lari, Jember Runners sendiri mencatatkan berbagai prestasinya di berbagai gelaran nasional. Caranya adalah di menjelang akhir tahun 2024 ini berhasil menyabet podium juara kedua di event Siksoro Kolau Ultra 2024 untuk kategori 80K dan juga 7K ya, 7K. Lalu meraih podium pertama di Run for Justice 2024 untuk kategori 10K, Run for Justice 2024. Tentu masih banyak berbagai prestasi di event lari nasional lainnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selain lari mendengar aktivitas lainnya adalah kegiatan sosial ya dari komunitas lari Jemberan sendiri. Seperti bersih-bersih pantai, alun-alun, gunung, dan juga aktivitas sosial lainnya, di mana komunitas tersebut pun juga sering menjadi risk management di beberapa event lari di Jember dan juga wilayah sekitarnya. Sampai dengan saat ini, pendengar ya, komunitas lari Jember Runners ternyata sudah memiliki sekitar 200 anggota yang tergabung di dalamnya. Sebagian anggota juga berasal dari luar kota, mengingat sebagian anggotanya adalah mahasiswa yang sedang kuliah di kota Jember. Di samping itu, pendengarnya, komunitas lari Jember Runners sendiri terbuka untuk umum dan siapa saja pun boleh bergabung. Hal tersebut pun terlihat ketika komunitas melakukan latihan rutin di hari Rabu ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat di alun-alun Jember, dan juga hari Minggu pagi pada pukul 6 pagi di sekitaran gedung Pasca Sarjana UNED, di mana pada saat latihan banyak anggota yang datang tidak hanya orang dewasa saja, termasuk juga anak-anak di usia sekolah dasar. Untuk menjadi anggota Jember Runners sendiri tidak ada persyaratan khusus bagi calon anggota, cukup dengan mengikuti latihan bersama di hari yang sudah ditentukan sebut paling tidak 3 kali. Setelah itu nantinya akan di-invite ke dalam grup komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah bersama kita dalam hujan gerada komunitas semangat, yaitu ada komunitas Lari Jember Runners yang mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali kita bergeser dan menjajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rat lagi, bisa merequestkan lagu sayang Anda, lagu Indonesia juga mancanegara lawas ya. Sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 Menari Pro, satu gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfon, dan dengan ya kita memasuki penyajian Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori tak lagi bisa merequest lagu kesayangan Anda ya. Lagu Indonesia juga mancanegara lawas. Tahun 65 tahun 90 boleh ya. Belajarlah on air 0354 3 10 11 08. Ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp. Bisa telepon terlalu pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 253 5250.

Menunggu pendengar semua yang ingin bergabung jalur on air ya. Saya tunggu kebersamaannya tentunya ya. Oke, sudah ada yang masuk ternyata ya. Ada dari Abu Sulis, kita coba lihat dulu ya. Oke. Abu Sulis masih di sana kak? Oke. Kita coba dulu. Nah, di mana nih Bu Sulis ya? Oke, ya. Saya terima dulu di jalur on air ya. Bu Sulis masih lama ini ya. Oh, ini sudah tersambung nih. Halo, selamat malam. Oke, baik ya. Bu Sulis, monggo masuk lagi Bu Sulis ya. Bu Sulis, monggo masuk lagi Bu Sulis, yuk.

0: Oke, sudah bersama dengan Bu Suri di Poh Sarang. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori, lewat lagu. Lewat lagu, Bu Sulis, halo.
1: Halo.
0: Oke, Bu Sulis, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Inge, monggo Bu Sulis, mau request lagunya apa ini malam hari ini?
1: Lagunya dari Yang Terus.
0: Gimana Bu? Dari siapa?
1: Dari Yang Terus.
0: Diana Rose.
1: Rian Rose. Then You Love Me.
0: Judulnya?
1: Then You Love Me.
0: Then
1: You Love Me.
0: When You Love Me.
1: Yeah.
0: When You Love Me dari Ryan Rose. Can You Love Me? Masih belum boleh itu Bu, lagu itu. Masih belum boleh. Yang lainnya boleh, agak lamaan. Ho-oh. Bolehkah? Siapa tuh Bu?
1: Ada itu
0: Sinten.
1: Laura Sinten.
0: Judulnya?
1: Self Control.
0: Ah, spell?
1: Self control.
0: Oke, nanti Bu Sulis diketik aja boleh Bu ya. Nanti diketik aja boleh ya. Oke ya. Oke, nanti di monggo salam-salamnya dulu Bu. Oke, salamnya buat siapa? Oke, baik. Oke. Ya. Bu Sulis nanti diketik aja Bu Sulis ya. Suaranya kurang jelas terdengar soalnya ya nanti ya. Salam-salamnya nanti boleh deh. Atau nih kayaknya sih jaringan sih kayaknya. Ngapunten Bu Sulis nggih. Oke, ini tadi ada yang masuk jalur on air, monggo yuk masuk lagi yuk. Sambil menunggu di jalur on air ya. Saya coba bacakan dulu, ada dari Pak Mariono di Karangwaro Tulung Agung ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rat Lagu. Dari Pak Mariono di Karangwaro Tulung Agung tadi putarkan lagu Manca, I Want Dance With Somebody dari Whitney Houston. Oke, salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukardi, Pak Monoto, Bobo Anik, Pak Selamat, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Lekdul, Pak Sugianto dan semua pendengar Pos 1 RRI Kediri ya. Untuk masa responnya, selamat tugas, diberikan kesehatan, amin. Ditunggu lagunya Pak Mariono nggih. Jawabannya sudah ada yang masuk, kalau selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Bro.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Kang Irwan kah ini?
2: Bukan ini.
0: Dari siapa? Ya ilah, Kang, gimana kabarnya Kang?
2: Terkecoh.
0: Enggak noh, sudah tahu dari awal. Kang Irwan sehat Kang?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Wih, sampurasun.
2: Lagi mengikuti ini kan.
0: Apa
2: pencarian itu di 5 jurnalis yang belum ditemukan.
0: Oh iya benar. Di itu ya, di mana? Di Krakatau ya?
2: Oh, di Kasablanka sudah dikerahkan Angkatan Laut, Basarnas sudah 300. Ya mudah-mudahan dia selamat ya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Karena seorang jurnalis sama kan paling simpatik.
0: Benar.
2: Seorang jurnalis, seorang
0: benar itu
2: penyambung berita, memberikan informasi kepada masyarakat nah, tanpa ada muatan-muatan politik kalau
0: nah, benar.
2: Murni ini kan.
0: Murni itu
2: jadi mah harus kita peduli terhadap seorang jurnalis
0: seorang ya
2: juga sama kan seperti itu. Ya ngomong-ngomong, okay, saya mengucapkan milad yang ke-81.
0: Oke, okay, kan, terima kasih.
2: Bukan hari radio. Maaf kalau saya tidak kurang begitu suka mengucapkan ulang tahun, tapi milad
0: sudah apa? Juga artinya, sama kan, aja, sama itu aja,
2: benar. Iya,
0: sama
2: kan aja. Lebih nyaman bilang milad.
0: Nah, kan, benar. Matur nuhun Kang Irwan.
2: Ke-81.
0: Itu
2: aja.
0: Matur nuhun, siap.
2: Mudah-mudahan RI tetap
0: menjadi di udara
2: kebanggaan masyarakat.
0: Amin.
2: Kan? Karena amin. Sekarang kan bukan dari zaman dulu,
0: benar,
2: kan
0: zaman benar.
2: Dulu kan di bawah naungan Departemen Penerangan.
0: Benar. Ya. Sekarang kan Komdigi.
2: Di bawah naungan apa dijadikan seorang pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan, tapi sekarang belum di lembaga penyiaran publik.
0: Lembaga penyiaran publik. Benar, Kang Irwan lah, jos lah.
2: Lembaga penyiaran publik bisa menyebutkan aspirasi apapun juga, walaupun bebas tapi tetap terbatas.
0: Benar.
2: Ya, benar, benar. Karena RRI itu kan tidak terlibat masalah politik taktis.
0: Benar, benar tidak terlibat kita mah.
2: Ya iya.
0: Benar.
2: Makanya saya ke Bang Asaril, maaf ya.
0: Apaan tuh?
2: Kalau saya pernah juga kan ketika di salah satu RRI waktu mengkritisi masalah kebijakan pemerintah di-cut langsung siapa?
0: Oh gitu. Iyalah, enggak mau jangan lah bahaya.
2: Enggak, waktu hari masalah MBG saya sedikit mengkritisi langsung di-cut. Apa-apalah. Itu aja itu.
0: Oke. Okay. Yuk apa nih lagunya, Kang?
2: Tahun berapa?
0: Manca Indo lawas dah pokoknya, serah Kang Irwan dah.
2: Manca Indo.
0: Indo aja enggak apa-apa. Apa?
2: Saya mau lagu ini aja, Bandar Tasikmalaya tuh jadi Malaysia, orang Malaysia yang tapi menyeta Tasikmalaya itu kan. Itu.
0: Bandar apa? Tasikmalaya. Jadi dari siapa itu?
2: Musisi Malaysia kan adanya.
0: Oh, dari itu Malaysia.
2: Judul bandar pokok Tasikmalaya, entah Cinta Tasikmalaya, lupa lagi judulnya.
0: Cinta Bandar Tasik Selatan mungkin atau gimana? Benar? Hah?
2: Cinta Bandar Tasikmalaya bukan.
0: Cinta Bandar. Gak ada.
2: Enggak ada, jangan yang ada lah. Yang ada aja. Apa aja bolehlah. Saya mau usun lagu mah terserah.
0: Saha.
2: Terserah, bukan sama lagu-lagu apa juga ikuti sama
0: Frankie.
2: Ya boleh perginya apa perjalanan atau memang lelaki dalam bulan gitu.
0: Apa?
2: Lelaki dalam bulan.
0: Lelaki dalam bulan. Oke, sudah ready sok nyok. Salam-salamnya, monggo.
2: Salam-salamnya pertama-tama yang dekat dulu tuh Pak Sukarji ya.
0: Pak Sukarji.
2: Selamat malam, Pak. Ada Ledur, yang Rahmat,
0: yang Rahmat.
2: Pak Selamat juga, selamat malam Pak, semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Kemudian juga Pak Setioko,
0: amin.
2: Pak Kang Maman juga yang sok. Satu daerah dengan saya sekarang sudah ada Kediri.
0: Bener, Tedinda jangan lupa Tedinda.
2: Tedinda itu jelas, sama-sama anak buah KDM kan.
0: KDM, leras.
2: Pak Freddy juga tuh, ibu Parida yang ada
0: Parida, di Palu. Tuh, ya, siap.
2: Maaf. Pokoknya ada juga siapa ibu Rini, ibu Sita. Ada ibu Rini, ibu Sita, Bu Lili juga tak lupa ya. Siapa lagi ya Mas Ari lah pokoknya
0: banyak, semuanya lah
2: semuanya aja
0: siap,
2: lah
0: siap hatur nuhun kakang
2: batu karang dari Wamena itu kan
0: cakep
2: beli angsa di Tanjung
0: Pura cakep Kura. Nah ini pantun nih
2: orang harus berguna buat bangsa dan negara
0: cakep hatur nuhun
2: dari Tanabang langsung ke Angke
0: cakep
2: banyak duri dari bandara dari Sabang sampai Merauke
0: tetap
2: mengudara
0: siap waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Kang Irwan ya sudah merapat juga ya. Oke. Tadi yang Bu Sulis katanya self control dari Laura Branigan sudah ready insyaallah bisa ya. Di belakang Kang Irwan, jawab online sudah ada yang masuk. Halo selamat malam Urang Rindu.
3: Selamat malam Urang Rindu. Urang pagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu sebentar. Pak Ucok kah ini?
3: Tidak salah.
0: Oh iya benar ya Allah, Pak Uco, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat
0: para semua. Makanya kan kangen Bapak Uco mana siapa nih seakhir sampai merengutkan dahi. Iya. Siapa ini ya? Oh Allah Pak Uco. Iya, alhamdulillah. Sehat ya Pak Uco ya?
3: Amin.
0: Lagunya apa Pak Uco?
3: Biasanya
0: Lingling.
3: Iya.
0: Salam-salamnya semonggo.
3: Salam untuk Pak Irwan tadi ya. Juga ada Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Pak Dodani.
0: Terus. Sinten malih?
3: Burini. Bu. Siapa ketang sewu?
0: Pusita.
3: Pusita.
0: Nggih.
3: Dah semuanya.
0: Semuanya aja. Lupa. Oke, sampai lupang. Nggih, siap. Okay. Baik. Terima kasih.
3: Siap,
0: Pak Ucok, nggih. Ditunggu lagunya. Nggih. Siap.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ucok sudah ada yang masuk lagi. Ada dari Bu Rini di Wates. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Bu Rini? Bu Rini kok dibisukan? Ah, tuh Bu Rini. Bu? Ibu? Yah, ibu malah disenyapkan dong. Ibu telepon lagi, Bu. Ya. Ibu malah disenyapkan gitu kan ya. Monggo, Bu. Wah, kenapa tuh Bu Rini? Bu jangan di itu kan ya, jangan dibisukan. Kalau dibisukan malah saya enggak dengar ibu mau ngomong apa gitu. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Bu Rini lagi sebentar ya, jalan on air ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bu Rini. Iya itu, Bu, Ruang Rindu.
4: Ruang pergi.
0: Rindu, memori. Bu Rini sehat, Bu Rini.
4: Alhamdulillah sehat dari ibu Mas Ari.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Ari coba gimana?
0: Pangestu insya Allah tetap sehat walafiat. Amin.
4: Sehat ya. Alhamdulillah.
0: Lagunya apa nih, Bu Rini?
4: Lagunya dari Harifan Hafi. Judulnya Aku Pilih Dirimu.
0: Fannya tuh gimana? Fan pakai V pakai F, Bu? Van Hafi.
4: Van Hafi.
0: Aku pilih dirimu.
4: Ya.
0: Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
4: Salamnya tadi ada Pak Ahmad Irwan.
0: Iya.
4: Juga ada Mbak Dinda, Pak Supardi, Pak Selamat. Juga ada Pak Yoyo.
0: Oke, Pak Yoyo.
4: Bu Fardi, Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah. Juga ada Bu Farida.
0: Bu Farida.
4: Bu Sulis. Dan Pak Widi.
0: Pak Widi.
4: Pak Ucok.
0: Oke.
4: Pak Agus. Ada itu. Terus Mas Aji, Mas Aji.
0: Siap, baik, Bu Rini.
4: Mas Aji, makasih banget.
0: Matur Mbah Nun.
4: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk Bu Rini bersama dengan keluarga di rumah. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Rini boleh saya terima lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Saya kecepatan atau gimana ini ya? Yuk, monggo yuk, jalan on air yuk. Lagi yuk. Saya sudah terima tadi ya, tapi malah keputus gitu kan.

0: Oke, jalur on air sudah ada yang masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Pak Ida, gimana kabarnya?
1: Sehat, Mas Aril.
0: Alhamdulillah, masih stres. Oke, Mbak Ida, ini lagunya apa nih Mbak Ida? Jangan hal hebat, gak boleh.
1: Kemarin gak diputarkan.
0: Eh, masa? Oh iya, yang hal hebatnya ya? Eh, tadi udah loh. Tadi jam 8 itu udah, tak putarkan.
1: Anji aja ya Mas Aril.
0: Hah?
1: Tolong Anji.
0: Anji, sekarang?
1: Nanti.
0: Oh nanti ya, nanti, siap.
1: Yang kekasih sempurna.
0: Oke, ya insya Allah ya.
1: Iya.
0: Oh, ini sekarang apa lagunya?
1: Ita Purnamasari. Sanggup kah? Iya.
0: Oke, monggo salam-salamnya.
1: Salamnya untuk semuanya, salam hormat.
0: Oke.
1: Selalu sehat.
0: Oke.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, ada lagi masuk jalur on air di belakang Mbak Ida mungkin. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori. Lewat lagu. Siap ada Mbak Dewi, gimana kabarnya Mbak Dewi?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah.
2: Pangestu
0: no, pangga. Pangga. Amin. Pangga bisa teriak bengok-bengok, bengi-bengi. Heeh. Siap. Monggo Mbak Dewi mau request lagunya apa ini Mbak Dewi?
2: Yang udah siap.
0: Banyak no, terserah jenengan. Saya cuma tinggal ngeklik ada Faris RM Sakura mau. Sakura.
2: Ya wes ikut.
0: Oke, siap monggo salam-salami pun.
2: Itu tadi Mbak siapa?
0: Ada Mbak Ida. Ada Mbak Ida tadi Mbak.
2: Iya.
0: Semuanya aja. Inge siap Mbak Dewi.
2: Ya,
0: Amin. Terima kasih Mbak Dewi.
2: Iya Mas Ali, nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya Mbak Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Semuanya aja. Oke. Lanjut yuk di belakang Mbak Dewi, di ngunut itu ya. Ada Kong Bani. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Ada Kong Bani. Kong gimana Kong kabarnya Kong?
3: Iya agak mendingan ini batu eh.
0: Alhamdulillah, enggak apa-apa noh. Ada juga
3: ya, mudah-mudahan Mas Ariel juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Kong Bani juga lekas sembuh nggih. Semangat Kong Bani. Pokok
3: amin.
0: Bahagia
3: pemujaan. Doa.
0: Amin. Amin.
3: Semuanya
0: siap. Lagunya apa, Kong?
3: Lagunya ikut aja bersalam aja, Mas.
0: Oke, monggo.
3: Ya, untuk Pak Pastrioko, Pak Sugarji, Pak Slamet.
0: Inggih.
3: Pak Sugeng, Pak Munoto.
0: Inggih.
3: Pak Mariono, Mas Gilang, Le itu yang
0: Ugo.
3: Pak Jaina, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Putu, Pak Subianto, Pak Midi.
0: Oke.
3: Terus Bu Farida,
0: okay.
3: Bu Lili, Bu Tri, okay. Bu Eti, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, dan
0: semuanya. Matur
3: Mbah. Terima kasih.
0: Matur Mbah Nuwun Kong. Inge. Yo, ada yang masuk lagi nih ya. Eh, siapa sahnya? Teh, mau nggak sok teh? Teteh mau ditelepon mana itu? Mau asup teh, mangga sok.

Oke, ini kayaknya Teh Dina nanti aja ya. Nanti aja Teh ya. Kita putarkan dulu ya Teh ya, rekesan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Erat Lagu.

Oke, kembali lagi di Meja Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saat itu tadi ya, dikesan dari pendengar semuanya ya. Monggo yuk, silakan masuk lagi ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa telepon jalur pun bisa di 081234600289 atau di 085725255.

Sambil menunggu yang mau masuk di jalur MR, telepon WhatsApp ya, ataupun telepon seluler, saya coba bacakan dulu pesan singkat. Ada dari Bu Rahayu di Kabupaten Tulung Agung ya. Selamat malam, orang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Bu Rahayu di Kabupaten Tulung Agung minta diputarkan lagu Selamat Jalan Kekasih dari Krisya. Salamnya untuk semuanya aja, semoga sehat dan juga bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bu Rahayu nih. Ditunggu saja lagunya.

Di belakang Bu Rahayu ada lagi yang masuk dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lagu. Selamat malam ya Mas Aril, mau request lagunya I Love You Because dari Jim Rose, salamnya.

Oke ya, sambil menunggu ya Bernas yang masuk lagi ya. Nanti di jalan R ya, kita tinggalkan dulu di segmen kedua ini ya. Dia masuk di segmen ketiga nanti ya. Pasukan terus, jangan kemana-mana ya. Tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori rot lagu.

Oke, yang sudah saya hadirkan tadi semuanya, requestan dari pendengar semuanya, monggo silakan yang ingin bergabung melalui jalur AMR 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-289 atau di 0857-2535-2550. September hari ulang tahun dari RRI ya, yang mana usianya sama dengan negara Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama RRI bisa terus mengudara ya, semakin jaya di udara dan juga dapat memberi kesan yang terbaik ya untuk pendengar semuanya.

Oke, baik pendengar ya, saya coba hadirkan dulu untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini ya, beberapa komposisi lagu yang sudah kami siapkan. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan Memori Lewat Lagu.

0: Oke, kembali lagi menjajan ruang rindu. Ruang rindu ini udah memori satu lagu. Sudah masuk jalan area, kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Halo ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: lewat lagu. Pak Ahmad Abdullah di Jember. Gimana kabarnya Pak Ahmad?
1: Apa?
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat. Sehat dan aman terkendali.
0: Alhamdulillah. Panas ki Pak, kesah Pak? Panas?
1: Apa?
0: Panas?
1: Panas dingin.
0: Oh, panas dingin, Engki.
1: Dinginnya manja.
0: Weh, si mantap. Monggo, mau request lagunya apa nih Pak Ahmad Abdullah?
1: Sebelum merequest lagu, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun radio.
0: Matur nembah nuwun.
1: 81 tahun.
0: Ya. Siap.
1: Harapan saya supaya RNI RNI 1 di Kediri ini supaya tambah melekat.
0: Amin. Amin. Matur nembah nuwun Pak Ahmad.
1: Ya, amin. Dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita.
0: Amin.
1: Supaya senang mendengarkan radio.
0: Amin. Leres.
1: Gimana caranya terserah angkatawan-angkatawati.
0: Nah, gitu.
1: Memikat, memanjakan pendengarnya.
0: Benar. Semoga lagunya apa ini Pak Ahmad?
1: Lagunya dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores? Judulnya? Ya.
1: Apa yang di sana yang
0: Oh, yang jadi playlist Dedi Dores itu ada ya. Hanya Kau di Hatiku.
1: Hanya Kau di Hatiku aja ada.
0: Oke, siap deh kalau
1: hanya
0: kayak gitu. Inggih. Siap, matur mbah nuwun, inggih.
1: Apa?
0: Matur nembah nuwun.
1: Salam-salamnya boleh.
0: Monggo no, boleh no.
1: Monggo. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Thank you.
1: Salamnya buat Bapak Andre.
0: Surabaya.
1: Selamat malam dan salam sehat juga Mas Andi di Kediri.
0: Oke.
1: Di Kediri.
0: Benar.
1: Ibu Ari, Mama Yuni di Kota Kediri. Selamat malam dan salam sehat.
0: Amin.
1: Semuanya deh.
0: Semuanya aja inggih.
1: Yang belum kenal, saya kenal, yang sudah kenal.
0: Siap. Amin.
1: Dan salam silau Pancasila.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun buat abang yang baik hati.
0: Inggih. Siap.
1: Salam sehat.
0: Inggih. Amin. Matur nuwun. Inggih.
1: Tetap
0: di udara.
1: Tetap merdeka.
0: Amin. Lalu. Siap.
1: Terima kasih.
0: Tinggi. Ngatur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Di Jember sudah masuk ya, di jalur on air ya, 0354311108. Monggo yang mau masuk lagi boleh, yuk ya. Di segmen selanjutnya nanti ya, kita dengar dulu ya, bisa dari Pak Ahmad, Pak Ahmad, dan juga ada playlist yang sudah saya siapkan. Pastikan terus jangan mana. Oke, ini sudah ada yang masuk. Oke. Oke. Oke oke, baik ya, kita dengarkan dulu di kesana dengan semuanya. Pastikan terus jangan lupa tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Oke. Mau di klok, mau di itu, mana ada masuk, boleh deh, sabar dulu yuk. Ada Teh Dinda ya di Bogor. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Halo Teteh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat wajah.
0: Amin. Teteh. Iya, ya Allah, gimana?
1: Ari, Teteh jalan-jalan dulu yang lekar yang lain.
0: Gak apa-apa, lebih baik jalan-jalan dulu aja.
1: Iya kan, nanti berulang tahun. RRI ku tercinta. Iya kan.
0: Hatur nuhun atuh.
1: Selamat ulang tahun.
0: Siap, makasih Teteh. Iya.
1: Semoga berjaya.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Konten siarannya makin keren.
0: Amin, amin,
1: amin. Apalagi ya, apalagi pokoknya ya, doa terbaik lah untuk RRI.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Lagunya apa Teh? Sok.
1: Manca negara kan?
0: Manca Indo boleh.
1: Manca Indo boleh.
0: Manca Indo boleh, Mas.
1: Manca Indo boleh. Manca Indo boleh.
0: Boleh.
1: Naon? Beda dari
0: saha.
1: Dari MLTR.
0: Ed Sheeran.
1: Enggak, Ed Sheeran with perfect.
0: Perfect ya. Oke, okay. Salam-salamnya semoga sok atuh.
1: Oke, okay, doa terbaik ya buat Ariel dengan tim. Dengan tim RRI Kediri ya.
0: Inggih.
1: Terus menyapanya untuk Bapak Slamet, yang Purba, yang Rahmat juga. Selamat malam, yang selamat istirahat. Ada Mas Gilang, ada Mas Arif, Pak Wandi Sidoarjo, Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah, dan Kang Maman, Kang Ahmad Irwan.
0: Iya.
1: Dan kita ke Timur Indonesia, ke Timur dulu anda. Ada Bung Freddy, ada Bang Ramadan juga di Sorong.
0: Oke.
1: Okay. Oke, sekali lagi buat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Teteh. Tetap di udara. Bye. Ada Teh Dinda ya di Cikeas Bogor, sudah merapat juga ya di jalur telepon WhatsApp 08123460028. Tadi ada masuk di jalur on air. Oke, siapa dulu? Selamat malam, ruang rindu.
2: Halo, berbagi rindu dan memori lewat
0: lagu. Halo, ada Bung Freddy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bung Freddy?
2: Kabar alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca di Merauke masih panas.
0: Masih panas.
2: Debu di mana-mana.
0: Sama.
2: Nah, ini 2 hari ini ada kabut asap meskipun tidak terlalu parah, tapi ada ya karena pembakaran di hutan sekitar kota Merauke kan ya.
0: Ya Allah, sama berarti.
2: Ya ampas-ampas bakaran itu, debu-debu bakaran itu kadang-kadang bertebaran.
0: Masih bertebaran, benar. Benar, berarti harus pakai masker nggih.
2: Iya, memang tidak sepekat yang terjadi di kawasan barat sana ya.
0: Di barat ini, laras. Nah, oke deh. Siap. Ya. Alhamdulillah, Bang Estu, insya Allah.
2: Iya, sama Mas Willy saya sudah mendahului karena menjelang kurang berapa jam.
0: Oh gitu.
2: Selamat, tapi tidak ada salahnya saya ucapkan sekali lagi.
0: Siap, boleh.
2: Selamat Hari Radio ya. Semoga RRI semakin jaya.
0: Amin.
2: Ya, Ferrari dapat menyampaikan misinya.
0: Iya, leres.
2: Kenal informasi,
0: leres.
2: Inspirasi dan juga edukatif gitu ya.
0: Leres.
2: Ya, memberi edukasi kepada masyarakat dan yang paling penting itu mengkanter
0: berita hoax.
2: Berita hoax itu ya, kita
0: bilang
2: itu ada cek fakta itu ya.
0: Nah, benar.
2: Jadi agar memberi edukasi kepada masyarakat, menghindarkan masyarakat
0: benar.
2: Dari
0: informasi yang tidak jelas. Benar, ya, benar.
2: Yang bisa memecah belah bangsa.
0: Benar.
2: RRI adalah pemersatu bangsa.
0: Siap.
2: Oke, Mas Ari.
0: Inge.
2: Semoga program-programnya semakin.
0: Amin.
2: Ya, semakin membumi di Indonesia.
0: Amin. Ya. Siap.
2: Oke, Mas Ari.
0: Siap.
2: Saya mau request
0: lagunya apa?
2: Lagu dari akhirnya lupa judul.
0: Ya
2: saya.
0: Apa tuh? Sampai lupa kan?
2: Iya, oke, okay. yang gampang saja. Ada dari Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra.
2: The way you look tonight.
0: The way you look tonight. Sudah ready. Salam-salamnya monggo.
2: Oke, okay. Salamnya saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Okay. Mempersingkat waktu ya dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang paling terakhir tadi Teteh Dinda ya, semoga sehat. Hari ini Mas Aril agak sedikit serak kayaknya.
0: Benar.
2: karena pasti kemarin itu sibuk luar biasa.
0: Benar.
2: Kurang istirahat karena mempersiapkan hari A hari ini.
0: Oke. Okay.
2: Kan ada upacara ya di Kediri ya. Selain yang
0: enggak
2: yang
0: ada ikut di Surabaya.
2: Surabaya.
0: Ikut
2: Surabaya.
0: Semuanya ikut Surabaya. Benar.
2: Saya kira Kediri juga
0: upacara. Ikut Surabaya ya. Semuanya.
2: Oh, ikut
0: terpusat.
2: Surabaya semuanya ya. Dipusatkan di Surabaya.
0: Oke.
2: Mas Ari selamat bertugas.
0: Siap. Matur nuwun
2: nggih. Juga doa terbaik untuk Mas Ari.
0: Salam untuk keluarga di rumah. Insyaallah.
2: Selamat malam.
0: Inge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu ya rekan-rekan mendengar semuanya, takut gak keputarnya. Pastikan terus jangan lupa menatap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tat lagu.

Oke, baik pendengar, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam jajan ruang rindu, ruang berbagi tidu dan memori tak takut. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Ada dari Bu Suli, sudah ada Pak Mariono, ada Kang Irwan, ada Pak Uco, Bu Rini, ada Mbak Ida, Mbak Dewi, lalu ada Kung Bani ya, lalu ada Bu Rahayu ya, Pak Ukik juga, ada Pak Ahmad Irwan, ada Teh Dinda, dan terakhir ada Bung Freddy ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Sekali lagi masih ada penyajian harmoni malam ya, kumpulan musik tentunya sampai dengan timur akal calon 24, tentu dilakukan renungan malam hingga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Ikat rambut yang dikenakan bintang sepak bola Norwegia Erling Haaland mendadak menjadi sorotan publik. Aksesori bermerek Kaneki dikenal sebagai ikat rambut berbahan anyaman yang lembut, tahan air, tidak mudah kusut, serta tersedia dalam ratusan pilihan warna. Popularitas Haaland membuat produk tersebut semakin diminati, terlebih setelah ia menjadi salah satu pemegang saham minoritas Kaneki sejak 2024 dan meluncurkan koleksi edisi khusus yang langsung habis terjual. Gaya rambut khas Haaland yang diikat rapi dengan Kaneki tidak hanya menjadi identitasnya di lapangan, tetapi juga memicu tren fashion di kalangan penggemar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh seorang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Saidi, Ketua PWI Kedujaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat

semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

Baik, mendengar dengan demikian selesai sahabat tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 11 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja tugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, salam bersirat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia. Jadi di program Masalah FM 102 MHz kembali dua daerah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026 dari Jalan Panglima Besar Sudirman Srasmat. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Kediri pagi ini, edisi Sabtu 12 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, pada hari ini saya kira ada Mutiara Pagi, dan juga nanti ada Warta Berita Daerah dari Pro 1 Surabaya, ada Gede Pagi ini, ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa, dan juga nanti ada Beranda Asta Cita. Dan mendengar ya, di pagi ini ya kita awali dengan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Imran ayat 95. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dan pendengar yang satu lagi ya, kita akan bergeser di pengajian Mutiara Pagi.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik pendengar ya, di Mutiara Pagi ini ya, kita akan dengarkan dengan tema memaknai kegagalan dalam perspektif Al-Quran. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz M. Asad Effendi ya, Dosen Universitas Trada Indonesia dan juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tortu dan Kota Gede. Dan di pagi ini ya, sudah terhubung dengan beliau. Selamat pagi Ustaz Asad.
2: Selamat pagi Mas Fauzi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di pagi ini ya, gimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat Mas Fauzi, sehat ya,
1: iya, ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan pada pagi ini ya, sehingga bisa dapat memberikan pengajian di pagi ini. Ustadz, untuk di awal ini ya, monggo silakan untuk memberikan mukadimah terkait tema kita di pagi ini, memaknai kegagalan dalam perspektif Al-Quran. Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur. Sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu, kita bisa melanjutkan pagi kita. Kita oleh Allah dibangunkan kembali di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur, sahabat-sahabat, kita mengawali pagi kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita menyimak Mutiara Pagi hari ini dengan harapan semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, siapa di antara sahabat-sahabat yang tidak pernah mengalami kegagalan, baik dalam ujian, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga maupun mencapai cita-cita? Kalau kita coba cermati, semua orang pernah menghadapi kegagalan, pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan adalah bagaimana seorang mukmin, orang-orang beriman, berbeda dengan orang lain yang ketika mereka menghadapi kegagalan. Tapi bagaimana kita bisa melihat, memaknai kegagalan itu dalam perspektif Al-Quran? Kenapa sahabat-sahabat? Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita, memberikan kita kerangka berpikir yang utuh tentang kegagalan itu, bahwa sesungguhnya gagal itu bukan akhir, gagal itu bukan aib, gagal itu bukan kesalahan, gagal itu bukan tanda kehinaan di sisi Allah. Sahabat-sahabat pendengar, ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ Allah menyampaikan kepada kita, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabashshiris shabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sahabat-sahabat, ayat ini menegaskan bahwa ujian termasuk di dalamnya adalah kegagalan, kehilangan atau misalnya kekurangan, itu adalah satu kepastian. Artinya sunnatullah, bukan kebetulan atau kesalahan dari takdir. Allah tidak menjanjikan kehidupan ini tanpa kegagalan, tapi Allah menjanjikan kabar gembira bagi siapapun yang bersabar dalam menghadapi kegagalan itu. Sahabat-sahabat pendengar, ini adalah satu cara berpikir atau titik tolak pijakan pertama kita, bahwa kegagalan itu satu hal yang manusiawi. Maka pertanyaan yang benar bukan mengapa saya gagal, tapi bagaimana saya memaknai kegagalan itu, dan tentunya dalam perspektif Al-Quran. Sahabat-sahabat pendengar, di surat Al-Ankabut ayat 2-3, Allah memberikan sebuah penegasan pada kita bahwa akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapa yang benar dan mengetahui siapa yang berdusta. Artinya apa, sahabat-sahabat? Setiap ujian termasuk kegagalan itu kita bukan orang yang pertama. Sudah ada orang-orang yang mengalami hal yang kegagalan yang sama sebelum kita. Nah, kegagalan dan kesulitan itu, sahabat-sahabat, berfungsi sebagai proses seleksi bagi kita untuk memisahkan di Al-Ankabut 2-3 tadi, memisahkan mana yang benar-benar teguh dan mana yang hanya klaim kosong, kata Allah. Kegagalan bukan hukuman, melainkan mekanisme bagi kita untuk menampakkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan, ketawakalan seseorang, termasuk bagaimana kita melihat bagaimana diri kita itu terhadap kegagalan-kegagalan itu. Nah, bicara tentang kegagalan, sahabat-sahabat, ada satu ayat yang kita sudah hafal di surat Asy-Syarh, jadi di surat Alam Nasrah begitu, ayat 5-6. Di situ Allah menyampaikan sebuah kalimat yang membuat kita itu harus semakin optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Para ulama tafsir, sahabat-sahabat, menjelaskan keunikan ayat ini. Kata kesulitan itu disebut dalam bentuk apa, ma'rifah, dalam konteks tata bahasa Arab ya. Sedangkan kemudahannya disebut dalam bentuk nakiroh atau umum, dan diulang dua kali. Jadi kemudahannya diulang dua kali. Nah, kemudian sahabat-sahabat, sebagian ulama itu memahami ini sebagai isyarat bahwa satu kesulitan bisa membuka lebih dari satu jalan kemudahan. Kegagalan kita hari ini bukan jalan buntu, tapi pintu menuju kemudahan yang belum kita temukan, pintu kemudahan yang belum tampak dari diri kita. Sahabat-sahabat, Allah tahu bahwa kita itu belum tentu tahu. Artinya begini, apa yang terjadi pada kita ketika kita oleh Allah diberikan satu anugerah kegagalan, itu sesungguhnya Allah tahu bahwa sebenarnya itu adalah yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi kita. Nah, surat Al-Baqarah ayat 216, Allah menegaskan di situ bahwa boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, boleh jadi kita sedih dengan kegagalan yang terjadi pada kita, tapi ternyata bisa jadi itu baik untuk kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, bisa jadi kita berhasil mencapai sesuatu, tapi ternyata itu buruk bagi kita, buruk bagi kehidupan kita. Dan Allah mengetahui, sedangkan kita, kamu tidak mengetahui. Artinya apa, sahabat-sahabat? Ayat ini menjadi kunci penting dalam memaknai kegagalan. Ukuran baik buruk versi manusia itu bersifat terbatas dan sering keliru, karena manusia itu hanya melihat hasil jangka pendek. Kegagalan yang tampak menyakitkan bisa jadi justru menjadi penyelamat dari sesuatu yang lebih buruk yang tidak kita ketahui. Sebagai contoh, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kegagalan ternyata malah berakhir dengan kebaikan. Ada seseorang yang tertinggal naik pesawat gitu kan, padahal dia harus menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting. Ternyata dia ketinggalan karena satu dan lain hal. Ternyata diberitakan sekian jam kemudian pesawatnya jatuh, pesawatnya mengalami kecelakaan. Artinya apa, sahabat-sahabat? Boleh jadi kita menyesal, aduh bisa sampai ketinggalan pesawat ini, saya gagal nih mencapai misalnya urusan yang penting, acara bisnis begitu kan. Tapi ternyata Allah menyelamatkan dia karena kegagalan yang terjadi pada dia, begitu kan? Dia tidak meninggal. Kenapa? Karena ketinggalan pesawat. Seandainya dia berhasil naik pesawat, bisa jadi dia juga ikut meninggal karena pesawatnya kecelakaan. Artinya apa, sahabat-sahabat? Al-Baqarah 216 itu memberikan penegasan pada kita. Boleh jadi kita itu gagal, tapi ternyata kegagalan itu baik untuk kita. Boleh jadi kita berhasil, ya sukses begitu, tapi ternyata itu tidak baik untuk kita. Misalnya ada orang yang dia berhasil mendapatkan kekayaan, ternyata kekayaan itu membuat dia sibuk dengan hidupnya lupa sholat, mungkin lupa keluarga, malah melakukan hal-hal yang tidak benar begitu. Artinya apa? Maknai kegagalan itu bukan ukuran baik dan buruk versi manusia. Bukan berarti yang gagal itu dihinakan oleh Allah, bukan berarti yang berhasil itu dimuliakan oleh Allah, gitu kan? Tapi Allah itu lebih tahu, ya. Jadi kuncinya adalah kegagalan itu kadang tampak menyakitkan, tampak apa, membuat kita itu sedih gitu, tapi ternyata bisa jadi penyelamat bagi kita dari sesuatu yang lebih buruk yang kita tidak ketahui. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin berikan sebuah contoh yang diteladankan oleh para nabi begitu. Nah, bahwa kegagalan itu bukan akhir cerita. Kita lihat yang pertama, Nabi Adam, Nabiullah Adam alaihi salam. Bagaimana kegagalan beliau, kesalahan beliau itu berujung pada taubat, bukan keputusasaan. Nah, Nabi Adam itu gagal karena waktu itu dia digoda oleh setan. Ya kan, kesalahan pertama umat manusia itu direspon dengan taubat begitu, bukan dengan tenggelam dalam penyesalan yang Nabi Adam tanpa arah begitu. Jadi ketika Nabi Adam itu oleh Allah diturunkan ke bumi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kesalahan itu membuat beliau itu lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, kita lihat bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam. Ia gagal berdakwah pada Fir'aun secara instan, ya. Jadi Nabi Musa itu diutus dengan misi besar kepada Fir'aun, tapi ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun. Nah, misi kegagalan ini tidak menghentikan apa dakwah beliau, justru menjadi bagian penting dari proses panjang pembebasan umat Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat selanjutnya bagaimana Nabiullah Ayub alaihi salam. Beliau kehilangan segalanya, tapi beliau tetap bersyukur. Jadi Nabi Ayub itu diuji oleh Allah dengan ditimpa penyakit, dan karena penyakit itu dia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan kesehatan luar biasa, ya kan? Nah, ini kegagalan hidup yang menurut saya cukup ekstrim, ya, karena semuanya habis hilang, ya. Tapi responnya adalah dia berdoa kepada Allah dengan sangat santun, bukan protes. Allah kemudian memulihkan keadaannya dan menjadikannya teladan dalam kesabaran. Nah, sahabat-sahabat, yang selanjutnya adalah Nabi Yunus, Nabi Yunus alaihi salam. Jadi ketika dia diminta oleh Allah untuk berdakwah di sebuah kampung atau wilayah begitu, ketika melihat umatnya tidak segera beriman, Nabi Yusuf alaihi salam, beliau apa istilahnya, putus asa, beliau kabur begitu, merasa bahwa dakwahnya gagal. Nah, sehingga apa? Sehingga dia mengalami ujian berat di apa? Ditelan dalam perut ikan begitu. Tapi titik baliknya sederhana, beliau oleh Allah diselamatkan karena beliau itu berdakwah, apa? Berdoa begitu. Jadi beliau berdoa pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat, kisah yang sangat layak untuk kita teladani adalah bagaimana kisah Nabi Muhammad ketika apa sedang perang, namanya perang Uhud begitu. Jadi waktu itu sudah hampir menang nih umat Islam, tiba-tiba karena ada sahabat-sahabat itu yang tidak disiplin, tidak mematuhi perintah, akhirnya berbaliklah peristiwa perang Uhud itu menjadi kegagalan bagi umat Islam. Dan ini mengajarkan bahwa kegagalan itu harus dievaluasi secara jujur untuk perbaikan di masa depan. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bagaimana sikap kita dalam perspektif Al-Quran dalam memaknai kegagalan ini? Bagaimana sikap kita harusnya? Yang pertama adalah jelas kita harus sabar. Kita bukan putus asa, tapi bagaimana kita berusaha untuk bisa muhasabah, mengevaluasi, saya gagal, kenapa, apa yang harus saya perbaiki. Kata Allah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi sahabat-sahabat, kunci pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk sabar. Yang kedua adalah introspeksi. Kita harus muhasabah. Jangan pernah menyalahkan takdir semata bahwa wah takdir memang kejam begitu. Tapi kita harus muhasabah kenapa kita tidak mencapai itu. Nah, kenapa kita tidak mencapai apa yang kita impikan tersebut. Kita harus muhasabah. Yang selanjutnya sikap kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kembali kepada Allah. Di surat Al-Baqarah yang tadi kita sampaikan di Al-Baqarah 155 itu ternyata di 156 sampai 157 itu Allah mengajarkan kepada kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kegagalan, kuncinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, inna lillahi itu bukan sekedar kita mengucapkan ketika ada yang meninggal, tapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil mencapai sesuatu, untuk menguatkan hati kita tentunya kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sahabat-sahabat, kita harus berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan malah menjauh pada Allah. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Ini penting sahabat-sahabat. Kenapa? Karena sabar dan sholat itu membuat hati kita semakin kuat. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari topik kita hari ini yaitu bagaimana kita memaknai kegagalan dalam perspektif Al-Quran. Yang harus digarisbawahi adalah standar keberhasilan versi Al-Quran itu berbeda dari standar dunia. Allah itu menilai prosesnya, kesungguhannya, keikhlasannya, bukan semata-mata hasil akhir yang tampak oleh manusia. Boleh jadi kita berhasil mencapai sesuatu, tapi ketika caranya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kita berhasil ukuran manusia, tapi gagal menurut ukuran Al-Quran. Seseorang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan yang benar lalu gagal secara duniawi, oleh Allah tercatat pahalanya. Ada yang kegagalan duniawi tidak otomatis berarti kegagalan di hadapan Allah. Sebagaimana keberhasilan duniawi tidak otomatis berarti kita mendapatkan keridhaan Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk bagaimana kita memaknai kegagalan dalam perspektif Al-Quran. Demikian Mas Fauzi untuk mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Asad untuk mukadimahnya di pagi ini. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi ini ya, dengan makna kegagalan dalam perspektif Al-Quran, bisa di line telepon di 0354310108 dan juga nomor M3 kami di 085 725 35 2550. Baik Ustadz, kita break sebentar ya, nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar ya, dan juga Ustadz Asad, nah di sesi kedua ini ya, sudah ada pertanyaan Ustadz di pagi ini ya, dari Anto di Sumberbendo. Selamat pagi Ustadz Asad dan juga Fauzi ya, ingin bertanya bagaimana kegagalan dapat menjadi sarana untuk melakukan introspeksi diri menurut Al-Quran Ustadz.
3: Baik, menarik pertanyaan dari Mas Anto. Bagaimana kegagalan itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk introspeksi atau muhasabah dalam perspektif Al-Quran? Sahabat-sahabat, di surat Asy-Syura ayat 30, Allah menyampaikan sebuah ayat yang sangat menarik. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Artinya apa sahabat-sahabat? Evaluasi atau muhasabah atau introspeksi terhadap kegagalan itu sebenarnya akan membuat hidup kita itu jadi lebih baik. Kenapa? Karena ternyata nasihat yang terbaik itu datang dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Artinya bisa jadi Allah meminta kita coba ikhtiarnya diubah. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, misalnya cari pekerjaan atau cari jodoh misalnya, ya kita gagal, maka yang diubah bisa jadi adalah mungkin ikhtiarnya, strateginya begitu. Dan Allah sudah menjamin bahwa semakin kita itu berusaha untuk cari jalan Allah, walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Jika kamu bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Demikian Mas Fauzi.
2: Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih dari Dani di Bendo. Selamat pagi Ustaz dan juga Fauzi ya. Ingin bertanya bagaimana cara menjaga keimanan menurut Al-Quran ketika kegagalan terjadi berulang kali, Ustaz?
3: Nah, ini menarik. Jadi, bagaimana kita agar tetap beriman ketika berkali-kali kita itu menghadapi kegagalan? Nah, sahabat-sahabat, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memperbanyak taubat. Intinya begini, bisa jadi kegagalan itu terjadi karena dosa-dosa kita. Jadi Allah menahan rezeki kita untuk berhasil bisa jadi karena dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lalu. Bisa jadi cek lagi, mungkin kita punya kesalahan pada orang tua, mungkin kita punya kesalahan pada pasangan yang mungkin kita belum minta maaf. Jadi ketika kok saya gagal terus ya melakukan ini, gagal melakukan itu, gagal, bisa jadi itu karena dosa-dosa kita yang belum kita taubati, atau dosa kita pada manusia yang kita belum sempat minta maaf. Maka kita lakukan introspeksi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengiringi hidup kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Jika kita sering gagal, maka perbanyak berbuat kebaikan, karena bisa jadi keberhasilan kita itu karena doa orang-orang yang pernah kita bantu, doa orang-orang yang kita pernah berbuat baik pada dia. Demikian, Mas Rozi.
2: Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi ini dari Ardi di Pleman. Selamat pagi Ustadz dan juga Fauzi. Nah ini bagaimana ya membedakan antara menerima takdir dan menyerah terhadap keadaan, Ustadz?
3: Nah ini menarik, bagaimana kita membedakan antara menerima takdir dengan menyerah pada keadaan. Sahabat-sahabat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya begini, bagaimana kita harus melihat sisi manusiawi kita, bahwa ini baiknya dilanjutkan atau enggak, lebih baik saya menyerah atau enggak. Itu yang bisa mengukur adalah diri kita. Dan seseorang dikatakan bahwa seseorang itu akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan kepadanya. Nah kalau sahabat-sahabat melakukan sesuatu kemudian dia gagal, apa yang kita harus lakukan? Kita ukur diri kita, kita tanya pada hati kita, istighfar qalbak. Jadi kita minta fatwa pada hati kita, ini benar gak? Apa memang ditakdirkan untuk saya? Saya harus menyerah, saya harus berhenti, ataukah saya harus tetap melanjutkan untuk melakukan hal ini, begitu. Itu sebenarnya yang bisa menjawab adalah diri kita. Dan ketika hati itu tidak pernah berbohong, artinya begini, ketika kita minta fatwa pada hati kita, yang kita lakukan adalah harus mematuhinya. Ketika hati kita bilang, udahlah kamu berhenti aja, maka kita harus berhenti. Ya, ketika hati kita bilang sulit sekali, luar biasa, tapi hati kita bilang ya kamu harus tetap melanjutkan ini. Kuncinya apa? Kuncinya hati kita tuh harus bersih. Kalau hati kita kotor, maka hati kita itu nggak akan sanggup memberikan bisikan-bisikan yang positif. Intinya kita ukur dari diri kita sendiri, Mas Fauzi.
2: Ya. Berarti untuk menghadapinya itu berarti kita harus terlalu introspeksi diri gitu ya Ustadz ya.
3: Betul. Jadi kita harus berusaha untuk melihat diri kita itu secara jujur gitu. Karena banyak orang itu ketika introspeksi itu nggak jujur. Padahal ketika introspeksi itu kan nggak ada orang yang tahu. Maka kita harus jujur. Oh ternyata saya ini masih banyak dosa. Oh ternyata saya ini memang kurang disiplin dan seterusnya. Itu kita yang tahu, Mas Fauzi.
2: Karena terkadang ya juga manusia itu untuk mengintrospeksi diri ya melihat-lihat kebaikan sendiri ya Ustaz, enggak pernah mengintrospeksi kekurangan sendiri ya Ustaz.
3: Betul. Itu yang bikin kita itu mungkin jadi tidak tahu jalan yang sebenarnya harus kita tempuh begitu.
2: Iya. Baik. Baik Ustaz, ini udah tak terasa ini di penghujung pengajian Mutiara pagi ini ya. Boleh diberikan closing statement Ustaz terkait tema kita di pagi ini dan juga nanti ya, agar pendengar ya mendapatkan intisari di tema kita di pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Sahabat-sahabat pendengar, kegagalan itu bukan kesalahan, kegagalan itu bukan aib, tapi kegagalan adalah jalan bagi kita oleh Allah diuji supaya kita bisa lebih mawas diri. Seseorang yang bersungguh-sungguh di jalan yang benar, kemudian dia gagal secara duniawi, Allah akan tetap mencatat pahalanya. Artinya apa sahabat-sahabat? Tetap berprasangka positif terhadap diri sendiri, prasangka positif terhadap orang lain, dan tentunya yang paling penting adalah kita berprasangka positif terhadap Allah, dan menjadikan kita semoga dimudahkan untuk menghadapi kegagalan ini dalam perspektif Al-Qur'an. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asa dan juga pendengar tadi yang suka berdialogasi di pengajian Mutiara pagi ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dibalas pahalanya sebanyak-banyaknya Ustaz. Terima kasih Ustaz, izin pamit undur diri. Selamat pagi. Baik, benar ya, tuntas sudah pengajian Mutiara pagi kali ini ya. menghatema terkait memaknai kegagalan dalam perspektif Al-Quran yang telah disampaikan oleh M. Asad Effendi, ya, dosen Universitas Tada Indonesia. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pastikan dari 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI Jawa Timur Suko Widodo menyebut tantangan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPPR RI di usia ke-81 dalam persebaran berita dan informasi harus memanfaatkan keberadaan multiplatform sosial media. Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur Suko Widodo

0: kemarin mengatakan keunggulan radio dibandingkan dengan platform media manapun yakni kecepatan dan akurasi informasi yang terpercaya. Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi dari berbagai sisi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja LPP RRI, namun dirinya tetap optimis RRI mampu menjawab tantangan publik untuk bisa menyajikan produk jurnalistik dan informasi yang lebih unggul ke depannya.
1: Harusnya RRI itu menjadi rumah rakyat Indonesia karena ini yang paling mudah digunakan sebagai media komunikasi masyarakat yang dilakukan. Ada sejumlah problem. Pertama, sudah melakukan metamorfose luar biasa, terpercaya. Problemnya bagaimana spreadingnya harus dikuatkan. Karena itu yang penting adalah negara harus memberikan dukungan yang lebih dari kondisi sekarang. Jadi efisiensi yang dilakukan negara saya kira boleh, tetapi untuk produksi yang menyangkut kemasyarakatan justru harus ditingkatkan.
0: Selain itu, dirinya juga berpesan kepada angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia untuk tidak pernah berhenti melakukan tiga hal, yakni belajar, belajar, dan belajar, serta merenungkan bahwa pekerjaan sebagai insan radio di RRI merupakan pekerjaan yang mulia. Baginya, cita-cita kemajuan RRI untuk menjadi media publik terdepan tidak akan mampu diwujudkan hanya dengan peran angkasawan RRI saja. Namun peran seluruh masyarakat juga penting guna menjadikan RRI sebagai instrumen penyebar informasi dan edukasi terdepan bagi publik itu sendiri. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, RRI dinilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
3: Nilai berperan strategis menjaga komunikasi publik dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Direktur Cepat Indonesia Kasmuin menilai RRI turut memperkuat komunikasi antara masyarakat, antar kelompok serta pemerintah dan masyarakat sehingga mendorong partisipasi publik.
4: RRI cukup memberi andil besar terhadap terciptanya komunikasi aktif antara masyarakat dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya serta antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dengan hal itu tercipta satu proses partisipasi pembangunan dari masyarakat secara proaktif.
3: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo, Musta'in, menegaskan usia RRI ke-81 tahun menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga ruang informasi publik yang sehat, berimbang, dan mencerdaskan.
5: PWI Sidoarjo berharap RRI terus memperkuat independensi, profesionalisme, dan kualitas jurnalismenya di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital. RRI harus tetap menjadi rujukan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat sekaligus menjadi mitra strategis insan pers dalam membangun demokrasi dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selamat HUT ke-81 RRI.
3: Musta'in berharap RRI dapat memperkuat independensi dan profesionalisme jurnalistik agar tetap menjadi rujukan informasi terpercaya serta mitra strategis pers dalam memperkuat demokrasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Mendengar bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Berikut laporan Ane Kusuma.
6: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
7: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81 ya. Kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri juga dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara tetap di

0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Husuma melaporkan.
2: Pendengar, tingkatan sinergitas Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama segenap anggota Humas menggelar agenda Prima Piramida ngopi bareng bersama awak media. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk meningkatkan sinergitas, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama dengan segenap anggota Humas menggelar agenda Piramida ngopi bareng bersama awak media. Kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Marwah 3, di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, tampak Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif datang bersama sekretaris jajaran PJU dan tamu undangan lain. Di lokasi ini, AKBP Latif menyampaikan pentingnya menjaga kekompakan di lingkup internal, serta sekaligus mengajak para anggota dan rekan media untuk refreshing. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menciptakan Kamtipmas yang aman dan terkendali.
4: Dengan program Kamtipmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar, dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan terutama di Kampung Inggris nantiasa terayomi ya, dan nantiasa dapat kita optimalisasi terkait dengan keamanan yang ada di wilayah.
3: Diketahui hadir di lokasi yang sama Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi. Ia meyakini dengan digelarnya acara semacam ini akan menambah jalinan silaturahmi bersama anggota kepolisian dan juga insan jurnalis. Bahkan juga mampu meningkatkan kinerja petugas di tengah masyarakat.
5: Program kopi bareng bersama insan media atau lebih dikenal dengan piramida di kepolisian. Jadi memang kami ada tiga hal yang memang perlu dicermati. Yang pertama, salah satunya untuk mempererat sinergi, yang kedua untuk ruang diskusi, yang ketiga menyelaraskan informasi. Tiga momen ini yang menurut kami menjadi sesuatu kesatuan.
3: Diketahui sosok AKBP Muhammad Wahyudin Latif resmi menjabat sebagai Kapolres Kediri pada akhir Juli 2026. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
6: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin meresmikan fasilitas Firefighting Training Center di Komando Latihan Kolat Koarmada 2 Surabaya Jumat. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai sangat penting sebagai tempat menempa keterampilan dan pengetahuan awak kapal untuk menghadapi kondisi darurat di kapal. Fasilitas tersebut dikatakan Wakasal memiliki standar internasional. Gedung ini juga memiliki fasilitas Damage Control Simulator untuk membuat para awak kapal bisa beradaptasi apabila situasi darurat terjadi.
7: Sehingga ini fasilitas ini kita harapkan juga bisa kita manfaatkan bersama-sama oleh baik itu kementerian lembaga, kemudian rekan-rekan stakeholder yang bergerak di bidang kemaritiman, kemudian bagian-bagian lain. Karena memang kita sadari bahwa api itu tidak menunggu waktu, dia cepat sekali. Apalagi di ruang-ruang tertutup. Nah, kita harapkan dengan latihan ini alam bawah sadar para pengawaknya terbentuk dengan latihan-latihan kita laksanakan. Dan harapkan ke depan kita bisa mereduce, karena kita lihat akhir-akhir ini sering berulang permasalahan kejadian khususnya kebakaran di kapal.
6: Meski berada di kawasan Angkatan Laut, ia menyebut kalau fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan bersama oleh stakeholder yang bergerak khususnya di bidang kelautan. Faris Yarbu melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal untuk segera mempercepat pengurusan terkait administrasi sertifikasi halal gratis. Fitra Adila melaporkan.
8: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban menghimbau seluruh pelaku UMKM agar segera memanfaatkan program sertifikat halal gratis. Langkah ini dinilai krusial guna mendongkrak daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Kepala Diskopumdak Tuban Gunadi menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat halal ini bukan hanya sebagai pelengkap saja, melainkan sebagai kebutuhan utama agar produk mereka dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Ia mengatakan bahwa sebagian pelaku usaha di Tuban ini masih belum melakukan proses legalitas kehalalan produk mereka. Padahal pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan terus membuka akses kemudahan perizinan, termasuk program sertifikat halal gratis atau sehati untuk meringankan beban para pelaku usaha kecil.
9: Semuanya teman-teman UMKM ini sadar dengan legalitas. Sementara itu penting. Kalau nanti sertifikat adalah tanggal 18, batasnya kan tanggal 18. Pak, apakah yang tidak punya sertifikat halal nanti kemudian ditertibkan? Ya, jangka panjangnya pasti ada peringatan 1, 2, 3. Setelah itu arahnya adalah tidak boleh beredar. Kasihan juga. Apakah sudah siap? Kan bukan begitu.
8: Melalui optimalisasi program ini, Pemkab Tuban optimis agar produk UMKM lokal tidak hanya mampu menguasai pasar regional saja, tetapi juga memiliki standar kualitas yang kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anik Hasanah melaporkan.
11: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademik mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
12: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi itu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
11: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan, hingga menghasilkan karya tulis.
13: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
11: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan agar tetap bersikap profesional dalam menjalankan pengabdian, baik saat bertugas di atas kapal maupun di lingkungan pelabuhan. Farida Kusnia melaporkan.
14: Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, Mujiono, berpesan kepada calon wisudawan untuk tetap bersikap profesional dalam pengabdian. Saat memberikan sambutan dalam yudisium, Direktur Poltekpel Surabaya juga mengimbau mereka untuk jujur, memiliki tekad yang bulat dalam berkarir, baik di kapal maupun di pelabuhan. Karena menurut Mujiono, berkarir menjadi pelaut tidak mudah.
15: 80% distribusi barang itu lewatnya di laut. Siapa yang membawa? Anda semuanya, para pelaut. Bukan cuma kita yang berterima kasih, masyarakat dunia berterima kasih. Nanti akan mungkin di Jerman, di Perancis, di Amerika, di sana orangnya pasti berterima kasih. Karena kebutuhan mereka Anda yang bawa, 80%. Terus kemudian kondisi pelaut sendiri, dari BIMCO 2025 katanya itu kekurangan 147 ribu pelaut. Apakah itu kesempatan untuk kita? Iya, tapi bukan cuma kita. Ada Filipina, ada China, ada India, ada Vietnam. Negara-negara yang juga memiliki pelaut yang handal, yang bagus.
14: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan ilmu calon wisudawan akan diuji di dunia kerja.
16: Di kampus, saudara telah memperoleh ilmu dan keterampilan. Tapi, di dunia kerja akan menguji bagaimana ilmu akan digunakan dan bagaimana saudara untuk memperbaruinya. Seperti kapal yang singgah untuk menambah bekal, maka saudara pun harus terus menambah bekal berupa ilmu, etika, tanggung jawab, dan kemampuan belajar, sehingga saudara dapat diterima di dunia pekerjaan.
14: Poltekpel Surabaya mengajak calon wisudawan untuk berkompetisi dalam karir, karena lulusan Poltekpel Surabaya ada yang berkarir di Belanda hingga Jerman. Farida Usnia melaporkan.
10: Info olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Deret FC siap menjalani laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Tim Deret FC siap memulai kiprahnya di Pegadaian Championship 2026-2027 pada laga perdananya menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pelatih Deret FC Aji Santoso memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan tersebut. Persiapan itu juga telah dilakukan hingga sehari sebelum pertandingan. Laga perdana tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Deret FC untuk tampil di Stadion Gelora 10 November yang kembali digunakan untuk pertandingan kompetisi setelah cukup lama tidak digunakan.
18: Semua pemain dalam kondisi baik, semua pemain dalam kondisi siap. Mudah-mudahan dalam pertandingan pertama, sudah bertahun-tahun Gelora Tambakssari ini tidak pernah dipakai kompetisi, ini dipakai lagi, mudah-mudahan menjadi awal yang baik.
17: Di sisi pemain, Wissal El Burji juga memastikan kesiapan skuad The Red FC. Pemain yang ditunjuk sebagai kapten pertama itu menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi fit.
19: Dari pemain, tentu alhamdulillah kondisi dalam fit, siap tumbuh untuk pertandingan besok. Apalagi ini lagi perdana di rumah kita sendiri, kita pasti tahu tim Kendal cukup bagus, tapi kami siap untuk menentukan kemenangan untuk Deret FC.
17: Sebelumnya dalam launching ada dua target yang ingin dicapai Deret FC di kompetisi Championship 2026-2027. Selain memburu prestasi maksimal, tim juga tengah mengembangkan pemain-pemain muda khususnya dari Surabaya dan Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, ITF Junior Widjojo Sajono Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional. Oni Arianto melaporkan.
20: Turnamen ITF Junior Wijayasena Cup 2026 menerapkan format pertandingan round robin. Sistem tersebut ditetapkan langsung oleh Federasi Tenis Internasional atau ITF. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijayasena Cup 2026, Dede Utomo Pribadi, Jumat siang mengatakan format tersebut berdampak pada durasi turnamen. Waktu pelaksanaan menjadi lebih panjang, sekitar 1 hingga 2 hari. Menurut Dede Utomo Pribadi, perubahan sistem tersebut membuat panitia harus meningkatkan kesiapan penyelenggaraan, termasuk menyiapkan kebutuhan operasional selama pertandingan. Durasi pertandingan yang bertambah turut meningkatkan kebutuhan biaya operasional turnamen. Beberapa kebutuhan tersebut mencakup pembayaran wasit hingga penyediaan bola pertandingan.
21: Sekarang sistemnya berubah menjadi sistem round robin. Kalau istilah di sepak bola mungkin setengah kompetisi, ya saling ketemu sehingga waktunya semakin panjang. Tentunya kesiapan kita juga harus lebih banyak ya, karena sifatnya round robin.
20: Kendati demikian, format round robin memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi para pemain internasional. Pemain tidak langsung tersingkir setelah menjalani satu kali pertandingan. Selain kategori internasional, turnamen ITF Wijayasena juga mempertandingkan kelompok usia melalui turnamen diakui Pelti atau TDP. Kelompok usia tersebut mulai putih 8, 10, 12, 14, dan 16 tahun. Dede Utomo Pribadi menyebut sekitar 200 peserta telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam kategori TDP. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga pelaksanaan turnamen. Oni Arianto melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Baik pendengar ya, di pagi ini ya kita awali dengan informasi cuaca BMKG dari Stasiun Doho Kediri yang disampaikan oleh Bapak Brian. Silakan Bapak Brian untuk memberikan informasi terkait cuaca di seputar Kediri Raya.
2: Baik, selamat pagi untuk para pendengar RRI Kediri. Pagi ini untuk perkiraan cuaca di wilayah Kediri Raya Sabtu 12 September 2026. Untuk pagi menjelang siang hari nanti, untuk hari ini cuaca cenderung cerah. Kemudian untuk sore hingga malam hingga dini hari nanti cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan, dengan suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara untuk hari ini berkisar antara 40 hingga 89%. Kemudian untuk angin dominasi bertiup dari arah selatan hingga kecepatan maksimum 20 km per jam. Untuk kondisi di cuaca di perairan, untuk peringatan dini ketinggian gelombang di pesisir selatan Pulau Jawa Timur, untuk gelombang sendiri untuk hari ini diprediksi berkisar antara 2 hingga 2,5 meter. Seperti itu, Mas.
1: Baik, terima kasih informasinya terkait perkembangan cuaca di pagi ini seputar Kediri Raya. Terima kasih Bapak Brian, selamat bertugas ya, kembali.
2: Sama-sama, Mas.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, pemirsa, untuk informasi lanjutan dari Kediri, suasana khidmat dan hangat terasa di Pondok Pesantren Al Amin, Kota Kediri. Pada momentum itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan hadir untuk mengikuti pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Wali Kota Kediri, Finanda Persepati. Kehadiran Menko Pangan dan Mbak Fali disambut antusias oleh para santri, alim ulama dan masyarakat yang ada di halaman pesantren. Dalam pengajian tersebut, Menko Pangan tidak hanya berbicara soal kebijakan, beliau juga membagikan cerita pengalaman hidup dan perjalanan karirnya. Pada agenda ini, Zulkifli juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional saat ini. Indonesia sedang berada di musim kemarau. Kondisi kemarau ini membuat harga beras berpotensi naik. Karena itu, pemerintah harus bergerak cepat membantu masyarakat khususnya yang membutuhkan. Sebagai langkah nyata, jelasnya pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg setiap bulan. Bantuan ini menyasar sekitar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Upaya menjaga stok pangan, sebut Zulkifli Hasan, juga dilakukan lewat lelang komoditas, cadangan jagung pemerintah dan beras untuk bahan baku tepung. Wali Kota Kediri, Finanda Persepati, menyebutkan pengajian ini punya dua manfaat. Pertama, masyarakat dapat informasi terbaru soal program pangan. Kedua, mendapatkan motivasi dari pengalaman yang dibagikan. Selain itu, Finanda juga menekankan peran pesantren. Sebetulnya pesantren bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Baik benar ya. Untuk informasi selanjutnya dari Polres Kediri memberikan kesempatan kepada keluarga besar RI Kediri dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Radio Republik Indonesia ke-81. Di kantor RI Kediri, kunjungan tersebut menjadi bentuk apresiasi Polres Kediri terhadap peran RI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, momentum tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga penyiaran Republik dalam mendukung penyiaran perluasan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kapolres Kediri diwakili Kapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti Hanafiah hadir di kantor RI Kediri dengan membawa ucapan selamat serta kejutan bagi keluarga besar RI Kediri. Kompol Hari Kurniawan mengatakan RI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam membantu menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator RI Kediri Riki Anggoro menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang diberikan jajaran Polres Kediri. Ia menilai sinergi antara RI Kediri dan kepolisian perlu terus dijaga, terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Riki berharap kerjasama tersebut dapat terus berkembang melalui penyajian informasi yang edukatif, faktual, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kediri. Pada usia ke-81, Riki menegaskan RI akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kelayanan informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Menurut Riki, keberadaan RI di tengah perkembangan teknologi komunikasi juga diarahkan untuk tetap menjalankan peran sebagai media mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. RI berkomitmen mempertahankan perannya sebagai ruang informasi publik sekaligus memperkuat fungsi persatuan melalui siaran. Dan pendengar ya, nanti tepat-tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Natif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman yang sampers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya kami juga mempunyai skema atau pendampingan semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing. Dan...